0: sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
11: Baik, sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
12: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
11: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
14: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
13: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
15: Our energy systems are being reshaped.
16: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
15: Affordability and security.
13: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
17: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
13: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda bersama kami pendengar Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 dan satu pilihan musik. Pendengar, selanjutnya kami hadir untuk Anda dalam program kita Opini Publik.
0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, apa kabarnya Anda pagi ini? Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, menikmati akhir pekannya bersama orang-orang yang Anda cintai, dan juga bersama Pro 1 yang akan menjadi sahabat setia Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, saya menemani Anda dalam program kita Opini Publik bersama hingga pukul 8 nanti. Karena kenapa? Karena pukul 8 nanti kita akan ada dialog ya. Kita akan ada dialog interaktif untuk pagi ini ya, yaitu kaitannya dengan MBG ya. Dan nantinya akan ada narasumber kita yang hadir menemani kita pendengar lebih kurang 1 jam bersama

0: Bu Desi Yanti SKM MKM ini merupakan nutrisionis ahli muda, subkoordinator gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Kita akan berbicara nantinya terkait topik kita edukasi gizi keluarga melalui program MBG dan PMT. Anda bisa gabung nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun 30 menit di awal pendengar, kita ajak Anda. Hari ini opini publik kita tidak akan ada tema. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan berbagai informasinya bersama Pro 1. Kita langsung sapa pendengar kita ingin gabung. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Iron, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Afiat tuh kan.
0: Oke. Cerah di sana cuacanya?
1: Cerah, seserah hatiku tuh kan.
0: Oke, baik. Boleh silakan, ada informasi apa yang disampaikan Pak Ahmad Irwan?
1: Oleh masalah Mbak Reta, masalah MBG ya.
0: Oh, nanti kita ada dialognya itu kaitan dengan pemberian makanan gizi gratis juga ya.
1: Ya, ada dialognya nanti ya. Masalah itu kebetulan sekarang tiap media hampir dibegudonasi masalah kasus MBG yang sekarang lagi ditangani ya.
0: Iya, gitu. Baik.
1: Ya, makanya saya di sini, tidak salah kan. Kalau kenapa saya kontra dengan masalah MBG, alasnya cukup kuat. Kenapa dari pusat sampai daerah itu apa penyelewengan atau lahan korupsi semakin terbuka, bukan seperti itu ya. Di sini saya kan di lingkungan saya kan ada dapur MBG ya, dapur MBG. Saya lihat apa aja menunya, cuman telur, tempe, kacang-kacang. Entah berapa yang diterapkan, sedangkan kan 15.000. Di sini makanya di sini kalau toh mengatakan muji soal program yang bagus ini itu tidak tahu, jangan menilai sepihak. Kalau saya sekarang kan ada penggantian, saya lebih setuju ditutup untuk sementara daripada pergantian itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tetap itu menjadi dijadikan sebagai ruang korupsi itu seperti antaranya ini sini. Saya sering bahkan banyak barista anak-anak yang sekarang tidak mau makan, dibawa aja ke rumah karena nggak mau, udah banyak kan. Aduh, nggak ada pernah, ada paling ada daging cuma singgung sekali katanya, nggak pernah ada, cuma itu aja, tempe, telur dan sebagainya. Mana justru masalah makan itu guys, lebih pintar orang tua ketimbang sekarang. Jadi sekali lagi kalau saya prinsipnya lebih baik dihentikan daripada belum untuk menyelesaikan masalah ini. Awasi masyarakat, boro-boro masyarakat bisa mengasih bagaimana bareta ditupan di jaga satpam pakai rolling door, mana bisa rakyat bisa mengawasi, kan tidak mungkin. Kamu apa pengen diusir sama satpam? Nah itu salah satunya ya. Karena gini, polisi punya dapur, DPR polisi kan mengawasi masalah hukum, mana bisa hukum dia sendiri punya dapur, DPR juga sama, mana mungkin DPR sekarang punya dapur. Nah seperti itu ya, ini lahan korupsi semakin terbuka ya. Diganti dengan ketua MBG tidak bisa menyelesaikan, tetap akan tidak bisa menyelesaikan permasalahan-masalahannya itu. Mungkin pada tanggapan
0: baik
1: kali ada yang kontra, silahkan jadi tentang.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah gabung bersama kita. Ya, kita tahu ya bahwa memang Pak Prabowo sudah mencopot kepala BGN Dadan Hindiana karena terjerat kasus korupsi, begitu informasinya ya pendengar. Dan tentunya diganti oleh kepala Badan Gizi Nasional yang baru ada Ibu Nani Sudaryati Deyang. Nah, tentunya ini oknum lagi lah kalau kita berbicara oknum ya. Tapi seperti apa nanti kelanjutannya ya, kita tunggu saja ya pendengar ya. Yang pastinya ganti kepala BGN ini momentum perbaikan program MBG, seperti itu informasinya yang kalau saya baca di beberapa media online ya pendengar ya. Dan tentunya kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami. Silakan ya, kita tidak punya tema apapun di hari ini. Silakan bebas untuk ingin menyampaikan informasinya. Dan intinya nanti kita ada dialog ya, kaitannya dengan gizi ya. Memang ada program MBG juga dialognya. Kita ke penelpon. Halo, opini publik, selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi.
0: Iya, pagi Pak Udin ya.
2: Iya,
0: boleh silakan Pak Udin.
2: Begini, saya hanya menanggapin. Karena saya lihat, saya perhatikan orang yang dari Bandung ini katanya pintar menolak. Sedangkan DPR, orang-orang pintar kan, DPR pusat program ini tidak menolak, setuju. Karena uang MBG-nya bukannya uang apa istilahnya, ecek-ecek pemerintah pusat itu mengeluarkan ataupun presiden memutuskan untuk membentuk MBG ini, itu sudah difikirkan sebelum dilimpahkan ke masyarakat. Itu sudah berapa menteri, berapa DPR, semuanya menyetujui. Kok ada yang pintar di Bandung ini menolak? Ya itu ajukan saja kepada presiden. Udah, ini, terima kasih, itu aja.
0: Oke, baik. Tapi mungkin lebih baik tidak secara personal ya. Tadi pro dan kontra itu ada gitu ya. Pasti ada yang setuju, Pak Irwan mungkin tidak setuju. Kalau Pak Udin tadi setuju dengan program MBG, tapi itu kan kembali lagi kepada masyarakatnya ya. Silakan Anda bersuara. Karena intinya program ini sudah berjalan ya, pendengar ya, dan mungkin sudah ada yang merasakan dampak. Dampak manfaatnya, tapi di sisi lain mungkin banyak permasalahan kalau kita lihat pemberitaan sekarang ini ya. Tapi apapun nanti kelanjutannya kita tunggu saja ya dari pemerintah. Tapi terima kasih buat Anda yang sudah gabung sama kita, pro dan kontra pasti selalu ada gitu ya. Asal jangan sampai membawa mungkin menjelekkan secara individu saja seperti itu. Silakan menyampaikan komennya dengan baik, dengan etika gitu. Kita nggak akan mempermasalahkan hal itu ya pendengar ya, karena masyarakat punya hak juga untuk bersuara. Baik, kita masih mengajak Anda untuk gabung sama kami di hari ini ya. Saya masih mengajak Anda untuk gabung. Dan hari ini kita nggak ada tema, tapi memang nanti pukul 8 kita ada dialog edukasi gizi ya. Ini kaitannya dengan program MBG dan juga PMT gitu ya, pemberian makanan tambahan begitu. Boleh untuk kalian ingin gabung ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih mengajak Anda bersama Pro 1. Dan kalau lihat cuaca, oke, Kota Sungailan saat ini sudah agak sedikit ada bagian awan mendungnya pendengar. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi, assalamualaikum opini publik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Dengan siapa dan dimana? Ini Parhan nih.
0: Oh, Bung Parhan, oke.
3: Apa temanya?
0: Kita nggak ada tema kalau hari ini, hari Sabtu. Jadi boleh ada informasi apa silakan disampaikan. Bung Parhan masih di Sleman?
3: Nah, di Sleman sekarang.
0: Oh, di Sleman, boleh silakan Bung Parhan.
3: Ini ku informasi nih, kenapa di Sleman kiri kanan jalan itu tidak dicor kayak yang lain kan. Jalan kan, posisi jalan kan ramai. Kayak di Lampur, di mana-mana kan diperlebar jalan kan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, dicor kiri kanan itu kan.
0: Tapi itu udah di aspal ya? Hah? Udah di aspal jalannya ya?
3: Aspal sih aspal, cuman cor kiri kanan itu nggak adanya kayak di lain. Kemana dananya? Nah, macam di Sleman ya kan. Jalan nggak di Puru pun udah berapa puluh tahun yang kebelakang kemarin di Puru. Di Honiknya. Nah, kayak di Zaid kan kemarin kan yang memperjuangkan Pamulkan mantan bupati. Cuma yang bupati itu kan nggak dipilih orang Zaid. Okay. Memang nggak tahu budi istilahnya. Yang kuheran di Sleman nih, tanah nggak di Puru. Ini depan rumah aku nih tinggi hampir setengah betis. Turunnya hari panas debu. Jadi dana tuh ADD itu kemana? Sekarang kan dana sekarang kan banyak dipangkas sekarang.
0: Iya.
3: Yeah. Dipangkas untuk makanan beracun gratis tuh.
0: Baik.
3: MBG kan makanan beracun gratis itu aja Marita.
0: Baik, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Bung Parhan yang udah gabung sama kita ya di pagi hari ini. Masalah jalan yang katanya masih bermasalah di Sleman ya. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi opini publik. Halo,
4: selamat pagi Mbak Reta, apa Mbak
0: ini? Dengar Reta Pak.
4: Mbak Reta.
0: Ya, Pak Sofian ya.
4: Ya.
0: Boleh, Bapak. Baik, silakan Bapak.
4: Jadi saya tidak lain tidak bukan. Sekarang ini masalah MBG sampai pusat sampai daerah. Nah, jadi kita kalau mendengar Pak Irwan tadi mau dihentikan. Saya kurang pendapat sebenarnya. Karena energi, uang dan sebagainya itu bukan sedikit. Mau dihenti. Tapi pro kontra itu biasa. Ada yang pro, ada kontra, itu biasalah. Jadi kita, saya pendapat dengan dari Riau Silip tadi, Pak Udin. Ya memang kadang-kadang kita berpikirnya soal, saya bilang, ini kan bukan di waktu yang luar biasa ini, waktulah terbentuk itu. Itu DPR berapa praksi itu membentuknya. Jadi tidak sebarangan dibubar, dihentikan.
0: Yeah.
4: Ada matikismenya untuk itu. Jadi, saya bersahabat dengan Pak Udin. Kita ini berpikir mau maju, mau mundur. Kita negara-negara kita ini banyak ketinggalan sudah. Banyak ketinggalan luar biasa inisialnya. Pertama hasil bumi dan sebagainya itu luar biasa. Mm-hmm. Kayak alamnya. Jadi kita, masalah ini memang kadang-kadang kita perlu pengkajian-kajian masalah MBG ini. Jadi kita jangan memikirkan yang barang ini kan baru mulai bersetahun lebih ini. Udah. Bukan kita anu berita ya. Jadi kita harap kita bangsa Indonesia ini menunjanglah. Dengan hati nurani lah kita menunjang program presiden kita ini untuk kesejahteraan rakyat masyarakat. Ini semata-mata saya lihat dari pusat sana, memang korupsi ini itu bagus, transparansi untuk pengelolaan MBG ini. Jadi yang ke depan orang berhati-hati. Korupsi itu, kalau enggak buat dibegini, itu ada hikmahnya juga tertangkap kepala BPK. Jadi kita jangan pesimis, optimis. Kita yakin dan percaya. Kita harapkan ke depan ini lebih maju, ya Mbak Reta ya.
0: Iya, baik Bapak.
4: Makin mundur, kalau kita mundur, dihentikan, apa alasan kita? Alasan kurang mengurang itu biasalah bermulai kan. Bermulai. Jadi jangan kita istilah kata orang itu berpikir yang wajar-wajar sajalah. Jadi kita ngotot rakyat apa nama itu ada pro kontra juga biasa, politik juga begitu.
0: Iya, baik.
4: Apa itu Mbak Rita ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sekali lagi setuju dan tidak setuju pro dan kontra itu akan selalu ada ya pendengar ya. Nah, itu setiap masyarakat, setiap Indonesia punya ia punya hak untuk bersuara. Baik, yang pastinya kita masih menemani Anda. Ya, narasumber kita sudah hadir di studio. Nanti Anda bisa gabung sama kami ya. Kita kaitannya, tapi bukan ke ininya ya, secara kebijakannya, tapi lebih ke edukasi gizinya nanti seperti apa ya, MBG itu sendiri. Boleh nanti untuk Anda ingin gabung sama saya masih ada waktu nih buat Anda ingin gabung di pagi hari ini di program kita Opini Publik. Untuk yang ingin gabung silakan. Di hingga pukul 8 nanti saya menemani Anda di program kita Opini Publik untuk hari ini 94301 di 0811-7179-111 buat Anda pendengar yang ingin gabung bersama kami. Kita masih menantikan kebersamaan Anda di Pro 1 di 96,4 FM. Ya pastinya pendengar kita menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pro 1 96,4 FM. Halo, selamat pagi Opini Publik.
5: Selamat pagi Opini Publik. Farhan tadi ini mari saya nyambung.
0: Iya, boleh silakan Bung Farhan.
5: Mau informasikan ke BNN di daerah Tanjung Labu 80% pengguna sabu.
0: Gitu ya.
5: Nah, tolong informasikan ke BNN.
0: Oke, di Desa Labu ya?
5: Bukan, di Tanjung Labu.
0: Di Tanjung Labu itu daerah mana tuh?
5: Nutuk lewat Sadai.
0: Oh, lewat Sadai gitu ya? Oke, jadi
5: rawan situ.
0: Rawan, masuknya rawan narkoba itu. Ya?
5: Sabu. Masuknya informasi dari Tebuali maksudnya kan?
0: Oke.
5: Itu aja Marita ya?
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Farhan ya. yang juga udah kembali bersama kita di Tanjung Labu ya, Tanjung Labu daerah daerah tuh Bali ya, tadi ya kalau nggak salah ya. Baik, terima kasih buat Bung Farhan yang sudah memberikan informasinya bersama kita pagi ini. Pendengar, kita masih mengajak Anda boleh ingin gabung lagi bersama Pro 1 di 96,4 FM-nya. Sebelum nanti kita akan akhiri, dan di sini juga kita udah terima informasi cuaca ya, update-nya. Karena memang saat ini untuk di Kota Sungaliat bisa dikatakan cukup mendung, pendengar Pro 1. Nah, seperti apa kita lihat dulu informasinya ya di pagi hari ini. Dari BMKG, apakah ada update informasinya? Ini sepertinya belum, tapi untuk informasi cuaca kalau kita lihat secara sekilas saat ini memang cukup mendung untuk di Kota Sungaliat dan sekitarnya. Pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan, kita akan hadirkan dialog. Kita break sejenak, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan tokan dalam program kita Dialog Interaktif di kebersamaan kita untuk pagi ini.
2: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam Dialog Interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 dalam program kita pendengar ya Dialog Interaktif ya MBG, Makan Bergizi Gratis, yang tentunya menjadi program pemerintah saat ini ya, walaupun mungkin ada pro dan kontranya. Tapi kita tidak akan bahas itu pendengar di dialog kita. Kita akan bahas lebih ke gizinya begitu ya. Dan yang pastinya lebih kurang 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan kami menemani Anda bersama di acara kita untuk hari ini. Dan yang pastinya juga pendengar MBG, kemudian juga ada PMT, pemberian makan tambahan, terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, juga sekaligus untuk menekan angka stunting dan mungkin masalah-masalah gizi lainnya yang ada di Indonesia gitu ya pendengar ya. Nah, untuk membahas itu atau sebenarnya bagaimana sih peran program MBG dan PMT untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga, kemudian bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal, seperti apa mungkin edukasi gizi yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah menghadirkan narasumber kita yang saat ini sudah ada di studio ya pendengar ya. Ada Ibu Desi Yanti SKM MKM, ini merupakan nutrisionis ahli muda sekaligus koordinator gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Reta.
1: Kabar baik ya Bu Desi ya.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Sebenarnya terima kasih sudah hadir studio. Walaupun mungkin hari ini harusnya akhir pekan gitu ya, off ya. Oke, baik. Kita nanti juga mengajak pendengar kita untuk gabung Ibu Desi ya. Anda bisa gabung bersama kami pendengar di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Topik kita sekali lagi ya, edukasi gizi keluarga melalui program MBG dan PMT. Itu yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Nah, ya pastinya 943-01-08-11-717-9-111 kami ajak Anda untuk gabung bersama Pro 1. Baik, Bu Desi, berbicara terkait kondisi gizi masyarakat. Kalau Ibu Desi lihat ya, ini kan dari Dinkes Kabupaten Bangka, ini seperti apa saat ini untuk kondisi gizi masyarakat, khususnya yang mungkin yang menjadi perhatian adalah kondisi gizi anak-anak, kemudian ibu hamil juga ini Bu Desi.
3: Ya, terima kasih Mbak Leta. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1. Terima kasih atas diundang kembali hari ini dalam memberikan edukasi tentang gizi dan kesehatan, terutama tentang MBG dan PMT. Nah, jadi Masalah kesehatan masyarakat sendiri ya, kita masih mengalami triple burden masalah gizi. Jadi di samping masih ada masalah kekurangan gizi seperti masalah stunting, wasting dan masalah berat badan kurang. Nah, masalah yang sudah ditemui sampai sekarang ini yang masih yang sudah banyak maksudnya yang ditemui juga adalah kelebihan gizi. Jadi di samping ada kekurangan gizi, kita juga ada masalah kelebihan gizi atau obesitas dan juga masalah gizi yang tidak terlihat tapi ternyata juga berpengaruh terhadap produktivitas, yaitu masalah kekurangan gizi mikro, misalnya anemia. Nah, masalah anemia ini bisa ditemui pada ya kelompok-kelompok yang rentan ya, seperti tadi ada ibu hamil, kemudian remaja putri ya, yang sedang dalam masa pertumbuhan, juga balita. Nah, ini masih kita hadapi masalah gizi di masyarakat yang harus kita tanggulangi bersama-sama, terutama oleh Kementerian Kesehatan dan dalam hal ini Dinas Kesehatan.
1: Baik. Jadi kalau masalah gizi, kekurangan gizi bermasalah, kelebihan gizi ya, juga bermasalah. Gizi.
3: Malah di Kabupaten Bangka kita hasil survei tahun 2024 kemarin, obesitas pada balita juga tinggi. Jadi di samping ada masalah stunting, kekurangan gizi, ternyata masalah kelebihan juga ada.
1: Sudah mulai meningkat ya, untuk
3: jadi
1: obesitas.
3: Kita harus waspadai.
1: Baik. Artinya ketika memang mengalami kelebihan gizi, artinya pemenuhan gizinya sudah sangat-sangat mencukupi begitu Ibu Desi ya.
3: Ya, jadi bisa juga karena kelebihan gizi disebabkan karena memang over dalam pemberian makanan, juga mungkin karena pengaruh itu tadi, pola asuh pemberian makanan yang ya pengetahuan tentang pemberian makanan yang tidak tidak tepat ya. Jadi anak yang sebenarnya ya kalau kelebihan gizi kan kita harus memberikan edukasi, memberikan informasi kepada orang tua bagaimana cara pemberian yang makan yang tepat. Nah, tapi karena mereka menganggap ya kalau kelebihan gizi itu anak lebih lucu, lebih
1: imun, gemoy gitu kan. Ya.
3: Jadi ya mereka anggap biasa. Padahal itu merupakan ya risiko ya, risiko dia selanjutnya kalau dia sudah mengalami masa dewasa, dia akan berdampak terhadap penyakit-penyakit tidak menular.
1: Kita
3: waspadai ya.
1: Artinya harus ada prinsip gizi seimbang ya diketahui masyarakat. Nah, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat, apalagi untuk tadi ya banyak bayi-bayi yang gemoy, yang obesitas, kelebihan gizi ini. Prinsip gizi seimbang itu seperti apa sih harusnya Bu Desi?
3: Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya kelebihan kekurangan tidak baik, kelebihan juga tidak baik.
1: Sedang-sedang saja.
3: Jadi dengan gizi seimbang ini ya diharapkan kita mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan faktor-faktor yang lainnya seperti jenis kelamin, umur atau usia, aktivitas. Jadi antara makanan yang kita konsumsi dengan makanan yang dengan energi yang dikeluarkan itu harus seimbang, makanya disebut gizi seimbang. Nah, kebutuhan gizi seimbang ini memerlukan asupan gizi seperti karbohidrat ya, protein, vitamin, mineral, serat dan air, jangan lupa. Nah, jadi selain konsumsi makanan yang empat kelompok makanan dan yang air tadi juga harus disertai dengan aktivitas fisik. Jadi walaupun kita mengkonsumsi makanan yang bergizi tanpa disertai aktivitas fisik yang sesuai dengan aturannya, misalnya 30 menit, minimal 30 menit dalam sehari, nah itu bisa menyeimbangkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi asupan gizi seimbang itu tidak hanya mengkonsumsi makanan, tapi juga perilaku kita, terutama dalam mengkonsumsi makanan, kemudian hidup bersih dan sehat, dan kemudian memantau berat badan kita secara teratur.
1: Tapi kalau untuk bayi atau anak-anak nanti kan Ibu Desi mengatakan ini sudah banyak juga yang kelebihan gizi atau obesitas. Artinya kan kita punya posyandu ya, ya mungkin tahu pertumbuhan kembang anak setiap bulannya itu diukur. Ini kelebihan badan, berat badan gitu ya. Ini kekurangan gizi. Nah, ini ya seperti apa di sini perannya sendiri? Artinya kan memang edukasi ke ibu-ibu ini perlu banget ya Ibu Desi.
3: Iya, jadi yang seperti tadi disebut prinsip gizi seimbang tadi ya, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, juga memantau berat badan secara teratur, terutama pada balita. Kita harus secara rutin, ibu-ibu ya, terutama yang punya balita, membawa anaknya setiap bulan ke posyandu. Nah, gunanya itu tadi, untuk memantau ya, memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dan bila ada gangguan ataupun masalah tumbuh kembangnya itu akan cepat terdeteksi secara dini kalau dilakukan secara rutin. Jadi nanti di buku KMS-nya itu akan kelihatan, oh anak ini nambah berat badan berapa ya. Nah, dia harus diwaspadi, langsung diberikan edukasi, langsung diberikan intervensi kalau ditemukan permasalahan. Makanya diharapkan ya setiap balita itu rutin datang ke posyandu. Jadi kalau ada masalah tadi seperti kelebihan dan kekurangan gizi itu bisa cepat terdeteksi oleh kader dan tenaga kesehatan di puskesmas.
1: Okay.
3: Nah, itu ini kita harapan kita.
1: Baik.
3: Dengan kunjungan tersebut
1: ya. Okay, baik. Nah, saat ini kan kita tahu kita ada program EBG, ada program pemberian makan tambahan. Nah, itu kan mungkin salah satu juga untuk pemenuhan gizi ya, agar lebih mungkin seimbang ya. Nah, kalau Ibu Desi melihat sekarang ini seperti apa ini dengan adanya program PMT dan MBG ini sendiri untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat atau mungkin anak-anak kita.
3: Ya, jadi sudah ada ini ya regulasinya di dalam Undang-Undang Kesehatan, bahwa Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, bahwa upaya pemenuhan gizi perseorangan dan gizi masyarakat itu ya melalui ya itu tadi ya pemenuhan asupan makanan yang bergizi untuk semua sasaran siklus kehidupan. Nah, terutama masalah yang sering ditemui itu pada balita, pada ibu hamil ya, ibu menyusui, dan anak-anak remaja yang sedang dalam tumbuh kembang. Nah, tetapi untuk keseluruhannya ya kita sudah mempunyai pedoman gizi seimbang tadi. Jadi untuk supaya masyarakat bisa menjadi acuan ya, acuan dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi itu, kita sudah punya pedoman gizi seimbang ya, yang sudah diterapkan di seluruh instansi terkait untuk bisa diberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Nah, ternyata untuk masalah gizi, penyebab masalah gizi ini ya ternyata penyebab utamanya memang secara langsung adalah kurangnya asupan makanan.
1: Baik, sebelum dilanjutkan kita ke menelpon dulu Bu Desi ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan Pak Ahmad Irwan ya.
4: Ya.
1: Ya, baik, boleh silakan Bapak.
4: Ini masalah
1: gizi ya.
4: Kaitan dengan masalah MBG. Sebetulnya begini Bu, Pak, saya paling kontra masalah program MBG ini. Tapi di sinilah masalah gizi kan. Kan di sini juga ada dapur MBG di lingkungan saya, itu kan. Banyak di antara anak-anak yang tidak bisa makan, dibawa ke rumah. Pertama kan anak-anak labil, sering terjadi terdengar keracunan atau lagi kurang selera anak-anaknya, macam-macam ya. Saya lihat apa itu lihatnya, cuman telur, tempe, kacang-kacangan, mana gizinya, sejauh mana gizinya Bu? Kan judul program makan gizi gratis, justru lebih pintar orang tua ketimbang. Nah, sekarang belum seperti itu yang diterapkan 15.000 entah berapa yang diterapkan. Nah,
1: baik.
4: Ini makanya sekarang masalah MBG penuh dengan membuka peluang korupsi dari pusat sampai daerah. Nah, itu materi kembali masalah gizi ya. Seperti jauh mana gizinya memang seperti itu. Cuman berapa orang tua lebih pintar lah daripada itu. Ini kan program MBG ini bukan biaya sedikit, 220 triliun dari mana? Dari rakyat juga berasalnya kan, seperti itu. Nah, di sini makanya di sini saya termasuk paling kontra masalah MBG. Terima kasih Bu, bagaimana buat Ibu? Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi Ibu, tapi mungkin kaitannya dengan gizi yang kita bahas untuk hari ini ya. Silakan Ibu.
3: Ya, jadi memang tadi sudah disebutkan mau dalam undang-undang itu kan memang kita wajib ya memenuhi mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Jadi memang salah satu tugas negara ya memang untuk meningkatkan kualitas mutu gizi masyarakatnya. Nah, tetapi yang kita harapkan memang mutu gizi yang sesuai dengan standar kualitas atau standar gizinya. Jadi kalau makanannya itu sesuai dengan standar gizi ya, diharapkan memang kualitas sumber daya manusia kita ataupun status gizi masyarakat ataupun sasarannya, sasaran manfaatnya itu juga akan bisa meningkat ya. Nah, itu diharapkan. Nah, tapi kalau terjadi misalnya itu tadi Pak, misalnya menurut ada yang memberikan MBG itu tidak sesuai standar ya, itu berarti harus kita niat kembali, kita evaluasi kembali. Karena kalau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk standar porsi, standar gizi makanan MBG itu ya memang harus sesuai dengan standar kecukupan gizi. terutama yang sasaran penerimanya. Kalau untuk anak sekolah ya harus sesuai dengan standar gizi anak sekolah. Yang seperti disebutkan tadi, gizi seimbang itu kan harus memenuhi kebutuhan gizi yang terdiri dari karbohidrat, misalnya dari nasi, lauk pauk, ya, dari proteinnya. Nah, proteinnya juga karena ini adalah anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, memang proteinnya harus dari hewani.
1: Baik.
3: yang memang harus yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut untuk meningkatkan gizinya. Jadi kalau memang ada yang tidak sesuai, ya itu nanti kita evaluasi kembali, berarti dia ya harus diinginkan lagi ya, ya.
1: Diperbaiki lagi menunya ya. Baik.
3: Tidak sesuai dengan yang standar tadi.
1: Kita ke penelpon kembali, Bu Desi. Halo, selamat pagi.
5: Iya, Mbak, pagi, Mbak.
1: Iya, pagi. Iya, benar.
5: Iya, selamat Ramadan. Ya.
1: Apa kabar Pak Ramadan?
5: Kabarnya baik ya. Beginilah, tiga masih kontrol dok.
1: Baik, tetap semangat sehat gitu ya.
5: Terima kasih.
1: Baik, ya. Boleh silakan.
5: Selamat pagi juga buat Ibu Desi ya.
3: Pagi.
5: Ya, pagi Bu.
3: Pagi Pak.
5: Jadi soal ini bicara tentang gizi ya. Nah, gizi itu kan para ahli gizi ya, 1001 orang pasti udah ada di situ ya. Jadi soal gizi ya pasti keseimbangan itu seperti protein, mineral atau buah-buahan, sayur mayur, terus karbohidrat. Nah, itu kan ada keseimbangan mesti. Kalau bergizi saya rasa bergizi ya. Tapi yang saya mau cuma tinggal teknisnya saja, perasaannya teknis. Nah, tapi yang saya mau fokus adalah tentang 1000 hari usia kehidupan bayi. Nah, itu yang harus di betul-betul diterapkan, disosialisasi kepada wanita ya, pranikah dan ibu hamil. Jadi mereka tahu persis gizi yang sebenarnya seperti apa, supaya mereka nanti selanjutnya mereka pakai metode itu. Jadi yang penting juga pemerintah harusnya memberikan sebagian anggaran itu untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Mungkin UMKM kan sudah ada, mungkin yang lain juga tentang pekerja formal juga itu penting sekali, supaya nanti keluarga semakin kuat ekonomi, maka mereka bisa beli sendiri. Kalau APBN memang, kalau MBG bagus, tetapi kalau APBN itu kuat. Tapi sampai kapan? Kalau sampai suatu waktu, suatu hari APBN itu terganggu, maka pasti akan ya baru masalah juga di MBG. Kalau difokus semua dipaksain, nanti yang lain bagaimana? Jadi sebaiknya ya harus berjalan seimbang. Jadi kalau MBG jalan, asalkan satu syarat kita punya keuangan negara itu betul-betul mampu ya kuat. Tapi kalau berharap terus, mereka juga kurang baik saya rasa. Harus masyarakat tumbuh sendiri, pertama mengerti tentang gizi betul-betul, dan bisa memperkuat ekonomi keluarga. Ya, supaya sebelum dia masuk di SD atau TK, itu sudah kesehat. Jadi stunting itu otomatis sangat berkurang, dan akhirnya nggak ada. Ya, kalau ibu banyak orang ekonomi kuat, tetapi nggak ngerti tentang gizi, sehingga anak minta apa aja diberikan, atau maunya gampangan saja, nggak usah ini ya, kasih makan yang enak-enak, tapi itu tidak bergizi. Ini yang tidak baik. Bukan so ada orang yang mampu tapi ternyata anak juga nggak sehat seperti itu. Jadi paling penting adalah mau edukasi pranikah dan ibu-ibu hamil ya, kehidupan 1000 hari pertama itu paling penting saya kira. Dan masyarakat juga harus sadar, jangan bertumpu kepada MPG saja. Suatu ketika kalau berbeda terganggu gimana sih, dan seperti itu. Jadi saya berharap ya, kita berdoa semua semoga ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita semakin baik begitu.
1: Amin.
5: Ya. Mungkin itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi Bu Desi dari Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya.
3: Iya, benar sekali Pak Ramadan, bahwa memang fokus intervensi untuk pencegahan ya, terutama mencegah masalah stunting itu memang difokuskan ke 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Kita di Dinas Kesehatan dan di OPD terkait, kita sudah lama mempunyai tim pencepatan penurunan stunting ya. Jadi memang fokus kita kegiatannya ke kelompok 1000 hari pertama kehidupan, karena itu mencegah sebelum terjadinya stunting. Jadi upaya kita pencegahan itu sebelum lahir, yaitu pada saat remaja dan pada saat ibu hamil, kemudian pada saat lahir bayi dan balita. Nah, inilah kelompok-kelompok yang memang perlu kita fokuskan untuk intervensinya. Jadi memang untuk lebih memfokuskan supaya jangan terjadi masalah gizi, ya memang kita harus ya tepat sasaran lah istilahnya. Nah, terutama bagaimana caranya kita bisa memberikan pertama edukasi ya, mulai dari remaja lah. Remaja itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian minum tablet tambah darah supaya jangan anemia. Nah, itu salah satu upaya pencegahan sebelum kalau dia hamil dia tidak juga mengalami anemia dan tidak melahirkan ya anak yang kurang gizi. Baik. Nah, itu sudah kita lakukan upaya-upaya tersebut.
1: Baik, kita ke menelpon dulu Ibu Desi ya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
1: Ya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam Mbak Desi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Bapak? Masih sehat ya? Ya. Silakan Pak Sofian.
6: Jadi masalah ini ya, kadang-kadang program itu sama ada yang pro ada yang kontra katanya. Nah, jadi masalah pertanyaan saya Ibu Desi ya. Cuma di mana-mana juga dari pusat sampai ke daerah ini harus dievaluasi. Jika perlu petugas itu kan sudah ada gaji itu kan, evaluasi terus dalam seminggu atau dua minggu. Apa istilahnya makanan itu harus variasi lah. Anak-anak itu ditanya apa menunya besok hari misalnya. Itu kan sebenarnya kalau dikasih uang, kata Pak Ramadan dari Sorong tadi, sebenarnya kalau dikasih uang anak ini rentan jajan. Jajannya apa? Tidak lain tidak bukan Oka dan sebagainya. Jadi sangat sensitif masalah itu kalau dikasih uang. Nah, kalau lah digariskan olahlah di program oleh pemerintah itu cuma di bawah ini. Bagaimana evaluasi-evaluasi makanan yang bergizi adalah satu-satu daerah itu MBG ini dari pusat sampai tidak semuanya rata. Pernah pengawasannya itu. Nah, tapi kita harap Ibu Desi ya, ke depan lebih baik, lebih maju, lebih transparansi. Nah, kita ini sebagai umat di muka bumi ini untuk beribadahlah kepada Allah, insyaallah. Jadi harapan kita sebagai manusia itu, kalau tujuan baik pemerintah Republik Indonesia ini, ya kita dukungnya dengan doa, yo supaya anak-anak didik kita ke depan 20 tahun ke depan ini sudah cerdas. Sekarang kan banyak anak-anak kita stunting tadi, kurang gizi, kita lihat. Nah, sehat itu anak-anak kita kan, sebagai orang tua itu harus diperhatikan semua. Saya perhatikan anak saya.
1: Baik,
6: okay. Jadi kurang gizi, kalau sehat itu penting sekali. Baik. Apalagi anak kita orang tua itu sangat penting sekali sehat itu. Biar kaya tidak sehat, percuma lah harta mana habis.
1: Baik,
6: itu okay. Anunya Mbak Desi, terima kasih.
3: Iya Pak, terima kasih.
6: Ibu Reta ya.
1: Iya, baik, terima kasih. Ya,
6: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sofian di Balun Ijuk mungkin lebih ke variasi tadi ya. Gitu ya.
3: Iya, jadi memang ya sebagai kalau di SPPG kan namanya pengawas gizi ya.
1: Ada pengawasnya ya.
3: Pengawas gizi itu yang memang yang bertanggung jawab terhadap standar gizi dan kemudian keragaman ataupun variasi menu yang dibuat. Jadi mereka di BGN atau di SPPG itu sudah punya standar porsi sebenarnya atau standar gizinya yang sudah dibuat seperti siklus menu ya selama 12 hari. Jadi di situ diharapkan ya pengawas gizinya ya berini ya, berkreasi lah ya, mencari menu-menu yang beragam dan disukai oleh anak. Karena yang kita harapkan kan makanan itu memang habis ya, ya dan benar. Menjadi ya yang menjadi ini kita yang menjadi apa bermanfaat lah untuk penerima manfaatnya, ya itu yang diharapkan. Jadi memang perlu pengawas gizinya ya. Perlu pengawasan juga lah, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi kita di Kabupaten Bangka ini kan sudah ada Satgas ya, Satgas MBG. Jadi yang diketuai oleh Sekda ya, itu maksudnya tadi mengawasi secara eksternal ya, apakah sudah berjalan sesuai dengan ya standarnya, standar gizi tadi. Nah kalau ada yang SPPG yang memang tidak sesuai itu ya kita berikan rekomendasi atau kita berikan masukan. Itu kalau yang setahu saya tugas dari Satgas ini. Jadi lebih sebagai memberikan rekomendasi dan saran ya, tapi karena ini di luar ini kita ya, BGN ini, tapi kita tetap di daerah mengawasi SPPG yang ada di wilayah kita.
1: Oke, baik, demikian ya. Kita akan menelpon kembali Bu Desi. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar Bapak?
7: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Boleh.
7: Assalamualaikum
1: Mbak Desi.
3: Waalaikumsalam Bapak.
1: Iya.
7: Ini Bu Desi, kalau saya lihat itu ya, MBG itu kalau anak-anak sekolah itu, dia itu kan membawa pulang tuh MBG-nya itu.
3: Yeah.
7: Kalau saya lihat itu kadang-kadang itu makanannya itu ada yang setengah mateng gitu Mbak Desi. Jadi kayaknya kita aja mau makannya aja nggak tega gitu, kayaknya gimana gitu ya. Kecuali dihangatkan gitu di atau dimasak kembali gitu. Jadi maksud saya itu kepada ibu-ibu yang kerja di MBG itu, janganlah masaknya itu asal-asal saja gitu, yang sungguh-sungguh yang higienis gitu. Jadi supaya bisa kemakan, jadi tidak kebuang gitu Desi. Itu kan beliau itu kan digaji itu.
3: Iya benar.
7: Ya sekian juta sebulan itu kan. Jadi jangan mentang-mentang yang dimasak itu banyak, jadi masaknya asal-asal aja. Yang penting apa namanya, masak ada, yang penting matang, tapi kenyataannya mentah gitu, setengah matang gitu Mbak Desi. Itu saja Ibu Desi, makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ada Pak Leman di Tanggamus Lampung ya, mungkin seperti ini ditemukan di sana. Boleh, silakan di Tanggamus.
3: Jadi sebenarnya kan sebelum mereka beroperasional ya, petugas pemasak maupun yang bekerja di SPPG tersebut kan sudah dilatih dulu tentang penjamah makanan, keamanan makanan, bagaimana makanan itu disiapkan sebelum distribusikan ke penerima manfaat. Dia harus benar-benar makanan itu bisa diterima ya. Jadi proses mulai dari penerimaan sampai pengolahan ya, sampai penyiapan dan pemasakan itu memang harus sesuai standar atau sesuai dengan hasil mereka yang dilakukan, hasil dari pelatihan keamanan pangan tersebut. Jadi kalau memang benar-benar mereka menerapkan ya, menerapkan bagaimana cara mengolah makan sampai ke tangan ataupun sampai di sekolah ya, itu artinya itu sudah sesuai, sudah benar. Tapi kadangkala kita tidak tahu ya, kenyataan di lapangan ya, mungkin seperti apa sehingga pemasakan itu mungkin apa, karena pemasakan itu porsinya lebih banyak sehingga masakan menjadi masih mentah atau gimana. Nah itu ininya ya, praktiknya di lapangan. Padahal kita sudah melatih, mereka mendapat sertifikat Pak. Kalau sudah dilatih, tandanya mereka harus ya sudah benar-benar harus siap ya. Kalau mau menyiapkan makanan MBG tersebut ya harus sesuai dengan standar keamanan pangan dan penyajian makanan yang mereka dapatkan. Nah tapi kalau kenyataan di lapangan seperti itu ya, itu memang harus dievaluasi kembali. Jadi kami terima kasih, nanti kami akan sampaikan kembali bahwa ya itu memang harus dilakukan penyegaran kembali lah kepada SPPG tersebut, kepada karyawan-karyawannya untuk dilatih kembali tentang pengolahan dan penyajian makanan ya. Karena jangan sampai ya mubazir lah yang didapatkan oleh anak-anak penerima makan tersebut.
1: Baik, enaknya memang harus dimakan lah gitu ya. Ya memang sesuai selera anak. Artinya ada variasi lagi gitu ya Ibu ya tadi ya. Baik, kita akan menelpon Bu Desi. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi juga.
1: Boleh Pak Udin, silakan.
8: Assalamualaikum Pak Bu Desi.
3: Waalaikumsalam Pak.
8: Ini saya itu mau nanya kebalikannya ya. Cucu saya itu 9 tahun umurnya. Tapi berat badannya sudah 40 kilo. Nah ini kami tahu sudah kelebihan. Cuma cara mencegahnya ini.
1: Iya, menurunkannya mungkin Pak Udin ya.
8: Gimana ya?
1: Iya.
8: Makannya itu, selera makannya itu kuat sekali.
1: Oke.
8: Kalau sudah kita batasin, minum susu kita kurangin. Tapi kenyataannya masih bertambah. Ini anak nomor 2 tapi sudah mengalahkan anak nomor 1 berat badannya.
1: Beratnya.
8: Mohon petunjuk atau bimbingannya Bu Desi.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kayaknya kebanyakan yang gini ya.
3: Itu tadi ya.
1: Ini ya gemoy gitu kelihatannya.
3: Gemoy ya Pak ya. Ya anak SD sekarang tuh memang lebih banyak yang ini ya, memang gemoy ya.
1: Tapi kalau udah SMA itu banyaknya kurus-kurus
3: nah,
1: gitu ya.
3: Nah, kembali nanti
1: ya?
3: Dia pada saat mau pubertas nanti dia akan mulai ini lagi tinggi kan,
1: iya,
3: mulai proporsinya itu sudah mulai kembali normal.
1: Nah, gimana nih menurunkannya ya, dengan posisi seperti itu?
3: Ya, jadi memang kita memang agak susah Pak ya, karena anak kan sedang dalam masa pertumbuhan. Di satu sisi kita inginkan anak kita bertumbuh, berkembang sesuai dengan umur dan sehat. Tapi kalau sudah kelebihan juga tidak sehat ya. Nah makanya untuk dalam kalau sudah mengalami masalah seperti itu, ya itu kan sebenarnya masalah kebiasaan perilaku ya. Jadi kebiasaan makan makanan yang manis, kebiasaan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, makanan itu apa, makanan-makanan makanan
1: ciki
3: ya, makanan-makanan yang tinggi tepung, tinggi gula ya, yang memang menyebabkan anak menjadi kegemukan. Nah, jadi upaya kita ya salah satunya dengan edukasi ya, selain dengan perubahan ya, itu tadi agak susah ya, memberikan diet makanan apa yang sesuai dengan anak tersebut. Jadi kita tahu kalau makanan yang manis-manis, kemudian makanan yang banyak mengandung minyak dan tepung itu bisa menyebabkan anak apa cepat naik berat badan. Nah makanya kita coba seimbangkan ya, seimbangkan makanannya itu, jangan hanya makan yang banyak terlalu tinggi makanan gula, makanan berminyak tersebut. Kita upayakan anak-anak juga makan buah ya, makan buah, makan sayur. Nah bentuk makanannya itu ya bisa dibuat semenarik mungkin supaya anak bisa mendapatkan serat dari makanan tersebut. Jadi jangan dibuat jus. Jadi makanan itu memang dalam bentuk buah yang banyak, yang paling tidak 5 porsi sehari dikonsumsi oleh anak tersebut, karena kita tahu buah dan sayur itu mengandung serat yang kalau kita dikonsumsi itu cepat menambah kenyang dan membuat anak itu tidak akan mengkonsumsi makanan lain. Di samping juga memang aktivitas anak sekarang kan pulang sekolah ya, banyak kan sudah langsung megang HP baring-baring tanpa ada aktivitas fisik. Ya itulah yang kadang menyebabkan ya itu tadi, ketidakseimbangan makanannya, camilannya banyak, makannya banyak tapi aktivitasnya kurang. Nah itu yang menyebabkan anak-anak ya itu tadi mager lah istilahnya, kalau di rumah ya. Nah itu harus kita imbangi juga dengan aktivitas fisik. Kita ajak anak kita kemana, misalnya ke taman, main sepeda ya, supaya dia bisa mengeluarkan keringat atau tenaga supaya seimbangkan dari makanan yang dikonsumsi tadi. Jangan lupa itu tadi Pak, kurangi cemilannya, karena kebanyakan yang menyebabkan kegemukan itu camilannya itu.
1: Bener.
3: Yang terlalu manis ya, yang terlalu banyak tepung,
1: agak
3: minyak,
1: asin gitu ya.
3: Itu yang menyebabkan langsung tinggi ininya, kalori ataupun kelebihannya. Nah, itulah makanya makanan yang sehat itu ya banyak mengandung serat, buah, sayur ya. Kemudian protein. Nah, jangan kurangi karbonnya, banyakin proteinnya. Tapi proteinnya jangan yang digoreng, kalau bisa ya yang di steam ataupun yang dibakar atau di apa, yang
1: rebus,
3: dikukus atau yang direbus ya.
1: Oke, baik. Proteinnya bisa di telur juga,
3: bisa
1: gitu
3: telur misalnya ya, atau yang
1: tahu ya masuk ya.
3: Oh, itu protein nabati.
1: Protein nabati ya. Ya.
3: Baik. Protein nabati juga boleh.
1: Baik,
3: kacangan iya.
1: Oke, itu ya Pak Udin, tapi memang kayaknya perlu ekstra keras dari orang tuanya ya, gitu
3: karena
1: ya.
3: Itu kan pola kebiasaan ya,
1: bagi
3: nyamil-nyamil tuh ya, makin walaupun dia tidak makan tapi kalau nyamil cemilan itu ya, itu juga bisa menambah,
1: karena anak-anak usia seperti itu kayaknya suka cemilan
3: ya, apalagi mencoba mencoba-coba makanan baru ya.
1: Iya, nah, jajanan makanan, kekinian ya. Nah,
3: makanan sih
1: itu banyak sekarang ya.
3: Menambah ini tadi ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Menambah keinginan makan.
1: Benar banget. Baik, Pak Udin, terima kasih. Baik, mendengar kita masih mengajak Anda untuk gabung. Bu Desi, mungkin kita break sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali menemani pendengar kita. Dan mendengar kita masih dalam program Dialog MBG untuk hari ini ya. Edukasi Gizi melalui program MBG dan PMT bersama Ibu Desi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Pro 196,4 FM.
9: Nak, sudah siap berangkat sekolah belum?
10: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
9: Loh, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
10: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, kita masih dalam dialog interaktif MBG untuk pagi ini. Saya masih bersama Ibu Desi, pendengar menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami dan kita masih berbicara terkait topik kita pendengar untuk pagi hari ini, yaitu edukasi gizi keluarga melalui program MBG dan PMT. 9330108117179111 buat yang ingin gabung silakan, kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1. Baik, Bu Desi masih di sana, Bu Desi ya. Baik. Bu Desi, ini udah ada WA dari pendengar kita, mungkin bisa ditanggapi ya. Di sela-sela kita mungkin nanti menantikan pendengar ingin gabung kembali bersama Pro 1. Ini dari pendengar kita, dari Ibu Sheila di seputaran Kota Pangkal Pinang. Pertanyaannya, Ibu Desi, faktor apa saja yang paling sering menyebabkan anak itu mengalami kekurangan gizi? Dan apa sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua terkait masalah gizi pada anak ini? Terima kasih dari Sheila di Pangkal Pinang. Boleh Ibu Desi, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Sheila ya atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah disinggung ya bahwa penyebab masalah gizi ya ada dua sebenarnya, yaitu secara langsung yaitu karena asupan gizi ataupun asupan makanan yang kurang. Ya. Nah, itu biasanya konsumsi makanan sehari-hari yang tidak gizi seimbang dan praktek makanan yang tidak sesuai ya. Jadi pemberian makanannya itu untuk setiap anak itu berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang menyebabkan kurang gizi juga adanya penyakit ataupun infeksi yang terus-menerus yang diterima anak, sehingga anak tidak nafsu makan dan akhirnya anak menjadi berat badannya kurang dan akhirnya menjadi kurang gizi lama-lama ya. Nah, ini yang penyebab langsung dari masalah gizi, jadi asupan dan adanya penyakit. Nah, untuk tanda-tandanya, nah kalau kita lihat ya, tanda awalnya yang pertama memang kalau kita lihat di buku, kalau anaknya balita ya, kita lihat di buku KMS tuh grafik pertumbuhannya itu tidak mengalami kenaikan atau stagnan, tetap. Jadi kita idealnya kan setiap bulan anak itu bertambah umur, bertambah berat, bertambah tinggi. Nah, tapi kalau anak itu asupannya kurang, kemudian adanya infeksi, adanya penyakit yang kronis ataupun yang sering terjadi, misalnya anak batuk pilek ya, nah itu otomatis berat badan anak pada saat itu turun. Nah, itu tandanya kita lihat pertama itu adalah berat badannya turun ya. Kemudian juga kalau anak yang kurang gizi ya, kita lihat dari ininya juga ya, misalnya dia menjadi apatis, menjadi lesu ya. Kita lihat dari anaknya itu tidak aktif ya, tidak seperti anak-anak yang biasa. Nah, itu kita waspadai juga, anak ini kenapa ya, apakah ada masalah. Nah, mungkin itu salah satunya ada penyakit mungkin, ataupun ada sesuatu yang membuat dia tidak nafsu makan atau menjadi kurang aktivitasnya. Nah, itu tanda-tanda awal. Nah, kalau misalnya ada penyakit tertentu ataupun adanya masalah gizi lain, misalnya anemia atau dan lainnya ya, itu biasanya kalau dia belajar kita kenal

0: ada istilah 5L. Hmm. Letih, lesu, lemah, lunglai, akhirnya menjadi lalai.
1: Yeah.
0: Itu kalau di sekolah ya, biasanya kan anak yang ditandai dengan anak yang kurang anemi, kurang darah, itu salah satu kekurangan gizi mikro tadi ya Mbak, Mbak Reta ya. Nah itu tanda-tandanya anak diawali dengan 5L dulu. Lesu, lelah, mudah lelah, letih, nah akhirnya dia tidak fokus pada pelajaran di sekolah. Nah itu yang harus kita perhatikan, kita waspada kalau anak sudah ditemui anak mempunyai perilaku seperti itu. Jadi anak yang sehat itu ya anak yang ceria, ya benar nggak Bu?
1: Iya benar. Anak
0: yang ceria, kemudian aktivitasnya ini ya apa lancar ya. Nah itu tanda-tanda anak yang sehat. Nah itu caranya tadi kita harus rutin menimbangkan berat badan anak kita minimal sebulan sekali untuk memantau ya berat badan dan tinggi badannya.
1: Perlu apakah anak itu ya, Bu,
0: iya, apakah anak itu status gizinya sudah baik atau biasa-biasa saja atau ada malah kurang. Nah, itu yang harus kita lakukan.
1: Oke, tapi kalau sekarang ini untuk antusias masyarakat ya atau ibu-ibu ke posyandu itu seperti apa kalau dari pemantauan Ibu Desis?
0: Ya, alhamdulillah kunjungan balita ke posyandu ya terutama kalau di desa ya, ya sangat antusias, sangat banyak ya.
1: Cukup banyak ya.
0: Ibu-ibu yang mempunyai kesadaran untuk mengajak anaknya ke posyandu. Jadi kalau misalnya kami sering turun ke lapangan ya, melihat, oh ibu itu dari jauh sudah menggendong anaknya. Malah ada banyak anaknya, ada satu, ada dua dibawa ke posyandu. Dan secara rutin memang mereka senang datang ke posyandu karena di posyandu juga ada PMT-nya.
1: Oke, ya. Ada PMT.
0: Ada banyak macam pemeriksaan selain bukan hanya pemeriksaan tumbuh kembang ya, ada imunisasi, kemudian ada apa? Ada edukasi penyuluhan, ada PMT. Nah, itu yang menarik ibu-ibu untuk datang ke posyandu. Okay. Alhamdulillah kunjungan kita kalau di posyandu itu sudah baiklah.
1: Sudah baik ya. Oke. Okay. Jadi tingkat kesadaran masyarakat untuk anak sehatnya itu udah cukup baik ya.
0: Ya, jadi mereka kalau sudah dipantau di posyandu ya mereka jadi oh ini anak, karena di situ nanti kader menjelaskan oh anak ibu tidak naik berat badannya jadi ibu harus memberikan makanan seperti ini ada di buku KIA.
1: Atau kelebihan, kalau kelebihan harus diet gitu ya.
0: Nah, kelebihan ya bukan diet namanya tapi bukan pengaturan ya. Paling itu tadi ya jangan mengurangi itu tadi.
1: Oke.
0: Makanan-makanan tambahan cemilan iya.
1: Ya baik. Nah, ini ada pendengar kita kembali Bu Desi ya. Terima kasih buat Anda yang ingin gabung sama kami boleh ya 94301 nya. Ini pendengar kita dari Bu Ani di seputaran Sungai Liat juga katanya, apakah program MBG dan PMT Bu Desi ini sudah menunjukkan dampak terhadap misalnya penurunan kasus stunting atau mungkin masalah gizi lainnya terutama untuk di Kabupaten Bangka? Dari Dinas Kesehatan apakah sudah ada pemantauan terkait hal itu? Terima kasih. Baik, Bu Ani di Sungai Liat silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi memang kalau program Dinas Kesehatan sendiri kami sudah punya PMT. Kalau MBG ini kan baru berapa tahun ini ya. Tapi kalau PMT kita sudah jalan lama. Jadi kita melaksanakan PMT ini pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil yang bermasalah gizi. Jadi beda kita dengan MBG. Jadi kalau MBG ini pemberian makanan satu porsi untuk mengganti makanan utama ya. Jadi misalnya 3 kali makan, MBG ini untuk 1 kali makanan utama yang digantikan. Misalnya makan siang pada anak sekolah atau makan pagi pada anak TK PAUD. Nah kalau PMT kita pemberian makanan tambahan ini menambah makanan yang 3 kali tadi untuk meningkatkan gizi, status gizi anak yang bermasalah gizi. Jadi kegiatan kita ini untuk mencegah stunting. Jadi bukan pada anak stunting, kita memberikan kepada anak yang tidak naik berat badan. Misalnya di posyandu tidak naik berat badan sebulan, kita intervensi dengan PMT. Namanya PMT pemulihan. Kemudian anak yang berat badannya kurang, kita kasih 28 hari makanan tambahan. Jadi makanan tambahan ini bentuknya kudapan padat gizi, bukan makanan utama ya. Jadi dia ditambahkan setelah dia diberikan makanan utama oleh keluarganya. Jadi makanya berat badannya nambah karena ada tambahan tadi. Nah, kemudian ada juga ibu hamil yang bermasalah gizi yang kita berikan. Nah, dampaknya terhadap masalah gizi ya terutama karena diberikan kepada yang bermasalah gizi seperti yang ibu hamil tadi yang KEK, yang kekurangan energi kronis ya, ya diharapkan dia menurunkan angka ibu hamil yang KEK. Jadi Kabupaten Bangka ini lebih mengintervensi kepada yang bermasalah dan alhamdulillah bisa menurunkan angka ibu hamil yang KEK. Kemudian pada anak yang kurang gizi tadi, yang berat badan dengan gizi kurang ya, dengan berat badan rendah tadi, ya dia menurunkan angka gizi kurang. Nah, ini bisa ya otomatis bisa mencegah stunting, karena stunting itu kan kronis, masalah gizi kronis. Kalau anak sudah dicegah dengan berat badan yang tidak naik, kemudian sudah diintervensi juga dengan berat badan yang dengan gizi kurang, otomatis belum mencapai stunting. Jadi akhirnya stuntingnya ya dipotong di situ, di-cut di situ, yang ya otomatis stunting kita bisa turun. Karena anak yang stunting memang bisa diturunkan, tapi masih itu ya apa lebih lama kalau stunting.
1: Okay.
0: Tapi kita kalau kan lebih mencegah
1: kasus stunting di kita ini ya otomatis berkurang
0: angkanya. Ya, otomatis karena yang dicegah dari awal, jadi penambahan kasus stunting baru itu sudah bisa kita putus di situ. Jadi kita menurunkan angka stunting di stunting yang baru. Kemudian yang stunting yang bergerak masih di batas stuntingnya, jadi di antara stunting dan gizi kurang, nah itu juga mulai menurun karena sudah dipotong dengan intervensi sebelum terjadinya stunting tersebut, atau meningkatkan dia yang sebelum mau masuk stunting akhirnya tidak stunting.
1: Iya, artinya untuk kasus stunting di Kabupaten Bangka saya untuk tingkat angkanya udah turun ya prevalensinya ya. Ibu. Dan ini juga mungkin adanya MBG atau juga PMT diberikan gitu ya. Jadi pendukung juga gitu ya.
0: Jadi dengan diberikannya MBG kan makanannya kan lebih lengkap ya, diharapkan kalau sudah diberikan MBG ya otomatis kebutuhan gizinya tercukupi dan dia ya tidak mengalami masalah gizi, karena MBG ini ya sama juga dengan PMT ya, mencegah
1: ya
0: terjadinya masalah stunting
1: ya, karena memang ini kan fokus pemerintah juga salah satunya masalah stunting gitu ya. Ibu yang dilakukan gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ibu. Nah ini dari Ibu Wila di seputaran Sungai Liat juga, katanya selamat pagi Bu Desi, mau tanya bagaimana cara menyusun menu sehat bergizi, misalnya kita dengan pangan lokal yang ada di daerah kita yang mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Terima kasih. Nah ini ahlinya ini, nutrisi ahli gizi juga ini ya. Baik, boleh Ibu. Menu sehat bergizi tapi dengan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan terjangkau katanya gitu.
0: Iya benar.
1: Apalagi ini, ekonomi sulit kan Bu Yasan ini ya.
0: Ini pasti mama-mama muda nih.
1: Mama-mama muda
0: tiap hari pasti memikirkan makanan yang apa yang di.
1: Apalagi baru hari ini gitu. Itu tiap hari jadi anak. Pikiran loh Bu ya. Apalagi ada anak kecil gitu ya.
0: Sebagai orang tua ya, sebagai kita pasti pusing ya memikirkan menu yang sehat untuk anak kita. Padahal sebenarnya tadi sudah disebutkan Ibu bahwa menu pangan lokal ya, terutama yang ada tersedia di wilayah kita, di sekitar kita itu memang lebih murah ya. Jadi lebih makanan yang bergizi itu tidak harus mahal. Makanan yang ada di sekitar kita, makanan lokal itu juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi konsumsi makanan kita sehari-hari yang bergizi. Misalnya di rumah kita sudah ada menanam sayur-sayuran aja Bu, supaya menghemat ya. Menanam cangkok ya, menanam sawi sekarang kan banyak nih membuat menanam sawi hidroponik, membuat sayur-sayuran ya. Nah itu ya bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan buah. Kita tahu gizi seimbang itu kan ada buah, ada sayur, ada lauk, ada karbonya, ada nasinya. Nah itu bisa kita dapatkan dari makanan sekitar lokal. Kalau kita di Bangka ini, kalau tidak makan nasi tidak kenyang ya.
1: Padahal benar.
0: Karbohidrat kan tidak hanya nasi ya.
1: Karbohidrat
0: kan bisa didapat dari jagung, dari bijur, ubi. Tinggal bagaimana kita mengolahnya sehingga komposisi gizinya itu nanti menyerupai nasi dan mengandung gizi yang juga seimbang. Nah kemudian juga kita kan tinggal di daerah di perairan laut ya, banyak ikan. Nah itu juga bisa dimanfaatin, ikan sungai, ikan laut, ikan tawar atau ikan laut itu sama kandungan gizinya. Malah kalau kita lihat ikan-ikan yang ada di sekitar kita masih segar kan. Nah itu sangat baik juga untuk dikonsumsi terutama oleh anak-anak kita. Nah kemudian juga memanfaatkan ya buah lokal, memanfaatkan pekarangan kita, dan juga ya bagaimana kita mengolahnya lah makanan itu sehingga menjadi lebih menarik untuk anak-anak kita. Makanan yang menarik, misalnya kita memberikan makanan selain dari protein ikan, protein dari daging, telur juga bagi ya untuk anak kita. Telur itu kandungan protein yang baik juga untuk pertumbuhan. Selain ada kacang-kacangan, bisa tempe, tahu ya, itu itu bisa diolah untuk menu makanan sehari-hari. Tinggal bagaimana menunya kita buat untuk supaya lebih menarik lagi untuk bisa dikonsumsi oleh anak kita. Jadi budgetnya mungkin 15.000, 10.000 bisa dipenuhi dari
1: makanan lokal. Iya. Oke, apalagi kita banyak emang lokal dari jagung gitu, Ibu.
0: Iya, bisa diolah
1: dari jagung gitu ya. Tapi kadang-kadang anak ini kan susah, Bu, untuk apa ya? Bukan mereka tuh mau makan gitu. Apalagi kalau kita berbicara sarapan gitu. Sarapan ini kan penting juga, Ibu, ya, untuk menurut gizi anak gitu. Yeah. Nah, ini kalau menurut Ibu Desi, seberapa penting sih peran sarapan ini untuk dalam memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini? Karena kadang-kadang ada juga mungkin orang tua yang mohon maaf gitu ya, udah nggak usah, nggak usah sarapan lah gitu ya. Kadang-kadang seperti itu karena udah dapat EBG di sekolah nanti pasti sarapan pertama jam 9 gitu. Kadang-kadang nganggapnya kayak gitu ini, Ibu. Seperti apa, Ibu?
0: Iya, memang benar, Bu. Jadi dari pesan gizi seimbang yang keenam tuh memang biasakan sarapan.
1: Oke, sarapan pagi.
0: Karena sarapan
1: ya?
0: Pagi itu termasuk dalam 3 kali makan kita sehari-hari. Jadi kalau pagi kalau sehari kita ada makan pagi, makan siang, makan malam. Di antara itu ada 2 selingan, ya, selingan pagi dan sore. Nah, makan pagi atau sarapan tuh penting. Ya, karena disitulah kita mengisi energi kita untuk mempersiapkan aktivitas kita sehari-hari.
1: Okay.
0: Nah, kadang anak-anak itu tidak biasa makan tidak sarapan itu tadi karena mungkin pergi sekolahnya buru-buru, tidak sempat sarapan, tidak sempat makan, atau orang tuanya juga sama-sama kerja, tidak sempat menyiapkan, akhirnya anak tidak sarapan pagi.
1: Atau sarapannya sekolah aja.
0: Nah, makanya gitu ya. Makanya kalau anak yang kalau kita ada kantin di sekolah ataupun ada, atau paling tidak orang tuanya membawa bekal lah, walaupun tidak sempat sarapan di rumah, anak mendapatkan bekal. Tapi sekarang kan ada MBG, bisa digantikan. Makanya MBG ini menggantikan satu kali porsi, satu porsi makanan yang hilang tadi. Bisa sarapan, bisa siang, bisa, kan itu kan ada jam-jamnya. Kalau anak PAUD, anak TK kan dia jam 9 sudah dapat. Nah, atau jam 7, jam 8 itu sudah dapat dia. Itu bisa menggantikan sarapan sebenarnya. Kalau anak yang lebih besar lagi, dia bisa sarapan di kantin, tapi nanti jam 12 itu biasanya dapat makan MBG kan jam 12-an, jadi itu berarti pengganti makan siang. Nah, itu sebenarnya ya tujuan kita yaitu tadi, karena memang dalam survei hampir 65% anak tidak sarapan. Makanya ada program MBG ini sebenarnya menggantikan ya porsi makan yang sekali porsi yang tidak bisa ditemukan atau tidak disempat mereka makan hari itu.
1: Oke, baik. Jadi penting banget untuk sarapan. Iya. Tapi Ibu bisa nggak, atau di mana masyarakat ini bisa misalnya memperoleh informasi atau edukasi gizi yang benar? Kalau dari Dinkes ada nggak kayak misal aplikasi atau mungkin website yang bisa dikunjungi, atau mungkin harus ke Dinkes kan untuk memperoleh informasi dan edukasi gizi ini, Bu?
0: Kalau kita di Dinkes kan punya perpanjangan tangan puskesmas, Bu.
1: Oke, okay, iya.
0: Kalau puskesmas itu kan ada juga petugas gizinya, petugas promosi kesehatannya juga ada. Jadi kita berperan di situ mempromosikan terutama ke sekolah, edukasi sekolah tentang gizi seimbang.
1: Oke, okay, ada program kayak gitu juga,
0: ada UKS.
1: Ya?
0: Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, program UKS salah satunya edukasi pemberian tablet-tablet darah diiringi namanya Aksi Bergizi. Nah, itu edukasi-edukasi yang diberikan oleh kesehatan untuk sasaran misalnya kelompok balita di posyandu misalnya, kelompok ibu hamil, nanti ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Kemudian kalau di sekolah ada UKS ya, upaya kesehatan sekolah itu memasukkan edukasi kesehatan, bagaimana pemberian makanan yang tepat. Kalau pada bayi di posyandu kita memberikan pemberian makanan bayi dan anak itu bagaimana pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak 2 tahun. Nah, itu ada juga kita informasikan. Kemudian juga kita punya aplikasi. Sebenarnya bukan aplikasi punya Dinas Kesehatan ya, tapi punya Kementerian Kesehatan, namanya telekonseling. Telekonseling PMBA atau telekonseling menyusui.
1: Baik.
0: Jadi bagi ibu yang mau ingin bertanya, berkonsultasi tentang bagaimana cara pemberian makanan bayi dan anaknya, itu bisa bertelekonseling itu lewat online. Lewat online kepada konselor menyusui dan konselor PMBA yang ada di seluruh wilayah. Karena dia situ ada online kan, jadi bisa memilih konseling kepada siapa, bisa kepada konselor yang ada di Bangka.
1: Baik.
0: Seluruh Indonesia ada, tapi yang ada di Bangka kebetulan saya juga sebagai konselor di situ bisa memilih secara online misalnya bisa bertanya lewat online.
1: Konselingnya sama ibu ya, gitu boleh.
0: Memilih ya. Kan misalnya oh sama ibu yang Desi, dari Bangka ada ibu Desi, tinggal klik nanti bisa ditanya di situ lewat WA, nanti kami memberikan edukasi secara online.
1: Baik. Nah, itu ya. Ternyata bisa loh masyarakat bisa. Ya. Baik. Bu Desi, kita enggak kerasa nih di akhir kebersamaan kita, mungkin ada pesan yang ingin Bu Desi sampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita terkait pentingnya gizi keluarga gitu. Silakan.
0: Baiklah, jadi untuk pemenuhan asupan gizi keluarga ya memang kita perlukan makanan yang bergizi seimbang ya. Makanan bergizi seimbang itu memang harus lengkap. Lengkap dalam hal komposisi gizinya. Tidak harus mahal, yang penting makanannya itu tersedia di lingkungan kita dan terjangkau ya. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini, makanan yang bergizi itu ya bagaimana kebutuhan gizi kita bisa terpenuhi ya, sehingga keluarga kita ya bisa meningkat status gizinya dan mudah-mudahan kesehatannya juga bisa tercapai. Itu baik. Yang kita harapkan ya.
1: Oke, siap. Bu Desi, terima kasih banyak informasinya untuk hari ini. Semoga Mbak bisa menambah edukasi masyarakat kita juga ya. Pengetahuan tentang pentingnya gizi keluarga gitu ya. Karena kelebihan gizi juga enggak baik, kekurangan apalagi. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang
0: seimbang
1: ya. Gitu ya. Baik Bu Desi, sukses selalu Bu Desi. Makasih, dan sekali lagi masyarakat tadi bisa konseling gitu
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa telekonseling namanya.
1: Telekonseling.
0: Kalau malu langsung ke saya. Kalau saya bisa juga ke dinas kesehatan, tapi baik. Kalau malu lewat langsung boleh lewat telekonseling.
1: Telekonseling
0: Susi, nanti ada linknya.
1: Ada linknya ya. Oke, siap. Bu Desi, sekali lagi sukses selalu Bu Desi. Pendengar, terima kasih karena sudah bersama Pro 1. Kita jumpa di Sabtu mendatang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program MBG di tahun 2026 dan lowongan itu terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya tautan itu adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut bukan akun resmi BGN dan tautan itu tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap, SOI KTP, dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN dan informasi resmi terkait rekrutmen pegawai akan diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Demikian cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk ke pagi hari ini. Kami sampaikan untuk Anda informasi pendengar di mana dukungan serta perlindungan bagi penulis Indonesia diberikan melalui pajak penghasilan PPH final royalty 1,5%. Afirmasi fiskal ini diharapkan mampu membantu pekerja kreatif tanah air untuk menghasilkan karya secara berkelanjutan. Mendengar penerapan stimulus perpajakan ini tujuannya untuk memperkuat ekosistem literasi nasional yang berkualitas bagi kemajuan peradaban bangsa, dan rencana program kemudahan regulasi keuangan ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

sudah mendengarkan Trivia RRI Sungailia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Peringat Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih hadir menyapa dan menemani Anda di cuaca yang masih cukup cerah untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda masih dari portal berita kami di rri.co.id berbagai informasinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Di antaranya, pendengar, ada informasi Menkum targetkan digitalisasi 100% penyelesaian layanan capai 98%. Di mana Menkum Supratman Andi Adgas menargetkan seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum terdigitalisasi pada September 2026. Langkah ini dilakukan untuk menutup sisa persoalan layanan yang belum terselesaikan secara optimal. Menurutnya, tingkat penyelesaian layanan Kementerian Hukum saat ini telah mencapai 95 hingga 98% dari jutaan permohonan yang masuk setiap tahun, namun masih terdapat sekitar 2 hingga 5% layanan yang perlu dibenahi melalui penguatan sistem digital. Itu banyak informasi lengkapnya, boleh Anda baca di portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan kita masih akan lanjutkan dengan menghadirkan berbagai informasi-informasinya bersama Pro 1 96,4 FM.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Miralles memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
episode Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada, serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora, dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungilet Bangka Belitung. Selepas tadi Anda ditemani oleh rekan kami Reta Kurniawan, selanjutnya bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan dengan dialog ruang disabilitas dan inklusi untuk edisi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Nur Aisyah, informasi terkait dengan reuni akbar kloter 5 PLM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 langsung di Pantai Matras. Nur Aisyah, laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya Nur Aisyah berada di Pantai Matras terkait dengan reuni akbar Jemaah Haji Kloter 5 Palembang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Dan seperti yang kita lihat di kesempatan hari ini, kumpulnya para
0: ya, baik rekan Ica. Ya, nampaknya sinyal ya untuk pendengar, nanti kita akan sampaikan kembali dengan laporan. Namun pendengar, di kesempatan siang hari kita akan langsung saja hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif ya, ruang disabilitas dan inklusi, bercerita dan menginspirasi lewat komik strip. Ya, untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pendengar sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Di kesempatan siang hari ini kita sapa terlebih dahulu. Topiknya tadi bercerita dan menginspirasi lewat komik strip ya. Kita sudah bersama dengan Ibu Rizkia Dinul Ulia Firdausi SPD. Ini selaku guru SLBN Sungai Liat. Selamat siang Ibu Rizki.
1: Selamat siang Pak.
0: Sehat ya?
1: Iya sehat, alhamdulillah.
0: Mantap. Kemudian ada Muhammad Alvino Yandika. Ini selaku siswa SLBN Sungai Liat dan juara 3 nasional cipta komik strip FLS 3N PDBK 2025. Selamat siang Muhammad Alvino. Ya, selamat siang. Nah, tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan berbincang bersama dengan Muhammad Alvino dan dibantu juga nanti bersama dengan Ibu Rizkia Dinul Ulia Firdausi selaku guru SLBN Sungai Liat. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin apa sih sebenarnya bercerita dengan menginspirasi lewat komik strip? Komik strip itu apa ya, Muhammad Alvino? Mungkin bisa dibantu juga dengan ibunya.
1: Komik strip itu apa? Komik itu apa?
0: Ya.
1: Oh, komik itu gambar lebih ke ilustrasi ya. Itu gambarnya berupa kotak-kotak gitu. Nah, tiap panelnya itu ada ceritanya yang tersusun jadi satu, jadi sebuah cerita seperti itu, Pak.
0: Disusun jadi sebuah cerita gitu ya. Oke, ini kan bisa berprestasi ini. Sebenarnya dari sekolah yang mengarahkan atau bagaimana kemarin?
1: Iya, kalau di SLB itu sebenarnya ada ajang lomba seperti itu ya Pak ya, ada yang LKSN, FL. Nah kebetulan FLS 3N ini ada cabang lomba namanya comic strip. Nah kebetulan comic strip itu kan lebih ke gambar seperti itu. Nah jadi anaknya khususnya Alvino itu memang udah ada bakatnya dari dulu Pak gitu.
0: Oh udah ada bakatnya. Memangnya sejak kapan nih Alvino suka buat-buat komik?
1: Kamu kapan umur berapa waktu suka gambar? Suka gambar Umur berapa? 2 tahun. Oh dari 2 tahun dia udah suka gambar gitu.
0: Oh waktu itu lihat apa waktu itu kok bisa
1: kamu suka komik? Gambar lihat apa ceritanya? Ultraman ya. Suka Ultraman waktu kecil kan. Benten seperti itu Pak, yang kartun-kartun kayak gitu.
0: Oh kartun-kartun ya. Jadi itu yang membuat pertama tertarik dan memang ada bakatnya begitu ya.
1: Iya dari kecil waktu umur 2 tahun udah suka coret-coret kayak gitu. Di kertas, di dinding kayak gitu. Dari mamanya ceritanya seperti itu.
0: Terus bagaimana dukungan orang tua waktu itu?
1: Dukungan orang tua ya. Orang tua sih alhamdulillah mendukung sekali ya anak ini dengan bakatnya itu. Misal anaknya pengen gambar gitu, orang tuanya ngasih kertas, kemudian pensil segala macam seperti itu.
0: Jadi disediakan orang tuanya dan dia mulai. Apakah waktu kecil Muhammad Alvino diarahkan begitu ikutkan kursus menggambar atau apa sampai mengasah bakatnya?
1: Kalau kursus mungkin tidak ya Pak ya. Mungkin mulai mau gambar itu waktu di sekolah itu kan ada keterampilan seperti itu ya Pak ya. Jadi mulai dari sekolah itulah dia mulai diarahkan lebih lanjut lagi gambar-gambarnya.
0: Oh, gambar-gambarnya. Oke. Nah, sebenarnya bagian apa yang paling disukai ya saat membuat komik, menggambar atau membuat ceritanya? Alvino.
1: Dari pengalaman dia ya Pak ya. Dia tuh lebih ke gambarnya.
0: Oh, ke gambarnya.
1: Lebih ke gambarnya. Kalau cerita mungkin dari guru membimbing, kemudian kita ngobrol kayak gitu, mau ceritanya seperti apa gitu kan. Nanti kita ngobrol sudah maunya seperti ini berdua kan. Ya sudah nanti anaknya yang gambar gitu.
0: Tapi kalau ibu melihat hasil karya-karyanya bagaimana ibu menilai?
1: Kalau karyanya sih alhamdulillah bagus ya Pak ya. Makin ada perkembangan seperti itu.
0: Jadi memang hasil karyanya juga luar biasa ya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Gimana ini bisa menyabet juara ya, juara 3 nasional cipta komik strip FLS 3N PDBK 2020. Gimana perasaannya nih Muhammad Alvino?
1: Kamu seneng gak juara kemarin tahun 2025? Seneng gak? Oh seneng katanya.
0: Seneng.
1: Juara berapa? Juara berapa kamu kemarin? 1 atau 3? Enggak, oh tahun kemarin juara 3.
0: Oh udah berapa kali juara?
1: Kalau di provinsi dari tahun 2023 dia ikut lombanya. 2023 sampai 2025 ini. 2026 juga mau ikut lagi ya. Nah, yang juara yang 2023 itu dia juara satu provinsi, masuk 10 besar nasional kayak gitu.
0: Wow. Oh, luar biasa. Di mohon maaf di tengah keterbatasan gitu ya, Bu. Yeah. Sebagai apa? Tunarungu.
1: Tunarungu
0: ya. Tapi bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ini bagaimana waktu itu ketika memang meraih juara, motivasinya apa sebenarnya untuk Muhammad Alvino bisa sukses kayak gini sampai juara?
1: Kalau motivasinya mungkin memang anaknya tekun ya Pak.
0: Oh, tekun ya? Ya?
1: Tekun. Dia mau belajar seperti itu. Dia lihat-lihat mulai dari nonton kartun itu ya, mulai dari nonton kartun, kemudian gambar. Yang tahun kemarin sih sempat saya kasih arahan, ini loh komik tuh seperti ini, coba kamu gambar kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau tantangan sebenarnya apa sih yang paling sulit yang sering dihadapi saat membuat komik itu?
1: Dari sisi Alvino ya, tantangannya mungkin dalam komunikasi ya. Kadang kalau anak tunarungu ini agak apa ya, komunikasinya agak kurang ya. Dan soalnya kan harus bahasa isyarat. Kemudian saya juga basicnya sebenarnya bukan PLB ya Pak ya. Saya jadi agak kurang ya. Basicnya saya kan seni rupa ya kan. Jadi untuk bahasa isyarat mungkin agak susah ya gitu kan. Nanti saya minta tolong guru yang memang lulusan PLB seperti itu mengisyaratkan ini maksudnya apa Alvino kayak gitu. Mungkin dari komunikasi aja sih ya, kadang miskom seperti itu Pak.
0: Ada ini nggak karya sendiri gitu yang pengen dibuat ke depan?
1: Ada, ini nanti kan mau lomba lagi gitu tahun ini juga, nanti tanggal 11 dia mulai lomba tingkat nasional lagi.
0: Oh, nasional lagi. Itu untuk ke nasional itu ada seleksinya atau bagaimana sebenarnya Bu?
1: Ya, kemarin dia juara satu provinsi Pak, komik stripnya FLS3N, kemudian langsung lanjut ke nasional seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Ini sangat membanggakan juga untuk Provinsi Bangka Belitung ya. Apalagi dari Sungai Liat Bangka. Ini tinggalnya di mana sih?
1: Di Gang Cokro, Cokro Aminoto.
0: Oh, Cokro. Luar biasa nih. Mudah-mudahan ini bisa terus berprestasi ya, membuat karya-karya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin karya yang pernah dibuat apa sebenarnya?
1: Sejauh ini. Kalau kemarin sih waktu provinsi itu dia buat komiknya itu kan temanya budaya di era modern kayak gitu Pak ya. Jadi kami kan ngobrol mau ceritanya apa nih ya gitu kan, ngobrol ceritanya apa. Nah, udah dia maunya ceritanya itu kan di masa modern itu kan bisa di masa Jepang juga Pak ya mungkin ya. Nah, jadi kami buat ceritanya itu lebih ke tema yang fiksi ilmiah. Jadi kemarin tuh kami membuatnya itu gambar ada anak dua kan memiliki disabilitas, itu karakternya yang satu Grahita dan Daksa ya kan. Nah, dia itu mau membuat apa nih untuk masa depan, di masa depan itu tapi masih ada budayanya kayak gitu kan. Jadi dia membuat gambar itu robot Dambus.
0: Robot Dambus. Oke, keren. Tadi ada yang mau gabung silakan ya, untuk pendengar yang mau gabung mau tanya-tanya silakan ya di 0717943001. Ya, ini ada telepon. Halo, selamat siang. Halo. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali ya untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung di telepon kita 0717943001 dan juga di 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Kita nantikan ya, untuk Anda yang bergabung, kita menunggu Anda yang ingin bertanya-tanya bersama dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Nah, tadi ada robot Dambus, itu terinspirasi dari mana kok bisa kepikiran buat robot Dambus gitu?
1: Kan di Bangka ini kan terkenalnya Dambusnya itu ya Pak ya, di budaya di Bangka itu. Jadi ya udahlah, kalau misal di masa depan nanti kita buatnya robot aja gimana kan, mumpung masa depan kayak gitu gitu. Nah, kemudian dia kemarin juga bilang, Bu, ini mau apa Kan di masa depan itu kayak ada layar kayak gitu kan Pak ya, touch screen kayak gitu. Dia buat seperti itu.
0: Keren. Dan itu yang jadi juara ya?
1: Iya, jadi dia tuh sebenarnya untuk inspirasi apa sih bagus, tapi ada apa ya? Ya bagus tapi kadang enggak kayak gitu. Jadi kita guru harus apa ya? Menuntun, mengarahkan anaknya gitu.
0: Kalau setiap mau menggambar, komik, melukis gitu ya. Inspirasinya dapat dari mana, Muhammad Alvino?
1: Kalau inspirasinya mungkin dari apa ya? Tontonan dia mungkin ya, yang Ultraman tadi, Ultraman. Benten kayak gitu.
0: Jadi enggak jauh dari situ ya.
1: Iya, karena memang udah dari kecil dia udah suka yang seperti itu, jadi ya bisa dikembangkan ke arah yang komik seperti itu.
0: Kalau nyari inspirasi kemana nih biasanya nih? Apa ke pantai kalau lagi pengen ya merefresh otak supaya inspirasinya banyak gitu? Kemana biasanya nih Muhammad Abdul?
1: Kadang kalau dia itu diajak mamanya ke jalan-jalan kayak gitu, kadang biar nggak jenuh di rumah, tapi dia lebih banyak di rumah sebenarnya, nggak mau keluar dia.
0: Oh, lebih banyak di rumah ya?
1: Lebih banyak di rumah dia.
0: Anak rumahan jadi.
1: Anak rumahan.
0: Oke, luar biasa nih Pak.
1: Katanya, kamu suka di rumah ya? Iya katanya.
0: Kenapa lebih suka di rumah nih?
1: Kenapa kamu di rumah? Suka di rumah, nggak mau jalan-jalan, nggak mau, nggak ya.
0: Tapi ibu melihat ini memang anaknya tipe introvert ya atau?
1: Iya. Okay. Tapi sebenarnya kalau misal ketemu sama orang baru ya kadang ya seneng kayak gitu. Tapi lebih introvert
0: sebenarnya. Introvert ya. Bu, untuk mengarahnya sulit nggak sih bu waktu itu?
1: Kalau mengarahkannya
0: dari
1: sih
0: dari guru sendiri.
1: Dari awal dia tuh sebenarnya anaknya pemalu ya Pak ya. Jadi kita guru harus apa ya, menggandeng dia lah, gimana biar dia agak terbuka seperti itu. Kemudian ya mengarahkannya mudah sulit juga sih yang tadi, komunikasinya, kemudian moodnya juga seperti itu sih Pak. Kadang moodnya anak itu kan, kalau anak disabilitas kadang moodnya bagus gitu kan, kadang enggak seperti itu.
0: Oke. Ada mood-moodnya, jadi kita harus mengerti ya.
1: Iya.
0: Nah tapi kalau Muhammad Alvinus ini yang paling banyak sering mendukung kamu dalam berkarya siapa sebenarnya? Yang selain orang tua.
1: Orang
0: ada enggak sahabat atau siapa yang dekat?
1: Kalau teman
0: selain guru juga.
1: Enggak sih mungkin ya, kalau teman dia ya, teman di sekolah paling kayak gitu. Temannya ya juga, "Woi, gambarmu bagus," gitu. Okay. Semangat ya gitu. Kalau anak-anak itu kan saling, di SLP itu kan saling mendukung satu sama lain. Yeah, temannya lomba, "Yuk semangat," kayak gitu. Juara seperti itu.
0: Jadi kondisi lingkungan itu penting ya, Bu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dalam mendukung itu ya.
1: Iya, di sekolah, di rumah, di masyarakat semuanya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi untuk menciptakan kondisi lingkungan itu harus ya bisa-bisa kita lah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian ini kan udah juara dan menginspirasi banyak orang. Apa nih, ada nggak teman-temannya yang mau belajar juga nih?
1: Teman-teman ada, kalau di sekolah juga banyak yang ikut lomba juga sih Pak. Okay. Ya FL, LK seperti itu. Jadi banyak lah yang mau belajar, seperti misalnya yang anak SD nih. Kan dia ini kan udah kelas 11, nanti kan mungkin udah mau lulus ya. Jadi harus mau nggak mau harus guru juga mencari bibitnya, cari dulu anaknya yang kira-kira memiliki bibit gambar, nanti diarahkan lagi ke komiknya seperti itu.
0: Oke. Tapi ada berapa orang Bu di tempat ibu mengajar sendiri ya, khususnya di apa namanya tadi SLB
1: ya?
0: Ya SLB Sungai Liat.
1: Kalau yang gambarnya ya Pak ya, gambarnya mungkin sedikit sih Pak, rata-rata itu yang lebih ke menggambar itu anak-anak yang tunarungu malah. Kalau yang keterampilan mungkin tuna grahita, tunarungu juga bisa. Tapi kalau gambar lukis biasanya anak-anak yang disabilitas tunarungu seperti itu.
0: Artinya mereka ini banyak bakat sendiri ya Bu ya. Bagaimana Bu menemukan bakat dari anak-anak sebelum diarahkan fokusnya kemana gitu sebenarnya?
1: Kalau
0: dalam pendidikan.
1: Awalnya sih mungkin dari gurunya sendiri ya, kita harus guru tuh harus peka anaknya ini bakatnya kemana ini seperti itu. Terus kemudian selain guru juga orang tua juga harus peka juga ke anaknya. Oh, anakku ini punya, anak saya ini punya bakat misalnya ya. Nah saya harus mengarahkan anaknya itu seperti ini seperti itu sih Pak.
0: Oke, jadi harus saling mendukung,
1: iya,
0: ya. Kalau Muhammad Alvino sih cita-citanya mau jadi apa ya ke depan, rencananya gitu? Apa mau kamu jadi pembuat komik
1: mau
0: atau
1: kerja apa?
0: Cita-citanya.
1: Mau apa? Oh, fotografer katanya Pak.
0: Oh, fotografer. Yeah. Mantap. Kenapa mau jadi fotografer? Boleh tanya dulu nih.
1: Kenapa kamu suka? Kenapa? Oh, kamu mau foto semuanya gitu. Maksudnya lihat-lihat ada yang bagus di foto. Emang dia hobinya selain gambar juga fotografer, foto-foto kayak gitu sih Pak. Biar misal ada ini foto misal langit atau apa yang bagus estetik difoto sama dia, tunjukin ke mamanya bagus kayak gitu.
0: Oh, lebih suka ke foto alam atau apa objeknya biasanya?
1: Apapun, orang juga, benda juga kayak gitu, langit, pokoknya lingkungan semuanya gitu.
0: Wah, keren. Tapi udah ada ini belum? Udah ada belajar-belajar atau otodidak sekarang?
1: Otodidak dia. Kalau yang fotografi dia otodidak.
0: Oke. Jadi mengarahkan juga dari sekolah Ibu ya. Wow, mudah-mudahan nih bisa jadi fotografer ya.
1: Amin.
0: Muhammad Alvino. Nah, kemudian yang terkait dengan, bisa diceritakan sih Bu, bagaimana awal mula bakat siswa ini dalam membuat komik diketahui pihak sekolah, dan mungkin menurut Ibu apa sih keunggulan yang dimiliki siswa ini dalam bidang menggambar komiknya?
1: Kalau awal-awalnya kayak gitu Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Awalnya itu kita cari dulu apa ya? Kita tahu anaknya itu memiliki bakat itu dari kegiatan dia sehari-hari di sekolah, di rumah kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Kemudian habis itu kita ngarahkan aja ke anaknya ini ke gambar atau yang lain seperti itu sih Pak.
0: Oke. Kemudian kalau dilihat perkembangan kemampuannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, bagaimana sejauh ini?
1: Kalau dia tuh kan komik itu kan sudah 3-4 tahun ya Pak ya. Jadi mulai awal itu mungkin ada proporsinya yang kurang bagus, gambarnya, pewarnaannya kayak gitu kan. Kita latih terus tiap misal kalau di SLP itu kan ada keterampilan tadi ya Pak ya. Ada keterampilan. Jadi tiap jam keterampilan tuh kita ngajarin anak buat gambarnya kayak gitu. Terus seperti itu.
0: Ada pelatih khusus atau bagaimana sebenarnya?
1: Guru masing-masing. Kalau saya kebetulan memang di SLP memang mengajar gambar seperti itu Pak.
0: Oke. Nah kalau dukungan sih dari sekolah apa aja yang diberikan untuk mengembangkan bakatnya sejauh ini Bu? Dukungan bentuknya?
1: Dukungannya baik secara emosional juga ya Pak ya, emosional, kemudian sarana prasarana. Alhamdulillah sekolah kami SLP itu memang sangat mendukung bakat anak-anak yang disabilitas ya Pak ya, untuk anak-anak. Misal anaknya itu lomba atau apapun misalnya, sekolah memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak ini seperti itu.
0: Fasilitas ya Bu ya?
1: Iya, fasilitas dan emosional juga guru-gurunya, kemudian kepala sekolah juga mendukung anak, itu.
0: Kalau untuk fasilitas di tempat kita bagaimana menunjang dalam pembelajaran seperti ini, apakah sudah cukup begitu Bu?
1: Kalau menurut saya udah
0: sangat
1: cukup ya. Banget sih menurut saya. Udah cukup banget. Apalagi kan kalau di SLP itu kan sekarang itu kan untuk lomba-lomba yang gambar seperti itu kan sudah mulai ke era digital ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sekolah kami memberi fasilitas tuh berupa laptop yang memang untuk gambar, untuk grafis seperti itu, Pentep, Wacom segala macam ada.
0: Jadi udah sangat lengkap ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan proses pendampingannya sendiri saat mengikuti lomba atau kompetisi seperti apa Bu?
1: Pendampingannya. Kita tiap kali mendampingi anak ya di jam kerja seperti itu. Pendampingannya ya kita arahkan, kemudian misal ini anaknya udah kalau komik sendiri ya Pak ya, anaknya tuh udah bikin gambarnya, ya kan, kita kasih koreksi sedikit, ini gambarnya seperti ini, seperti ini, seperti itu.
0: Ada pendampingan khusus kan waktu ketika sebelum lomba gitu, berapa berapa jam pertemuan atau?
1: Kalau Alvino itu dari pagi, kadang saya izin sama itu wali kelasnya atau guru pelajaran ya, dari pagi sampai sore pulang biasanya. Itu loh kadang ya adalah dia kayak capek gitu, ya udah kalau capek kita istirahat seperti itu. Kalau misal dia semangat terus seperti itu.
0: Wow, gitu ya. Jadi, nah kalau berbicara kegiatan sering membuat komik ya, kemudian juga apa namanya membantu perkembangan kreativitas siswa nggak sih Bu dalam perkembangannya di SLB sendiri?
1: Iya, karena anak itu kan, untuk anak disabilitas itu kan mungkin untuk pelajaran itu kan ada kurangnya ya Pak ya. Jadi kita untuk di SLB itu lebih mengembangkan ke keterampilan siswa, baik itu keterampilan mulai dari gambar atau keterampilan kita, anak untuk merangkai atau make up segala macam. Oh, lebih ke vokasi seperti itu sih Pak kalau belajar di SLB seperti itu. Kemandiriannya gitu.
0: Kemandirian juga ya. Tapi kalau ini mandiri enggak kalau Muhammad Alfidon?
1: Alhamdulillah mandiri. Alhamdulillah dia kan udah mulai besar jadi mandiri gitu.
0: Oke. Nah, kemudian ini kan lomba berprestasi, mendapatkan hadiah dan lain-lain. Nanti kita lanjutkan, tapi kita akan dengarkan terlebih laporan yang sempat terputus tadi ya, bersama dengan Nur Aisyah. Nur Aisyah, laporan Anda.
2: Ya, baik kan Aris, dimanapun Anda berada, tentunya juga masih dari Pantai Matras, masih terkait dengan reuni Akbar Jemaah Haji Kloter 5 Palembang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan tentunya juga di kesempatan tadi oleh salah satunya juga penceramah yang nanti juga akan diisi di kesempatan siang hari ini, yaitu oleh Bapak Saiful Zohri. Dan saya juga di mana Jemaah Haji Bangka Selatan juga di kesempatan hari ini, dan diketahui juga untuk seluruh jemaah Sebangka Belitung pada kloter 5 ini sekitar ada 450 orang. Dan adapun jemaah haji asal Kabupaten Bangka, ini kurang lebih ada 135 jemaah. Jemaah asal Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 100 jemaah. Jemaah asal Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 100 orang jemaah. Dan jemaah haji Bangka Barat ada 6 orang. Dan tentunya juga turut hadir para petugas haji yang selama pelaksanaan ibadah haji juga telah membersamai dan melayani jemaah dengan penuh dedikasi. Jadi informasinya pendengar, dan kembali lagi ke studio bersama rekan Haris.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Nur Aisyah di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita di dialog ya disabilitas untuk edisi hari ini. Tentunya masih berbincang untuk Anda juga bisa bergabung nanti di layanan telepon dan juga di pesan WhatsApp-nya ya di 0717943001 dan 0811717911. Kita jeda terlebih dahulu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Baik, mendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Dialog Disabilitas untuk edisi hari ini. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu
1: Rizkia
0: dan juga Muhammad Alvino. Nah, Ibu Rizkia ini kan udah berbincang-bincang mungkin terkait bakat dan lain sebagainya. Mungkin ke depan ini apakah memang diarahkan ke komik terus atau ada pengembangan dari bakat-bakat lainnya untuk anak-anak yang memang mempunyai kemampuan begitu?
1: Kalau khusus Alvino ya Pak ya, dia sih memang mau kami arahkan untuk kuliah lagi Pak.
0: Oh, kuliah
1: jangan
0: lagi,
1: sampai ya? Untuk anak yang disabilitas yang berprestasi ya gitu kan, jangan sampai dia berhenti habis SMA gitu kan, dia berhenti tidak sekolah lagi, tidak kuliah lagi, langsung kerja kayak gitu. Nah kami tuh pengennya untuk anak untuk Alvino ini nanti bisa melanjutkan lagi kuliah. Gitu kan, kuliahnya yang jurusan seni.
0: Seni.
1: Iya, seni rupa seperti itu. Lebih ke mungkin kalau

0: ya, alumni SLP Sungai Liat juga ya, Murti. Okay. Jadi bisa bareng lah di UNY nanti.
1: Wah, luar biasa. Ya. Ini sebenarnya yang berprestasi dari SLB kita ini udah banyak belum sih, Bu?
0: Udah, alhamdulillah banyak. Kemarin yang tahun 2025 yang barengannya Alvino ini ada yang juara 2 fotografi juga, Muhammad Zaki. Kemudian ada Sabrina juga, itu pencak silat.
1: Oh, pencak silatnya.
0: Nasional semua gitu.
1: Wah, luar biasa. Jadi memang sudah cukup banyak bakat-bakat yang mungkin diasah di situ ya, Bu.
0: Iya, alhamdulillah. Memang kalau dia selfie diarahkan untuk ke bakatnya anak-anak dikembangkan seperti itu.
1: Kalau sistem pembelajaran sendiri di SLB itu bagaimana, Bu? Untuk ya memang lebih ke prakteknya berapa persen, teorinya berapa persen sebenarnya untuk?
0: Kalau teori mungkin kalau di SLP ya, jadi hari Senin sampai Selasa itu dari pagi sampai siang memang akademik ya kan. Nah, hari Rabu sama Kamis memang diarahkan ke vokasinya anak masing-masing. Misal ada yang kalau di SLP itu ada vokasi tata rias, kemudian ada tata buka juga ada, tata graha, kemudian musik, pokoknya banyak lebih ke vokasinya sih kalau SLP itu.
1: Vokasi
0: lebih ke keterampilan anak-anak.
1: Kalau untuk tenaga pendidik kita di SLB itu ada berapa banyak?
0: Kalau di SLB Sungai Liat gurunya ada 34 34.
1: Itu muridnya dari Sungai Liat aja ya atau banyak juga dari daerah lain?
0: Dari seluruh Bangka, ada yang seluruh Bangka sih.
1: Seluruh Bangka.
0: Di Bangka, di Kabupaten Bangka ini itu kan.
1: Nah, kemudian mungkin kalau ada orang tua di sana yang anaknya mungkin ada berkebutuhan khusus dan dilihat punya kemampuan, ini bisa ya diarahkan ke SLB gitu ya, Bu?
0: Iya, lebih baik sih untuk anak-anak yang disabilitas ini dimasukkan ke SLB aja seperti itu, biar nanti diarahkan ke keterampilannya.
1: Keterampilannya.
0: Ini bukan keterampilan aja, mungkin kemandiriannya anak seperti itu. Kalau akademik, mungkin berapa persen kayak gitu sih, Pak?
1: Akademiknya.
0: Iya.
1: Karena lebih ke ini ya, praktek-prakteknya lah.
0: Iya, lebih ke praktek-prakteknya dia.
1: Karena mungkin tujuannya itu lebih ke ya ke depan nanti mereka bisa mandiri lah begitu.
0: Iya, mandiri. Ya. Kalau bisa sih membuka lapangan kerja, mungkin kayak gitu ya, Pak ya. Ada juga yang dari Mentok atau dari mana itu dia itu apa ya, buka salon apa gimana, cukur kayak gitu
1: ya. Oke.
0: Kalau bisa sih kayak gitu ya, mungkin anaknya membuka lapangan kerja.
1: Udah banyak gitu belum anak-anak kita, Bu, yang lulusan dari SLB yang punya ya usaha, punya lapangan, buka lapangan belum ya?
0: Belum ada. Pengennya kalau bisa gitu.
1: Tapi nanti rata-rata setelah mereka lulus itu memang punya bakat sendiri, udah diarahkan gitu ya?
0: Iya. Kalau bisa harus, kalau bisa ya harus ada bakatnya gitu.
1: Oke. Nah, kemudian kalau berbicara apa ya, harapan gitu untuk perkembangan dan prestasi siswa ini ke depannya bagaimana nanti, Bu?
0: Kalau harapannya sih semoga anak-anak ini makin berkembang gitu. Mungkin dengan cara apa ya, mengembangkan bakatnya sendiri, kemudian kemandiriannya seperti itu.
1: Oke, kita buka di pesan WhatsApp ini, udah ada yang bergabung bersama kita dari Dian di Sungai Liat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu narasumber. Ini saya mau tanya, bagaimana dengan orang tua yang di luaran sana, mungkin tidak semuanya ketika melihat anaknya ada terbatasan, tapi malah dibatasi untuk aktivitasnya. Apakah ini bagus untuk anak atau malah kurang bagus, akan memberikan dampak negatif? Terima kasih.
0: Wah, ini. Pertanyaannya itu ya, memang di lingkungan memang banyak yang orang tua yang seperti itu ya memang ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau untuk anak disabilitas kalau bisa jangan dibatasi gitu. Kalau bisa dibebaskan tapi masih diawasi seperti itu loh, Pak. Masih diarahkan seperti itu, jangan sampai kalau di ada emang anak yang dikurung misalnya. Anaknya kok dikurung, untuk anak-anaknya kayak gitu malah dikurung tuh malah lebih susah.

0: sih, kayak lebih apa ya, mungkin jadi untuk sosialnya untuk di masyarakat kurang nanti
1: perkembangannya juga ya. Kalau malah nggak sekolah malah dibatasi di rumah aja gitu,
0: yeah, kalo, gimana sebenarnya? Kalau menurut saya sih sebenarnya sebaiknya jangan ya, kalau dibatasi di rumah seperti, kalau bisa sih minimal ya diajak keluar, misal diajak jalan-jalan biar lihat lingkungan seperti itu, atau enggak sekolah di SLP seperti itu. Soalnya kalau di sekolah kan selain untuk pelajaran keterampilan tadi Pak ya, kita juga anak-anak belajar sosialisasi dengan teman-temannya, belajar bagaimana caranya untuk peduli dengan teman-teman sekitar sekolahnya seperti itu.
1: Oke. Jadi harus di ini ya, malah di ya harus diberikan kebebasan artinya.
0: Tapi masih kalau misal untuk yang parah mungkin ya Pak, kan ada yang parah seperti itu, tetap diawasin seperti itu.
1: Oke, ini ada lagi nih dari 08317301 sekian. Halo, dari Iren di Sungai Liat, mau nanya bagaimana cara mengimbangi prestasi akademik dan non-akademik bagi para siswa SLB. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini dari Iren.
0: Oh, akademik sama non-akademik ya?
1: Iya, mengimbangi.
0: Pengalaman Vino juga ya Pak ya, dulu itu sempat dia itu untuk komunikasi, menulis, membaca itu memang agak kurang. Ya kan, di sekolah dulu. Jadi saya minta tolong mamanya, "Ma, minta tolong, Alvino ini bagus sebenarnya." Gitu kan. Kalau bisa Alvino itu diarahkan juga ke akademiknya dengan cara dileskan. Dileskan dengan emang guru yang guru P ya, guru yang ngajar untuk tunarungu seperti
1: tunarungu,
0: itu.
1: Ya.
0: Belajar nulis, baca. Emang kalau anak-anak yang tunarungu itu emang agak untuk komunik apa ya, kalimat seperti itu emang kadang bolak-balik kalimatnya seperti itu. Jadi kalau bisa ya selain akademik ya dileskan kayak gitu kan. Kalau mungkin keterampilan ya di sekolah juga bisa gitu.
1: Oke, tadi ada yang nelpon di telepon WhatsApp pas diangkat mati ya. Silakan, mungkin ada yang mau mencoba tadi bergabung untuk pendengar. Tadi udah ada sinyalnya untuk pendengar yang bergabung bersama kami di line telepon kita. Nah, kemudian sebenarnya tantangan terbesar saat menuangkan isu disabilitas ke dalam bentuk komik strip apa sebenarnya ini, Muhammad Alvino?
0: Gimana Pak?
1: Tantangan terbesar dalam menuangkan isu disabilitas ke dalam bentuk komik strip. Dan supaya memastikan juga pesan dalam komik itu bisa dipahami oleh semua kalangan begitu.
0: Tantangannya ya Pak ya.
1: Kan ada yang supaya mengerti lah dari semua kalangan, kan pasti cukup sulit gitu ya.
0: Cukup sulit juga sih ya. Jadi mungkin dengan cara apa ya Pak ya? Dengan cara mungkin
1: isu-isu disabilitas itu
0: mungkin contohnya ya. Ceritanya anak, kalau sekarang itu kan ada cerita untuk apa ya, kayak anak-anak disabilitas tuh dibikin parodi kayak gitu loh Pak. Jadi itu agak kalau bisa sih nanti sih mungkin komiknya bisa dibikin dari anak-anak disabilitas yang dibikin apa namanya, parodi seperti itu sih.
1: Oh, dibuat-buat parodi ya, meme gitu ya, bukan?
0: Kayak yang di TikTok tuh kan banyak sekarang viral gitu.
1: Oh, tahu. Iya. Kemudian sebenarnya ada nggak nih respon atau cerita dari orang lain yang paling membekas setelah melihat karya Muhammad Alvino, ada nggak nih Muhammad Alvino?
0: Khususnya untuk juri yang kemarin ya, bilang sih alhamdulillah ini Vino punya pengembangan bu kayak gitu.
1: Iya.
0: Mungkin dari apa proporsinya, ceritanya kayak gitu udah bagus, warnanya udah bagus seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau menurut ibu sendiri, apa benar nih karya sederhana seperti komik ini bisa benar-benar mengubah cara pandang masyarakat begitu?
0: Kalau menurut saya bisa banget ya, apalagi kan untuk orang itu kan lebih punya lihat ke visual seperti itu ya Pak. Jadi menurut saya sih bisa-bisa aja.
1: Iya. Ini ada WhatsApp kembali dari 0822. Oh, tadi yang nelpon mati ya. 0822-1670 sekian ya. Saya Arman dari Sungai Liat. Mau tanya, ada nggak peluang akademik di IT, komik strip kedepannya? Kalau ada, apa ibu menerima private? Terima kasih.
0: Kalau saya... apa Pak tadi?
1: Iya, kalau Kak Arman, ini dari Arman... mau tanya, ada nggak nih peluang akademik di IT, komik, strips kedepannya? Kalau ada, apa Ibu menerima private begitu?
0: Kalau saya sih buka sih Pak sebenarnya. Kalau buka private, ya dulu pernah ada yang belajar di saya itu memang komik digital kayak gitu. Anaknya Bu Ira dulu.
1: Zakia.
0: Itu dulu juga pernah les sama saya dulu komik memang.
1: Oke, jadi buka private juga ya Bu ya?
0: Iya.
1: Ini di mana Bu? Kalau demo
0: di private? Itu di Gang Kencana nomor 18A Parit Padang, Sungai Liat.
1: Oh, Parit Padang ya Bu. Dekat dong berarti ya?
0: Iya, dekat.
1: Ini gimana private-nya, mungkin hari apa aja biasanya?
0: Nanti disesuaikan aja untuk apa namanya? Jamnya mungkin kalau saya itu biasanya hari kerja itu jam 4 seperti jam setengah 5-an kayak gitu.
1: Okay.
0: Kalau Sabtu Minggu paling Sabtunya aja. Kalau Minggu memang khusus istirahat sih Pak ya.
1: Sekali
0: Sabtu.
1: Pertemuan berapa murid dan berapa jam biasanya?
0: Kalau untuk yang digital, jadi tuh saya tuh buka ada yang mewarnai, ada gambar mewarnai, ada komik. Kalau komik itu 8 pertemuan sebulan gitu kan Pak ya. Itu waktunya 2 jam. Kalau mewarnai memang 1 jam gitu.
1: Nah, kalau menurut Ibu, bakat itu memang diasah atau memang sudah ada? Kan ada
0: yang... pertanyaannya agak itu ya. Memang ya dari dulu.
1: Kadang-kadang
0: emang...
1: ada yang ngomong, saya nggak bisa main musik, udah belajar, tapi kalau orang latihan bisa. Tapi ini sebenarnya bagaimana Bu?
0: Kalau bakat memang harus ada sih sebenarnya. Bakat kalau yang nggak bakat sih memang ada, saya tuh temen dulu ya. Waktu kuliah memang jurusan seni itu kan harus bisa gambar kayak gitu kan. Jadi ada salah satu siswa, teman saya itu yang nggak terlalu bisa gambar. Jadi dia emang latihan terus, belajar sama temennya kayak gitu. Nanti lama-lama juga bisa. Ada yang seperti itu, emang harus tekun salah satunya. Kalau yang bakat memang sebenarnya, kalau bakat memang instan sih, lebih instan, ya, cepat daripada yang nggak punya bakat menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Jadi bakat lebih cepat daripada yang tidak punya bakat. Artinya bisa semuanya kalau diasah, belajar.
0: Diasah ya, terus menerus kayak gitu.
1: Oke, oke.
0: Kalau sama aja kalau misal punya bakat tapi nggak diasah, ya sama aja gitu.
1: Kalau Muhammad Alvino sendiri gimana? Diasah terus nggak nih bakatnya?
0: Iya, dari 2 tahun tadi kan sampai sekarang masih gambar terus. Gitu.
1: Udah berapa banyak di rumah? Kalau gambarnya, kalau dikumpul ini.
0: Kalau kata mamanya tuh dari 2 tahun tuh emang suka gambar ya gitu kan. Jadi dia tuh kayak bikin Ultraman kayak gitu kan, dipotong. Memang udah banyak, katanya segini pokoknya udah banyak lah dari kecil.
1: Di bingkai atau di buku gambar tuh?
0: Di gambar.
1: Di buku aja ya?
0: Di buku.
1: Kalau di bingkai, siapa tahu karyanya kan ada museumnya.
0: Lukisan
1: gitu.
0: Kayaknya lukisan. Ya, lukisan. Lukisannya di rumah, ditempel kayak gitu. Lukisan dia. Emang dia tuh selain komik, lukis, gambar banyak sih dia.
1: Udah ngasil belum dari Vino? Udah dapat penghasilan belum dari bakatnya?
0: Udah
1: ya?
0: Dari lomba kemarin.
1: Oh, dari lomba kemarin. Untuk apa nih? Untuk
0: kamu mau apa uangnya?
1: Liburan
0: mau ke Jogja. Kamu mau kuliah katanya, mau disimpan.
1: Oh, mau disimpan.
0: Uangnya, iya.
1: Tapi kalau dapat penghasilan dari karyanya udah pernah, bukan lomba. Misalnya belum, ada yang beli karyanya atau gimana?
0: Oh, belum kayaknya.
1: Belum ya?
0: Belum. Mungkin rencananya tuh pengen, sebenarnya tuh kan dia juga di digital tuh. Kalau di digital sebenarnya tuh ada kayak platform kayak gitu Pak ya, untuk jual karya, tapi harus harus di luar negeri kayak gitu loh Pak.
1: Tapi enggak suka dikontenin ya?
0: Karya-karyanya.
1: Harusnya kan di zaman medsos ya.
0: Kamu kalau gambar tuh dikirim di IG kayak gitu kan, TikTok. Instagram apa gitu. Enggak malu katanya. Malu katanya gitu.
1: Coba ke medsos kan. Kan sekarang udah dapat penghasilan semua tuh dari medsos. Belum nyoba ya berarti ya Pina?
0: Belum. Paling nanti saya ituin aja, bilang ke mamanya nanti diajarin dikit-dikit gitu.
1: Benar. Oke. Mudah-mudahan ini ke depan ke medsos ya. Jadi orang tahu bakat dan mungkin ya bisa meraih penghasilan juga dari karya dia Bu ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita akhiri Bu, mungkin dari Alvino sendiri bagaimana teman-temannya, ada nggak yang pengen kayak Vino setelah melihat Vino juara ini?
0: Mungkin pesan-pesannya atau apa ya, pesan-pesannya untuk teman anak-anak ya, untuk anak-anak yang mau lomba ya, ibu harap semuanya dapat juara seperti itu sih. Berusaha terus, jangan menyerah ya, biar dapat juara gitu ya. Kemudian untuk orang tua juga ya Pak ya,
1: ya orang tuanya,
0: untuk orang tua yang khususnya untuk orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas ya, kalau bisa jangan jangan menyerah lah, harus sabar seperti itu.
1: Oke, karena itu anugerah artinya Bu ya. Baik, bukan seperti yang tadi ya, dikekang ya Bu ya.
0: Iya.
1: Dihalangi bakatnya begitu. Pino mau menyampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin.
0: Mau ngomong apa sama teman-teman? Mau enggak ngomong? Ngomong apa?
1: Pemalu ya?
0: Pemalu ya, Bang
1: Pak. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya. Ini guru-gurunya juga diberikan ya kelapangan ya. Karena guru yang mengarahkan mereka tentunya pendengar, ini butuh kesabaran loh ya.
0: Iya, guru orang tua ya, itu yang penting.
1: Orang tua ya, karena mereka sudah tulus, ikhlas gitu ya, mengajarkan anak-anak kita yang mungkin berkebutuhan khusus. Itu apa namanya Bu? Sehari berapa jam itu di SLB itu Bu?
0: Kalau ngajar sih dari sampai jam 2 ya Pak ya, jadi jam 8 sampai jam 2. Cuman kalau misal untuk yang lomba bisa aja sampai malam, jam tujuan gitulah.
1: Semua guru ya.
0: Kalau mau persiapan lomba ini kan bentar lagi ya Pak ya. Lomba itu kan tanggal 10 ini nanti lomba di Bakal Pinang.
1: Ini mereka berapa tahun sih Bu di SLB itu?
0: Dari SD kelas 1
1: sampai lulusnya tuh
0: SMA.
1: Oh sampai SMA ya?
0: Kalau di SLB itu dari SD sampai SMA.
1: Wow, dengan banyaknya murid seperti itu ya Bu ya?
0: Berapa murid? 200 lebih kami Pak di SLB Sungai Liat.
1: Mudah-mudahan bisa terus ya didukung juga dari pemerintah mungkin ya?
0: Iya,
1: pastinya. Dari ya fasilitas ya, dan ya mudah-mudahan ke depan lah ya, yang
0: kalau bisa
1: diharapkan.
0: Untuk anak-anak disabilitas ini agak diperhatikan gitu.
1: Ya, tapi kalau sekarang saya lihat udah cukup bagus ya dari gedung dan lain sebagainya Bu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Baik, baik. Baik, pendengar luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi ya dengan guru yang sudah sabar sekali artinya memberikan ilmu mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan juga dapatkan pahalanya dan tentunya juga untuk pendengar tadi disampaikan oleh Bu Rizkia ya, yang mungkin punya anak dalam keterbatasan, jangan dikekang ya, berikan mereka kebebasan untuk memilih ya bakat dan lain sebagainya, karena itu bisa diarahkan ya Bu ya.
0: Iya.
1: Iya, baik. Pendengar, sekaligus kita akhiri kebersamaannya di dialog disabilitas untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirației.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safir Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulavev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headsetnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu pilihan dari Imlek yang Salon 7, kita akan sampaikan informasi update cuaca terkini untuk Anda.
1: Dunia berbagi seperti yang ku...
0: Pendengar, saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Paritiga dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau Siri, Puding Besar, Belitung, Membalong, Sijuk, Badau, Kabupaten Bangka Selatan, Gegas, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Sungai Selan, kemudian juga Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Tempilang, kemudian Belitung Timur,

Dendang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update cuaca yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

dimanapun Anda berada, untuk Anda dimanapun berada, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan kali ini kita akan hadirkan informasi mengenal pecun ya. Untuk Anda mungkin yang belum tahu apa itu ya, kita akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, di mana informasi yang kami hadirkan, Festival Pasir Padi ke-7 yang nantinya akan menyuguhkan atraksi budaya dan hiburan ya, sebagai agenda utama ritual pehcun atau buang belat, tradisi mandi Feng Shui masyarakat Tionghoa. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yan Rizana, mengatakan kegiatan tersebut akan menjadi salah satu ikon utama promosi festival hingga tingkat nasional. Pehcun menjadi salah satu kegiatan utama yang akan didorong promosinya, sedangkan perlombaan dan atraksi lain menjadi kegiatan pendukung yang akan berlangsung dari pagi hingga malam selama 3 hari festival. Selain itu juga agenda penyusunan telur yang selama ini identik dengan Festival Pasir Padi juga akan tetap dihadirkan, namun dengan konsep berbeda. Tahun ini pihaknya telah lebih fokus pada kualitas tampilan dan formasi terbaik, bukan sekedar jumlah telur yang disusun. Terkait kemungkinan pencatatan rekor dari Museum Rekor Muri Indonesia, Pemkot Pangkal Pinang masih melakukan kajian terhadap konsep yang akan ditampilkan. Nantinya Festival Layang-Layang juga akan dilaksanakan sebagai bagian dari atraksi pendukung. Sementara itu PJ Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan terkait festival tersebut, saat ini pihaknya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Pasir Padi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2026 di kawasan Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Ya, jadi ini pehcun yang akan dilaksanakan ya, berbagai festivalnya akan menjadi magnet Festival Pasir Padi ke-7. Ya, di Pangkal Pinang nantinya, pendengar. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Ini festival Pasparli yang ketujuh yang kami berharap mungkin lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
2: Kabupaten Bangka KDMT yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin jadi 6, ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Sebanyak 9 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka rampung pembangunannya. Festival Pasir Padi ke-7 akan kembali digelar. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, sebanyak 9 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka rampung pembangunannya. Iron Alia Rahman melaporkan.
1: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
2: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan, saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
1: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan hampir 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
2: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
3: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu. Jadi target kan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya gitu kan. Ada 81 kan titik yang harus diselesaikan, tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
2: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Iron Alia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong pemanfaatan sampah organik menjadi kompos untuk lahan kritis. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Ada di beberapa tempat itu sudah mengolah itu jadi kompos, ya kan? Bahkan saya sudah beli kok. Iya, saya beli, saya manfaatkan itu juga.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka terus mendorong pengelolaan sampah yang lebih produktif melalui pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Langkah ini dinilai tidak hanya mampu mengurangi volume sampah tetapi juga membantu meningkatkan kesuburan tanah, terutama pada lahan kritis dan bekas tambang yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan upaya pemanfaatan limbah dan sampah organik sebenarnya telah dilakukan, namun ke depan perlu lebih difokuskan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Tapi kan sudah ada pemanfaatan limbah-limbah itu ada, cuman kita kurang fokus dan mungkin kita ke depan harus lebih fokus lagi karena kita tahu dari sampah-sampah ini bisa kita manfaatkan jadi kompos, ya kan? Dan kita Bangka ini daerah pertanian, pasti orang butuh kompos. Kita ini daerah ekspor ekstambang, pasti tanahnya itu tanah yang ekstrim, ya kan? Yang kritis, lahan kritis. Nah itu butuh kompos, butuh treatment dari kompos. Kompos itu kan bisa diunsur sampah, ya kan? Organik, kemudian kotoran hewan, ya kan? Itu.
5: Menurut Syahbudin, kebutuhan pupuk kompos akan semakin meningkat seiring upaya pengembangan sektor pertanian di lahan kritis termasuk kawasan bekas aktivitas pertambangan yang membutuhkan perbaikan kualitas tanah sebelum ditanami. Dirinya menilai pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat menjadi solusi ganda, yakni mengurangi persoalan sampah sekaligus menyediakan pupuk organik yang ramah lingkungan bagi petani. Syahbudin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menggunakan pupuk kompos untuk mendukung kegiatan perkebunan yang dikelolanya. Pengalaman tersebut semakin meyakinkan bahwa kompos mampu membantu menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Dengan potensi tersebut, Pemkab Bangka berharap pengelolaan sampah organik dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan pelaku usaha sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang bernilai dan mampu mendukung rehabilitasi lahan kritis serta ketahanan pangan daerah. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Agung Prasetyo Rahmadi mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kerentanan itu terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, serta gangguan ketahanan pangan. Selain itu, sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Menurutnya, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang berisiko terdampak perubahan iklim. Sementara lebih dari 90% bencana yang terjadi bersifat hidrometeorologi. Di tengah ancaman tersebut, kata Agung Prasetyo Rahmadi, persoalan sampah dinilai menjadi faktor yang turut memperburuk kondisi lingkungan. Festival Pasir Padi ke-7 akan kembali digelar. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Ini Festival Pasir Padi yang ke-7 yang kami berharap ini mungkin lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan kembali menggelar Festival Pasir Padi ke-7 pada tahun 2026 ini. PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan, terkait festival tersebut saat ini pihaknya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Pasir Padi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026 mendatang di kawasan pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Menurut PJ Sekda, meningkatnya kunjungan wisatawan selama festival akan memberikan dampak ekonomi berantai terhadap berbagai sektor usaha di Pangkal Pinang.
6: Festival Pasir Padi yang ke-7 dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Juni. Ini Festival Pasir Padi yang ke-7 yang kami berharap ini mungkin lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap dari festival ini wisatawan terus yang datang ke Pangkal Pinang lagi lebih ramai lagi. Terus hotel-hotel kita ya ke depannya lebih ramai lagi yang nginapnya. Itu harapan kami. Jadi tujuan akhirnya PAD Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Itu tujuan akhirnya seperti itu.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Yan Rizana menyampaikan, Festival Pasir Padi kini telah berkembang menjadi agenda wisata berskala nasional. Mengenai itu, promosi secara masif dinilai menjadi faktor penting guna menarik perhatian masyarakat di berbagai daerah.
8: Nilai unggul yang kita utamakan pertama memang pecun, ada juga beberapa event yang baru, ya, event yang baru itu terutama terkait dengan tari kolosal untuk bacang, ya, terus bacang juga kita ada layang-layang. Ya, terutama sebenarnya yang paling harus kita utamakan itu pecunnya, karena ruhnya itu sebenarnya pecun.
7: Festival Pasir Padi ke-7 juga dipastikan akan menghadirkan berbagai atraksi budaya dan hiburan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis Samsat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat capaian pendapatan sebesar 44,7% hingga 4 Juni 2026. Capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala UPT Samsat Bangka Ahmad Taufik mengatakan realisasi pendapatan yang berhasil dihimpun sejak Januari hingga memasuki triwulan 2 tahun 2026 mencapai 44,07% dari target yang telah ditetapkan. Taufik menjelaskan capaian tersebut berasal dari sejumlah sektor pajak yang menjadi kewenangan Samsat, di antaranya pajak kendaraan bermotor sebesar 14 miliar rupiah lebih, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 9 miliar rupiah lebih, pajak alat berat sebesar 226 juta rupiah lebih, serta pajak air tanah sebesar 538 juta rupiah lebih. Menurut Taufik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Mendengar momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia, sekaligus mendorong mereka agar tetap aktif, sehat, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Bupati Belitung Samsir mengatakan, lansia merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan hal terpenting yang perlu ditanamkan adalah rasa cinta, kasih sayang, dan kepedulian sosial kepada sesama. Dengan semangat kebersamaan dan perhatian yang tulus, para lansia diharapkan dapat terus berdaya, tetap aktif, dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Baik, pendengar, dan dari pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali kebersamanya di Propersada untuk Anda. Nah, pendengar, di Propersada, cuaca Sungai Leta kali ini ya mendung, dan untuk Anda hati-hati di jalan yang sedang berlibur, Anda bisa bergabung bersama kami di line teleponnya 0717943301 atau juga di 0811717911. Ya, seperti biasa di Propersada untuk pendengar ya, nanti request-request lagu ya untuk Anda yang mau request lagu, tentunya lagu kesayangan Anda, lagu-lagu pilihan terbaru juga ya. Untuk pendengar, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Pergi ke pasar membeli tutung.
0: Cakep.
1: Tutung diwawakan dengan nalontong.
0: Cakep.
1: Jauh-jauh diriku datang untuk bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
0: Iya, luar biasa ini. Pantun yang sangat khas ya. Halo?
1: Masih apa lah Bang Aris?
0: Ini suaranya nggak asing ini.
1: Siapa kira-kira nih?
0: Siapa ini ya?
1: Orang seberang Bang Aris.
0: Oh iya. Aduh, kemarin siapa namanya? Aduh, lupa.
1: Putra Sambas.
0: Putra Sambas. Oh, suaranya sekarang udah kembali seperti biasa ya.
1: Apa-apa Bang Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Putra Sambas, sehat ya?
1: Alhamdulillah sama lah.
0: Sama lah.
1: Ini cuacanya agak sendu-sendu.
0: Teduh-teduh gimana tuh?
1: Ya, dibilang mendung benar juga enggak. Cuma agak merasa teduh-teduh lah. Oh.

0: tembok.
1: Panas juga enggak. Dari pagi deh.
0: Pas lah ya. Panas enggak?
1: Anginnya kencang, Bang Arif.
0: Wah, lagi angin kencang sana.
1: Coba asalnya mendung. Langsung enggak jadi hujan.
0: Iya. Yeah. Oh, kalau mendung enggak jadi hujan.
1: Iya, di bawah angin mungkin.
0: Oh, di bawah angin. Luar biasa.
1: Anginnya kencang.
0: Tapi kalau Bang Putra Sambas ada pengalaman enggak? Kayak melihat kejadian langsung seperti ya bencana angin kencang dan lain-lain gitu.
1: Siapa?
0: Ada pernah pengalaman enggak gitu? Melihat langsung, misal banjir, angin kencang langsung di depan mata biasanya. Halo?
1: Sudah sangat jelas, Bang Aris. Sudah sangat jelas.
0: Nggak, sekurang ini ya? Putus-putus ya? Iya. Mungkin sinyalnya di sana ya?
1: Iya, sinyal kadang-kadang di HP ini kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, dibawa angin kayak sinyalnya. Ne?
0: Angin bawa ladaku, gitu.
1: Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia hilang.
0: Oke, kalau gitu nih. Baik, mau lagu apa deh kalau gitu nih?
1: Lagunya dari Karena Cita Galung, bisa dah?
0: Lagu-lagu baru?
1: Lagu-lagu baru, dari ini aja lah, dari Fani Fabiola lah.
0: Fani?
1: Fani Fabiola.
0: Fani Fabiola, yang mana tuh?
1: Tarela.
0: Tarela ya? Oke, okay. Salam untuk siapa nih?
1: Salam buat Bung Ramadan, buat ini sama yang di Pak Irwan, Bung Irwan yang di Bandung, Bude Sumi, buat semua spesialnya buat Julia. Semoga bahagia selalu bersama keluarga, semoga dia monitor.
0: Iya.
1: Lagunya khusus buat dia lah.
0: Untuk dia ya?
1: Ya, untuk kan si cantik jelita gitu.
0: Si cantik jelita.
1: Iya. Buat Bang Arsya, semoga sehat
0: lah. Amin, makasih nih.
1: Jaga kesehatan. Sekarang udah di sini udah mulai masuk marau nih lah.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan.
1: Bang Arsya, selamat siang menjelang sore.
0: Yo, menjelang sore ya. Baik, ada Putra Sambas. Waalaikumsalam. Di belakangnya kita terima ada Julia.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih Bang Adi sampai hati. Semoga kita bersua kembali.
0: Oke, amin. Makasih nih untuk ke Bang Putra Sambas. Waalaikumsalam. Belakangnya ada Julia. Halo, selamat siang Julia.
2: Selamat siang.
0: Ya, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik-baik saja nih, Bang.
0: Lagi di mana, Jul?
2: Lagi di rumah aja nih.
0: Oh, enggak kemana-mana ya?
2: Iya, kan suasananya kan sekarang ini kan situasinya kan anak mau ulangan.
0: Oh iya.
2: Iya, sibuk. Ya, sibuk karena anak mau ulangan ini kan, jadi ya sibuk, pokoknya ibu rumah tangga itu kan mantauin anak belajar gitu.
0: Memangnya di kelas berapa anaknya?
2: Yang satu kelas 2 SMA, yang satunya lagi kelas 1 SMP. Udah gede loh.
0: Udah gede ya?
2: Iya.
0: Berarti.
2: Tapi ibunya rada manja ya?
0: Kenapa rada manja ibunya nih?
2: Ya karena anak kesayangan.
0: Kesayangan ya?
2: Iyalah, kesayangan ayah dan bunda. Gak usah insecure ya yang lainnya.
0: Gak usah insecure ya? Oh iya.
2: Janganlah insecure, yang lainnya jangan iri.
0: Iya, bahaya.
2: Siapa suruh punya ayah dan bunda yang biasa-biasa aja.
0: Oh benar. Kalau gitu, kalau apa Julia, jadi kalau lagi sibuk, biasanya yang paling sibuk apa? Kalau nyiapin anak-anak mau ujian ini, ngajarin pelajaran atau apa biasanya ini?
2: Ya kadang-kadang kalau Julia tahu ya dijawab, kalau nggak tahu ya Mbak Gudel, gitu. Mbak Gudel sama Mas Ucup. ya kan sekarang kan teknologi udah canggih. Ya makanya mereka kan sudah ulangannya juga pakai HP kan. Makanya ulangannya pakai HP ya. Ya daring kayak link-link itu kan. Nah, kayak link. Tapi kalau SMA sekarang pakai manual.
0: Oh pakai manual.
2: Iya, yang SMP malahan yang pakai link tuh. Iya, pakai HP.
0: Oh, yang pakai link ya?
2: Iya, pakai link.
0: Oh, iya. Ya,
2: jadi, harus pakai link.
0: Jadi sibuknya di situ ya kalau nyiapin anak-anak
2: iya,
0: mau ujian gitu
2: ya. Paling-paling ya mereka tuh lah ya karena kan Julia kan sedikit enggak mampu kan kalau ngajarin. Soalnya anak juga enggak suka diajar sama Julia nih, Bang. Karena dia tuh anaknya sok pintar gitu. Kadang kalau kita bilang, "Dek, belajar mana sini? Matematika misalnya kan." "Ah," katanya, "aku nih udah pintar, Bunda, udah di les," katanya.
0: Gitu ya.
2: "Ya udah, enggak usah diajarin lagi, sok tahu Bunda tuh," katanya gitu.
0: Oh,
2: yang gede udah alhamdulillah udah mandiri kan.
0: Agak bebel ya gitu ya.
2: Iya, agak bebel yang kecil tuh. Namanya juga anak laki kan,
0: ibu,
2: anak bujang.
0: Berarti ibu bebel lah nih, dak.
2: Ibunya badung, sedikit badung. Iya sedikit badung sih.
0: Oh gitu ya. Oke lah, mau lagu apa nih Julia nih?
2: Temanya apa ya?
0: Itu ngobrol-ngobrol aja kita hari ini.
2: Oh temanya ngobrol?
0: Iyalah ngobrol-ngobrol kan.
2: Kalau nggak salah tadi pernah nggak ngelihat apa itu
0: kata? Oh itu kan gara-gara bang siapa bang
2: Putra Sambas tadi.
0: Lagi ngomong angin kenceng katanya, jadi saya tanya.
2: Oh angin kenceng. Di sini ya anginnya kenceng juga, mau musim kemarau kan gitu.
0: Gitu ya. Oh di situ kenceng juga ya? Di sini enggak ya?
2: Ah?
0: Di sini enggak.
2: Apanya?
0: Anginnya.
2: Di sini angin berhembus.
0: Oh angin tuh berhembus ya?
2: Ya emang ngasih kabar ke Kalimantan kan?
0: Wadah, boleh lah. Udah jadian ya katanya si Julia? Ah?
2: Enggak tahu.
0: Kan udah jadian ya? Alhamdulillah lah turut senang.
2: Alhamdulillah ya. Lah. Apa turut berduka cita?
0: Turut senang kalau gitu ya.
2: Oh, turut senang. Ya, makasih.
0: Mudah-mudahan. Tapi udah pernah Putra Sambas ke sini ya nyamperin ya?
2: Iya.
0: Oh, udah pernah. Ketemu. Udah ketemu jadi ya?
2: Iya, udah dong.
0: Wih, cocok berarti ya.
2: Iya, alhamdulillah lah 3 hari.
0: Sama.
2: Lumayan daripada Lumanyun.
0: Sama Embera kemarin belum cocok berarti.
2: Ah, sama Embera cuman teman doang.
0: Oh, teman doang. Oke lah kalau gitu.
2: Iya. Terus sama siapa lagi?
0: Lagunya apa nih jadi nih?
2: Lagunya ini aja. Mencintai sekali seumur hidup.
0: Waduh, dari siapa itu?
2: Cinta. Ini judulnya tuh apa ya? Cinta.
0: Cinta ini bukan itu.
2: Oh itu mau ya? Oke.
0: Apa itu?
2: Cinta tak ada logika. Agnesmo.
0: Cinta taat. Oh iya dong kan cinta kan gak pakai logika.
2: Cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika.
0: Mantap.
2: Ilusi sebuah hasrat dalam hati dan hanya ingin dapat memiliki. Diriku hanya untuk sesaat.
0: Wih, keren. Mantap Julia nih.
2: Makasih.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Salamnya spesialnya untuk Bang Putra Sambas tadi ya. Semoga sehat selalu, Bang. Salam untuk adik Aziza ya. Terus untuk keluarganya juga, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terus untuk untuk ini ya, Nico. Terus untuk Pak Ramadan ya, Pak Ramadan katanya kecelakaan Bang, kecelakaan tunggal, katanya patah tangannya, semoga sehat selalu ya, semoga diberi kesembuhan dan
0: siapa, Bang?
2: Dijauhkan dari
0: Bang Ramadan.
2: Iya Pak Ramadan yang di Sorong,
0: Sorong
2: itu.
0: Oh iya.
2: Iya katanya beritanya ini kecelakaan tunggal.
0: Oh pantas gitu. Sudah lama dia enggak ini ya.
2: Iya tapi semalam sama Mbak Reta dia.
0: Oh ada semalam.
2: Iya baru sempetin.
0: Soalnya udah berapa lama nggak muncul lo kecelakaan
2: iya,
0: gak ya?
2: Iya nggak muncul kan kita kan ini bertanya kan.
0: Jadi semalam
2: ngasih kan?
0: Kabar Bang Ramadannya.
2: Iya Insya Allah semoga hari ini beliau gabung juga kan.
0: Mudah-mudahan ya, sehat kembali ya.
2: Ramadan. Tapi kalau sakit nggak usah gabung lah, jaga kesehatan soalnya, lah, pokok istirahat aja ya.
0: Biasanya dia gabung di Mutiara Pagi sama Opini Publik.
2: Makanya biasanya ada di Opini Publik kan, ini enggak itu. Pokoknya beliau itu kecelakaan itulah, kecelakaan tunggal, dapat musibah. Terus untuk Pak Leman yang ada di Tenggamus Lampung, terus untuk Kang Ahmad Irwan ya, untuk Bu Desumi, untuk Bu Rindu Ampuy ataupun Ibe, untuk ini Pak Irwan Air Kantung yang ada di ya Air Kantung, terus untuk istrinya juga ya, Ibu Raja Ningsih, terus untuk Pak Zulpaizar ya, terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Assalamualaikum Mbak Ria, yuk gabung Mbak Ria, jangan gak gabung. Ah, Julia udah gabung nih. Terus untuk Bang Jante juga ya, untuk Bang Dudi yang ada di yang kerja kan di Belitung, semoga beliau dengar. Terus untuk Pak Romlan, untuk siapa tuh namanya tuh, ya Suhamid ya, Bang Juan Arif, Bang Reza. Terus untuk siapa lagi ya, kadang gak suka lupa. Ini Bang Puji ya. Oh iya, Yandi yang ada di Nias itu ya. Pokoknya dia tuh selalu spesial terus ya, Julia bales nyapa lah ya. Nanti dibilang sombong. Ya kita harus sapa lah biar semuanya bahagia kan, gak ngabis energi juga hanya ngomong doang. Terus untuk ini, untuk siapa tuh namanya, untuk semuanya aja lah ya. Pak Azadin, terus untuk semuanya ajalah. Untuk Bang Arisnya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Terus untuk Bang Arisnya, semoga bahagialah bersama keluarga ya di cuaca yang ekstrim ini. Pokoknya ya, pokoknya lah.
0: Oke, makasih ya.
2: Ya, dengarlah raku.
0: Baik, ada Julia yang sudah bergabung ya di. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Bu Desumi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bu Demu sehat lahir batin. Dirimu sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama enggak dengar pantun Bu Desumi nih.
3: Mau dipantunin? Pantunnya mana?
0: Biasanya kan karena Bu De udah tahu, karena kami udah tahu pantunnya, jadi Bu De udah jarang pantun. Boleh dong pantun lagi biar hafal yang baru. Yang baru.
3: Yang baru. Kuncup-kuncup bunga melati.
0: Cakep.
3: Mekar satu di tengah taman.
0: Cakep.
3: Dari dulu kalian ku nanti. Ayo depat, cepat datang main ke rumahku teman.
0: Wih. Kuncup-kuncup gitu ya.
3: Bersambut.
0: Cakep.
3: Air di dalamnya janganlah dibuang. Kalau cinta abang masih berlanjut.
0: Cakep.
3: Mari kita membagi kasih sayang.
0: Mantap, Bu Desumi.
3: Kan suka mantun sama Julia juga di Radio Prima.
0: Bener. Biasanya kan pergi ke apa?
3: Pergi ke pasar membeli pisang.
0: Cakep.
3: Pisang dibeli buat kue bolu.
0: Cakep.
3: Kalau Bang Aris masih sayang, ayo cepat pulang ke rumah bini lu. Nanti dikejar ke sapu kelayapan
0: ya
3: dak?
0: Ya boleh. Oke, kalau Bu Desumi gimana di rumah? Masih banyak pasiennya hari ini ya?
3: Masih, alhamdulillah.
0: Wow, banyak. Bu De nih makin laris kayaknya nih.
3: Amin, amin. Hari apa tuh buah deh Pak Aljadin ke rumahku?
0: Bu De Made kemarin.
3: Ada CPP dari Batu Rusa, ada isinya Bang Abu, ada penyiar Pro 2 juga. Sian untuk Paujia. Ada datang main ke rumah, ngumpul lah makan bareng di rumahku.
0: Sedap. Makan apa kemarin, Bu De? Masakan.
3: Nasi lah.
0: Makan lempah darat kan? Wah, mantap.
3: Lempah darat mantap. Sambal goreng udang,
0: enggak? Waduh, sedap.
3: Cakep lah pokoknya.
0: Mantap.
3: Yang penting makan bareng itu bolak apapun enak.
0: Karena kebersamaan Bu Deo.
3: Makan bersama itu mantep Bang Arif.
0: Mantul.
3: Sama gak kumpul kan, mantul lah tuh sayangku.
0: Mantap bundaku.
3: Ayo ke rumahku aja anak dan istrimu.
0: Siap kapan-kapan Bu Deku.
3: Telepon kalau mau pergi, jadi kita siap-siap di rumah. Makan apa, mau makan apa gitu.
0: Berarti kalau Bu Deni orang datang ke rumah berobat semua ya berarti ya?
3: Berobat iya, banyak pasien lah. dari Bangka Tengah, Bangka Selatan, ya, dari Kampung Dul, Bangka Barat juga ada.
0: Mantap.
3: Malam semalam ya jam 9 malam dari Bangka Selatan. Bawa anaknya nangis-nangis tengah malam. Nah, jam 9 nyampe ke rumah, untung tahu rumah.
0: Kasih jadi bocah. Langsung Bu De anu.
3: Iya, langsung diobatin lah.
0: Mantap. Burut berarti Bu De nih lamanya dikenal orang. Oh.
3: Alhamdulillah lah, mentakal pinang lah sampai ke Jakarta juga, udah ke Batam. Alhamdulillah lah Bang Aris ya. NTT juga ada pasien aku di NTT.
0: Oh, ada juga.
3: Ada namanya Elis.
0: Waduh, keren. Mantap nih Bu De, boleh lah. Lah ngetop nih. Alhamdulillah. Oh.
3: Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah kan.
0: Benar.
3: Kita menolong orang seikhlasnya. Aku enggak narget Bang Aris, tapi ikhlas mereka karena mereka sakit enggak.
0: Benar,
3: kalau
0: benar.
3: Kalau sakit juga kita patokin harga, kasihan dong mereka ya enggak? Ya kan punya uang. Kalau enggak, kasihan mereka. Ini tadi juga ada dari Banyak Kampung Dul ya, dua orang. Semalam banyak juga. Alhamdulillah lah, pokoknya tiap hari selalu ada.
0: Baik. Oke deh kalau gitu. Mau lagu apa nih, Bu De?
3: Lagu apa ya kita hari ini?
0: Lagu-lagu pop ya? Baru popnya. Mau dari siapa, Bu De? Ungu, Noah,
3: Peter Pan. Ada apa denganmu?
0: Wis, keren. Ada apa?
3: Ada apa denganmu, sayangku?
0: Mantap, Bu Deku.
3: Salam buat Julia sama Putra Samas ya.
0: Ya.
3: Semoga mereka jadian, Mas. Kami enggak iri kok, kami selalu bahagia ya Bang Aris ya.
0: Iya dong.
3: Doakan semoga mereka langgeng ya enggak?
0: Amin.
3: Salam juga Pak Ibu Kori dan Bang Alek, Bunda Rindu diampuy, Uda Sultan ya yang lama enggak kedengaran suaranya. Bang Reza, Bang John Arif. Oh iya Bang John Arif, Budi Sumi masih di Parit Lalang kok, enggak kemana-mana. Ayo main ke rumah aku, sudah satu pangkal pinang ya Bang Aris ya.
0: Iya benar.
3: Buat Bang Panji juga ya di Pasir Garam. Buat siapa lagi, Bang Berlin ya, ada Reza, siapa sih ada pendatang baru kita, saya yang sebut Julia lupa aku.
0: Ada kemarin juga ada beberapa pendatang baru atau
3: salam kenal deh buat pendatang baru kita kemarin, kena aku nggak dengar radio karena banyak pasien kemarin ya.
0: Okay.
3: Buat Bang Ramadan ya di Sorong, semoga cepat sehat. Buat
0: Amin.
3: Bang Irwan ya di Air Kantung, buat Kak Ahmad Irwan juga di Bandung Timur, buat Pak Aljadin, buat Ato Bertin ya, Mbak Triono dalam lama gak kedengeran ya.
0: Iya.
3: Uda Sultan, buat siapa lagi ya suami di Puput, Bang Zulpaiza di Sengir ya.
0: Iya.
3: Buat Pak Aljadin tadi, buat Pak Dahlan ya di Bangka Barat ya. Di Bangka Barat juga ada teman kita yang baru ya Bang Aris ya. Lupa namanya aku. Pokoknya salam kenal deh buat semuanya. Buat Topan, Mbak Andera, Mbak Nur Hadi ya. Buat siapa lagi? Buat semua-semua deh. Salam sehat selalu lah. Buat kompak selalu di udara ya Bang Aris ya.
0: Amin.
3: Buat Bang Aris selamat bertugas. Pulang hati-hati ya sayangku. Salam sehat selalu buat keluargamu di sana. Semoga kalian sehat selalu. Mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya.
0: Amin, makasih Bu De.
3: Oke, ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
3: Bu De Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu De Sumi ya di Parit Lalang yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Di belakangnya, halo selamat siang.
4: Selamat siang, selamat siang.
0: Iya, dengan Bung Embra, apa kabar?
4: Sakit
0: apa ini?
4: Leher.
0: Hah? Sakit leher. Wow, mudah-mudahan cepat sehat, toh.
4: Amin.
0: Oke. Kalau Embra kemana hari ini? Tidak kemana lah.
4: Rumah lah.
0: Ngapain di rumah, Bi?
4: Malah sakit lagi.
0: Udah berobat ya, Embra ya?
4: Pulang.
0: Oke, mudah-mudahan Embra cepat sehat ya.
4: Amin.
0: Sakit gigi apa sakit hati, Embra?
4: Hati.
0: Sakit hati kenapa?
4: Orang lain.
0: Oh, berarti banyak-banyak sabar, Embra. Siapa tahu dapat pendampingnya ke depan kan. Yang penting Embera kan sudah berusaha terus, sudah. Sudah. Oh, lah pun. Nak lagu apa ini? Meli Guslo kayak ah. Oh. Hah? Meli Guslo lagu. Oh, Wesing. Salam untuk siapa ini?
5: Salam buat Ikhwari Omalek.
0: Hmm. Ya? Ya.
5: Dasli. Hmm. Wah,
0: Tan,
5: Ramadan,
0: ya. Ya.
5: Wah, Tan,
0: oke.
5: Wah, Panji, Miko, Doradi, Tanjampoi, Koinbe, Wah, Jepan, Melin, Arya, Utung, Wah, Rodia, Alang, Wah, Amir, ya. Wah, Kuari,
0: Wero, Bangyan,
5: Eman. Okay. Wah, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim,
0: Kim, Kim,
5: buat
0: melaku. Yuk, makasih Embera ya.
5: Buat juga. Buat selamat datang.
0: Oke, baik.
5: Abang.
0: Yuk, makasih Embera. Yuk. Belakangnya ada di telepon WhatsApp ada Reza. Halo, selamat siang Reza.
6: Selamat siang. Iya. Bang Haris begitu katanya.
0: Mantap ya. Reza iya. Nih selalu ceria orangnya. Selalu ceria.
6: Macam orang. Inilah bang.
0: Macam ini atau macam itu?
6: Macam ini dan macam itulah.
0: Mantap. Udah nah. Makan siang ya Reza ya?
6: Lah sudah bang.
0: Mantap. Jadi kemana hari ini? Gak kemana-mana?
6: Hari ini di rumah begitu. Belajar.
0: Belajar apa hari ini?
6: Hah? Belajar untuk ujian juga. Oh. Oranglah selesai ujianku sekarang nak mulai ujian nih tanggal 20 kan gak salah.
0: Oh, ujian apa nih nanti kalau Reza? Pelajaran.
6: Ujian kuliah itu, Bang.
0: Oh, kuliah. Mata kuliah. Di mana kuliah nih?
6: Di UT.
0: Oh, UT. Mudah-mudahan lancar, kok.
6: Oh. Ya, Bang.
0: Tapi paling sulit pelajaran apa ya kalau menurut Reza nih?
6: Ini sih baru ngambil lagi, Bang. Soalnya kemarin tuh lah lulus sekali. Sekarang ngambil lagi kayak itu.
0: Oh.
6: Karena tertarik baik bang kayak sastra, dunia sastra, dunia sastra.
0: Oh,
6: kayak
0: kemarin
6: itu.
0: Lah lulus S1.
6: Lah lulus.
0: Jadi ngambil lagi yang mata pelajaran lain apa ya? Mata kuliah lain.
6: Nah, yang bagian sastra.
0: Keren. Kemarin sebelumnya
6: komunikasi.
0: Wis keren, komunikasi sastra. Kenapa suka dua itu nih?
6: Bukan apa kalau sastra ini sering dengar novel bang, novel, puisi, kayak pantun, kayak apa itu bang.
0: Tertarik kok?
6: Tertarik itu, jadi dari situ yang bawa tertarik tuh.
0: Jadi paling suka apa nih novel, karya siapa?
6: Novel banyak sih bang.
0: Banyak ya.
6: Koping Ho.
0: Koping Ho, wis mantap.
6: Koping Ho. Kayak Motigo Busi, siapa-siapa lah kayak itu, banyak.
0: Oke. Jadi memang belajar itu nggak mesti apa, nggak dibatasi usia, artinya kapanpun belajar ya.
6: Perlu
0: gitu?
6: Bang, ya betul bang.
0: Oke. Baik, mau lagu apa nih?
6: Lagunya dari Utopia, Rasa Ini Indah.
0: Rasa Ini. Salamnya?
6: Salamnya untuk Pak Embera tadi, Ibu Julia tadi, Sumi tadi, Ibu Kori dan Pak Alek ya. Pak Irwan kan ada dua ya, yeah. Dua-dualah. Bu Rindu ada dua-dualah. Ibu Amina, Bu Ria, terus Pak Ramadan ya, semua sehat-sehat selalu untuk Pak Ramadan begitu. Oke lah, itu saja lah bang untuk semua-semua ya. Lah bang.
0: Oke, okay, oke. Okay.
6: Dan untuk Bang Haris, terima kasih. Oke. Okay. Begitu bantuannya, iya.
0: Yo, makasih nih untuk Reza yang sudah bergabung. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali ya kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya di 0717943001 dan 0811717911. Ya, kebersamaan kita buka sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Udah ada Reza, ya tadi ada juga Putra Sambas, Julia, Bude Sumi, Embera. Dan nanti yang di WhatsApp akan kita bacakan selanjutnya. Kita mau puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request dari Fanny Fabiola.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, di ujung WhatsApp kita terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa,
2: ini, Bang? Dengan Yandi ini, Bang.
1: Yandi.
2: Ya, di Jalan Nias, Bang.
1: Yandi, Jalan Nias, apa kabar, Yandi?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Bang.
1: Apa gawe nih?
2: Abangnya gimana kabar, Bang? Abang gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini Jalan Nias.
2: Bang siapa nih?
1: Bang Haris.
2: Bang Haris nih.
1: Iya.
2: Oke.
1: Yandi ini Jalan Nias RW.
2: Gimana,
1: RY berarti ya?
2: Iya, Bang.
1: Oh, tetangganya ini kemarin, Julia.
2: Julia.
1: Kemana nih liburan hari ini, Yandi?
2: Nggak ada kemana-mana.
1: Nggak kemana-mana. Oh, kalau hobi?
2: Apa, Bang?
1: Kalau hobinya apa hobinya biasa ini?
2: Hobinya cuman dengar musik itu lah.
1: Oh, senang dengar musik ya.
2: Oh. Jadi mangkal kerja.
1: Oke. Kalau di rumah biasanya dengar musik gitu ya, sambil baring-baring cemno.
2: Sambil tinggikan orang musik.
1: Oke. Mau lagu apa nih, Yandi?
2: Lagu, Bang, lagu ini dari Salon Seven, Bang. Kegiatan tang.
1: Pejantan tangguh. Wah, mantap. Salam
2: oke, siap,
1: untuk siapa nih salamnya?
2: Salam Bang untuk semuanya lah. Karena saya ini kan pendengar baru lah.
1: Yeah,
2: masih baru-baru ini kan gabung sama radio. Dengar radio udah lama, Bang, tapi cuma gabung-gabung.
1: Iya, yeah, baru gabung beberapa kali ya.
2: Iya. Nah, lagunya spesial untuk ini aja lah. Untuk Kak Julia itu.
1: Lagu spesial untuk Kak Julia ya di RY.
2: Mendanao.
1: Okay. Salamnya untuk iya, siapa? Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya untuk semua lah, Bang. Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
2: Oke. Okay. Itu aja, Bang, mungkin, Bang.
1: Yo, makasih nih untuk Yandi di Jalan Nias yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini, ada Yandi. Salam spesial untuk Kakak Julia katanya ya, untuk siapa namanya, Yandinya. Oke. Belakangnya kembali kita terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Persada.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Farhan di Sleman.
1: Bang Farhan di Sleman, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah sehat, yang baru bangun tidur.
1: Oh, pantes suara itu kayak agak radang ini ya. Labu darup belum, Bang?
3: Lah.
1: Oh, siang-siang cem ini kemana ya biasanya, Bang, kalau bangun tidur nih?
3: Udah kemana ya, Lam, gini ya?
1: Di rumah, oh?
3: Mm-hmm.
1: Kalau di rumah apa ya biasanya gue, Bang? Bertanam atau apa ya biasanya?
3: Kadang-kadang rumput, ada yang kawan, sekapling, ya kan, penumpang, nanam sayur, kan.
1: Oh, mantap.
3: Nanam pisang, gitu
1: kan. Sleman nih, daerah mana ya, Bang? Ada berapa?
3: Sleman Cengkong Abang.
1: Oh, Cengkong Abang.
3: Tapi apa orang nyebut Sleman?
1: Cengkong Abang. Subur, oh, tanah Cengkong situ, Bang, oh? Alhamdulillah lah pun. Nah, lagu apa nih?
3: Apa dia mengani?
1: Dape lah hari ini ngobrol-ngobrol beri tadi.
3: Oh.
1: Nah, lagu apa nih, Bang?
3: Hah?
1: Lagu apa?
3: Lagu-lagu lama ya?
1: Lagu baru, Bang. Lagu-lagu yang agak-agak baru nih.
3: Awas merotes tapi.
1: Apa itu?
3: Jangan merotes.
1: Apa lagu lo?
3: Ikut-ikut MPG.
1: Apa?
3: Ikut-ikut MPG.
1: Oh, dia baca saya lagu tuh. Hancur gue ini.
3: Lagu baru misal lagu apa? Tahun berapa ya lagu?
1: Yang anu lah 2000-an ke atas macam tu.
3: Di Kota Bali, di Kota Bali jadi ya.
1: Tu agak lama deh bang.
3: Agak lama ya.
1: Penak lagu anu biasa yang abang request tu. Yang biasa.
3: Tidak tentu lagu lagu nih yang hobi kan. Masih ngelepon lagu Ika yang milih.
1: Kue milih. Ah. Benar apa dek nih bang?
3: Benar.
1: Ini laku
3: judul Up to You lah, terserah.
1: Kubrik dari anu belas cala bela pun ya bang yo.
3: Salam buat gali ya tanpa kecuali. Bungkus habis.
1: Salam. Ini
3: cuaca agak teduh ger cuaca. Kalah buat Bung Hari sama tugas.
1: Makasih bang kok lah gabung kok.
3: Yo.
1: Sehat-sehat bang.
3: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Farhan. Di belakangnya di WhatsApp ada Ria Belitung. Assalamualaikum, selamat siang Bang Aris, yang juga lagunya Sakit Tak Bertepi dari Judika. Wadaw, lah sakit tak bertepi pulih udah ya. Salamnya buat Julia Putra Samba, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria, Bude Sumi, Mbak Lydia, Bang Niko, Embera, Pak Ahmad Irwan, Pak Ibrahim, Bang Reza, Bang Zulfaizar, Bang Nur Hadi, Bang Yandi, Bukori, dan buat semua pendengar RRI ya, Sungai Lia tanpa terkecuali dari ya, di Tanjung Pandan Belitung. Sakit tak bertepi, kita cari loh. Sakit nue nih, sakit tak bertepi nih pokoknya. Tapi mudah-mudahan Ria sehat selalu loh. Oke, untuk pendengar kita lanjutkan kembali ya, memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request kembali di kesempatan siang hari ini dari miliknya Utopia.

0: Baik, mendengar selanjutnya pukul 12, maksudnya pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah setia dan bergabung bersama kami di Propersada untuk edisi hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus ya, saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan pendengar, kami yang bekerja di Kerabat Siang ya, Bangka Belitung Siang, tentunya kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari miliknya Judika Sakita Bertepi.
1: Halo Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Sore bersama saya Taufan Libero, dan saya akan menemani Anda mendengar dan menghadirkan berbagai pilihan program, informasi dan juga lagu untuk Anda. Dan di awal kebersamaan kita pagi atau sore hari ini, maksud kami, akan kami hadirkan satu pilihan informasi dari seputar Piala Dunia 2026. Tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa tim Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa, 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Yildizliyar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan

0: ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk menemani Anda di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Menteri PU sebut 5 lokasi sekolah rakyat dengan progres pembangunan tertinggi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sragen dengan progres pembangunan mencapai 86,09%. Sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan masing-masing mencatat progres 85,77% dan 85,69%. Adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sindenreng Repang atau Sidrap, Sulawesi Selatan telah mencapai progres 84,83%. Kelima lokasi tersebut juga menjadi bagian dari 12 proyek yang telah menembus progres di atas 80%. Menteri Dodi mengatakan pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap seluruh pekerjaan pembangunan. Ia menyebut berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa juga terus dipantau agar tidak menghambat progres. Menurutnya percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak yang terlibat. Dukungan diberikan mulai dari penyedia jasa konstruksi hingga aspek pendanaan dan tenaga kerja. Secara keseluruhan, rata-rata progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai 71,13%. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Dan mendengar itulah informasi mengenai Menteri PU yang menyebut 5 lokasi sekolah rakyat dengan progres pembangunan tertinggi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Aku mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih.
3: Proses

1. Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia sepak bola untuk Anda. Tottenham resmi datangkan Andrew Robertson. Kontrak mulai 1 Juli. Tottenham Hotspur mengonfirmasi penandatanganan Andrew Robertson dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Liverpool berakhir 30 Juni. Ia akan menjadi pemain penuh Tottenham pada 1 Juli. Tottenham gagal mengontrak Robertson dengan harga murah saat jendela musim dingin. Kesepakatan bergantung pada Spurs bertahan di Premier League musim 2026-2027. Pelatih Roberto De Zerbi memuji Robertson sebagai sosok yang membawa kualitas teknis, pengalaman kepemimpinan, dan mentalitas luar biasa ke tim. Robertson meninggalkan Liverpool dengan rekor 14 gol dan 69 assist dalam 378 penampilan di semua kompetisi, memenangkan 9 trofi besar termasuk Premier League dan Liga Champions. Robertson akan bertarung dengan Dean Spence, Destiny Udogie, dan Souza untuk menjadi starter di posisi back kiri Tottenham. Karena komitmen Piala Dunia bersama Skotlandia, Robertson tidak muncul dalam foto promosi Spurs. Skotlandia akan menghadapi Haiti, Maroko, dan Brazil di babak penyisihan grup Piala Dunia. Pasukan Steve Clerk akan diharapkan tidak finish di dua tempat teratas grup C, di atas Maroko atau Brazil, namun masih bisa lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Robertson akan tetap di Amerika Utara hingga setidaknya awal Juli, tergantung perjalanan Skotlandia di Piala Dunia. Jika tersingkir lebih awal, Robertson harus bersaing untuk menghadapi Auckland di pertandingan pembuka pramusim Spurs pada 26 Juli waktu setempat. Ia akan bergabung dengan Spurs untuk tur pramusim di Selandia Baru dan Australia melawan Auckland, Sydney FC, dan Chelsea. Robertson akan memiliki setidaknya beberapa minggu untuk memulihkan diri sebelum bergabung dengan tim. Dan berkat itulah informasi mengenai Tottenham resmi datangkan Andrew Robertson dari Liverpool dan kontrak akan dimulai pada 1 Juli.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Escucha tú.
1: Perkara Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liang, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebut siap bertemu Mujtaba Khamenei jika kesepakatan tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bersedia bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Menurut Trump, pertemuan itu dapat terjadi jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, seperti dilansir dari CNBC. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan di ruang oval Gedung Putih, Kamis 4 Juni 2026. Ia mengatakan akan merasa terhormat untuk bertemu Khamenei dan tidak keberatan melakukan pembicaraan secara langsung apabila kesepakatan berhasil dicapai. Trump menyampaikan komentarnya di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, pertemuan tingkat tinggi dapat menjadi bagian dari langkah menuju penyelesaian konflik yang lebih luas. Di tengah upaya diplomatik tersebut, berbagai sinyal berbeda masih muncul dari proses perundingan antara Washington dan Teheran. Ketidakpastian mengenai arah negosiasi telah memengaruhi pasar global dan mendorong kenaikan harga energi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu sumber kekhawatiran utama dalam penutupan sebagian besar Selat Hormuz oleh Iran sejak konflik dimulai. Jalur strategis tersebut menjadi lintasan sekitar 1/5 pasokan minyak dunia, sehingga gangguan berdampak langsung terhadap pasar energi internasional. Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa para negosiator Iran mempertimbangkan untuk menghentikan perundingan yang sedang berlangsung. Teheran juga disebut tetap berencana mempertahankan penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia. Namun Trump pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Iran telah menyetujui untuk tidak memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi kemajuan dalam proses diplomasi antara kedua negara.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 16.44 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi untuk Anda. Bulog Sumatera Utara salurkan 16.187 ton beras SPHP untuk stabilkan harga. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada sejumlah mitra guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga beras di pasaran. Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan penyaluran tersebut dilakukan selama periode Maret hingga 5 Juni 2026. Menurutnya, realisasi penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33% dari total target distribusi beras SPHP di Sumut yang ditetapkan sebagai 49.043 ton hingga Desember 2026. Budi menjelaskan penyaluran beras SPHP mengalami peningkatan selama masa libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Pada periode tersebut, Bulog Sumut menyalurkan sekitar 350 ton beras SPHP per hari ke seluruh mitra di wilayah Sumut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari biasa yang rata-rata mencapai 250 ton per hari. Selain menambah volume distribusi, Bulog juga meningkatkan kuota beras SPHP bagi setiap mitra atau gerai di pasar. Ia menjelaskan jika sebelumnya setiap gerai memperoleh jatah 2 ton, selama periode peningkatan pasokan kuota tersebut ditambah menjadi 4 ton. Ia memastikan stok beras SPHP di pasar masih dalam kondisi aman seiring peningkatan distribusi yang dilakukan kepada para mitra penyalur. Karena itu, Bulog mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Pasokan beras SPHP lanjutnya akan terus disalurkan secara bertahap melalui pasar dan jaringan pengecer resmi. Dalam pelaksanaannya, Bulog Sumut telah mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP yakni sebesar Rp13.100 per kilogram. Bulog Sumut juga terus berkolaborasi dalam program gerakan pangan murah bersama jajaran Kodim dan Kepolisian Resor atau Polres di berbagai daerah di Sumatera Utara. Hal ini untuk memperluas jangkauan distribusi dan memperkuat stabilisasi harga pangan.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dalam program Bangka Belitung sore ini, kami kembali menghadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Dan pendengar, informasi yang menyatakan Raja Malaysia melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar, pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari dunia sepak bola untuk Anda. Timnas Indonesia naik 4 peringkat FIFA usai membungkam Oman. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122 dan kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026 tadi malam. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Hubner. Indonesia kemudian mengganakan keunggulan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-27. Oman sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun kiper Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi Nasir Sultan sehingga skor 2-0 tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan. Ragnar Uratmangun memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan pendukung sendiri. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday tersebut berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total mengoleksi 1.151,45 poin. Peningkatan tersebut membuat Indonesia naik ke-122 menjadi posisi ke-118 dunia. Kenaikan 4 tingkat itu menjadi salah satu lonjakan positif yang diraih Garuda sepanjang tahun 2026. Di sisi lain, kekalahan dari Indonesia tidak mengubah posisi Oman di ranking FIFA. Tim asal Timur Tengah tersebut tetap berada di peringkat ke-79 dunia dengan koleksi 1.306,90 poin. Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih berada di bawah dua rival Asia Tenggara lainnya. Vietnam saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94, turun satu tingkat setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Filipina berada di posisi 135, Malaysia menempati peringkat 137, sementara Singapura turun ke posisi ke-149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China. Kemenangan atas Oman sekaligus menjaga tren positif timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA. Hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda mendekati jajaran 100 besar dunia. Dengan catatan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan internasional berikutnya. Dan pendengar, itulah informasi mengenai timnas Indonesia yang naik 4 peringkat FIFA usai membungkam Oman. Dan pendengar, tetap bersama kami dengan Alinformasi dan Inspirasi. Kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu dan informasi untuk Anda.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda yang untuk menemani Anda menantikan azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah

rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami itu yang bagus. Anak-anak dengan kunci atas B. Sama tadi coklat juga. Sekarang banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau berapa.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, samaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Anda baru saja mendengarkan program Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda setelah jingle Kita Indonesia dan theme song Kita Indonesia.

Awigna Mastu Namusidam Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswatah Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi, yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharwa Weda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa,
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Prativim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau Diksa, pengendalian diri Tapu, doa pujian atau Brahma, dan persembahan suci atau Yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sarma, seorang teolog berkebangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Visuddhaiva Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani.

Dalam pandangan agama Hindu, dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur, supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Dengar lagu dari Samsons dengan Dan. Selamat dari kebersamaan saya atau Valigara menemani ruang dengan Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Mutiara Okta yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung malam sampai dengan nanti berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

2 minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya. Atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi. Aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada, dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini, lebih lapar.

0: ini aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.
2: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
2: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih di 90.4 FM Pro 1 RRI Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dalam Bangka Belitung, malam ini bersama saya Mutia Rokta. Selain kami akan hadirkan informasi-informasi dan sajian musik hanya di Bangka Belitung malam bersama kami di 90.4 FM Pro 1 RRI Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kali ini informasi olahraga dari rri.co.id. Taklukan Thailand, Jojo amankan tiket final Indonesia Open 2026. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Ia menundukkan wakil Thailand, Thairar Tasakul, melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Ia sempat tertinggal setelah kehilangan game pertama akibat kesulitan mengantisipasi permainan menyerang lawannya. Namun ia mampu bangkit kembali pada 2 game berikutnya hingga kembali bisa membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Pemain yang akrab disapa Jojo ini mengaku kurang siap menghadapi pola permainan agresif yang diperagakan oleh panitia Capcon sejak awal. Akibatnya lawan mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengumpulkan poin penting pada game pertama. Memasuki game kedua, ia mulai mengubah strategi permainan dengan tampil lebih agresif dan berani mengambil inisiatif serangan. Perubahan ini membuat dirinya mampu keluar dari tekanan dan mengendalikan jalannya pertandingan. Dominasi ini terlihat pada 2 game terakhir setelah berhasil menemukan ritme permainan yang diinginkan sepanjang laga. Keunggulan tersebut membantunya menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan dan memastikan tiket menuju partai puncak yang akan diselenggarakan minggu besok. Kemenangan dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12 memastikan Jonathan melangkah ke final Indonesia Open 2026. Hasil ini sekaligus menjaga peluang Indonesia meraih gelar pada ajang WWF Super 1000 yang berlangsung di Istora Senayan. Dan penggemar bulu tangkis Sabrina juga mengaku sempat merasa tegang saat menyaksikan pertandingan semifinal antara Jonathan Christie dan Thairarat Sakul. Menurutnya, wakil Thailand tampil cukup agresif sehingga sempat menyulitkan Jonathan pada awal pertandingan. Wow, dan pendengar, tentu kita juga berharap dalam final Indonesia Open 2026 Jojo juga bisa meraih juara. Kita nantikan perjuangan dan juga serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Jonathan Christie besok pada hari Minggu dalam partai final Indonesia Open 2026.

Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya.

Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dari rri.co.id, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menggelar Festival Pasir Padi ke-7 pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Pantai Pasir Padi. PJ Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto berharap festival tahun ini lebih meriah dari sebelumnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan selama festival akan berdampak pada ekonomi berantai ke berbagai sektor usaha di Pangkal Pinang. Ia berharap tingkat hunian hotel selama festival juga akan meningkat seiring bertambahnya jumlah wisatawan dari luar daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yan Rizana, menyampaikan Festival Pasir Padi menjadi agenda wisata berskala nasional. Promosi secara masif juga dinilai penting untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Dan ini menjadi informasi menarik ya pendengar, karena di 19 hingga 21 Juni, weekend Jumat, Sabtu, Minggu, nanti akan ada Festival Pasir Padi. Anda bisa catat tanggalnya untuk kumpul bersama dengan keluarga, menikmati Festival Pasir Padi nanti di 19 sampai 21 Juni 2026. Dan tentu update terus informasi Anda hanya melalui rri.co.id dan juga RRI Sungai Liat.

Ya, mendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini datang dari Festival Pasir Padi yang akan digelar pada 19 hingga 21 Juni. Mengutip

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kali ini bersama saya Mutiara Okta, Anda bisa ikut bergabung untuk meramaikan Ruang Rindu edisi malam ini melalui layanan interaktif telepon 0717943001 atau melalui WhatsApp 0811717911. Dan pendengar, topik kita malam ini adalah aktivitas favorit malam minggu, karena ini malam minggu ya pendengar. Jadi nanti kita akan bahas kira-kira aktivitas seperti apa yang menjadi kegiatan paling dinanti-nanti di malam minggu ini.

0: Anak-anak yang ingin bergabung sekali lagi kami informasikan melalui layanan interaktif telepon 0717943001 atau WhatsApp 0811717911. Ya, kita coba terhubung dengan pendengar yang sudah mencoba bergabung di ujung telepon. Kita coba terlebih dahulu kali ini. Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh iya, dengan Bung Tajudin di Minahasa. Apa kabar Bung Tajudin?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar sehat juga. Ya Bung Tajudin, malam ini topik kita soal aktivitas di malam minggu yang paling dinantikan. Apakah berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga? Apa yang paling favorit nih Bung Tajudin?
1: Biasanya aku dengerin musik sih kalau malam minggu. Ya, dengerin musik.
0: Oh, dengerin musik. Jadi memang malam minggu jadi agenda santai-santai, menikmati musik-musik gitu ya.
1: Iya, biasanya musik-musik disco atau apa DJ party-party gitu.
0: Oh, gitu. Oke, biar semakin seru gitu ya malam minggunya ya.
1: Atau kalau musisi Indonesia yang ada lagu-lagu kayak tema-tema malam minggu gitu.
0: Oke. Malam ini mau request lagu apa nih, Bang Tajudin?
1: Kebetulan karena malam minggu, jadi ini pas ini, Muti dari Jikustik.
0: Jikustik, oke. Okay.
1: Judulnya Selamat Malam.
0: Oke. Jikustik dengan Selamat Malam, udah lama juga nih nggak dengerin lagi ini ya. Oke, nanti kita putarkan. Mau sekarang kirim salam sapanya, Bang Tajudin, silakan.
1: Oke, salam buat semua pendengar. Satu sekali lihat aja dia dengerin malam ini.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Muti, selamat bertugas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Muti. Makasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung Tanya.

0: Ya, pendengar, tentu kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif telepon 0717943001 atau WhatsApp 0811717911. Melalui WhatsApp juga bisa Anda sampaikan lewat pesan WhatsApp ya, pendengar. Jadi kalau seandainya belum sempat terangkat di pesan WhatsApp, nanti kita bacakan di mohon maaf, maksudnya kalau belum sempat terangkat di telepon WhatsApp, nanti dibacakan yang ada di pesan WhatsApp-nya, begitu ya. Baik, kali ini kita coba terhubung dengan siapa yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, betul dengan Embera kali ini?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Embera, apa kabar?
1: Lah, lagi sakit-sakit.
0: Kenapa tuh sakitnya?
1: Leher, Bu.
0: Oh.
1: Jadi cowok ya, enggak.
0: Oke deh, malam ini Embera, topik kita tentang aktivitas favorit di malam minggu. Biasanya ngapain, kumpul-kumpul sama keluarga kah, atau sama teman, atau gimana Embera?
1: Kumpul-kumpul keluarga ya.
0: Oke, kumpul-kumpul keluarga. Oke deh, kalau malam ini mau request lagu apa?
1: Lagu radio, radio aku dengar.
0: Oh oke, sip.
1: Itu masuk aja.
0: Di radio, bisa.
1: Apa masuk?
0: Oke, mau kirim salam sapanya boleh?
1: Jadi masuk apa? Masuk tadi. Oh, masuk tadi apa tadi?
0: Silakan, salam sapanya, Bung Embera.
1: Halo.
0: Salam sapanya boleh?
1: Salam dewa Timuri Omarek. Pak Sultan, Mulan, Kita Luas, Buah Melati, Meri. Wah, Daniel Pan, Elin. Wah, An, Nurali. Wah, Pak Bunda Sukmi.
0: Okay.
1: Wah, Anji. Wah, Riko. Wah, Samet. Wah, Mujidil. Wah, Budia.
0: Okay.
1: Tiara. Wah, Ria, untuk buat apa? Buat Moiru. Buat ya, buat Leman. Buat Yulin.
0: Oke, kita biar sampaikan ini ya, Embera ya, buat semuanya pokoknya ya. Oke deh, sip, terima kasih banyak. Nanti requestannya kita putarin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.

0: Oke, pendengar, kita coba terhubung kembali ya dengan pendengar yang sudah mencoba menelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bung Alex.
0: Oke, Bung Alex, apa kabar?
1: Sehat. Sudah selesai hujan nih, kami di sini hujan.
0: Iya, betul. Di sini juga habis hujan, tapi sudah reda.
1: Sampai jam 6 hujan.
0: Oh, deras hujannya, Bung Alex.
1: Deras hujan.
0: Oke, tapi aman ya, bebas banjir ya. Alhamdulillah. Oke deh, Bang Alex, malam ini topik kita soal aktivitas favorit malam minggu. Biasanya yang paling dinantikan nih apa?
1: Kami sekarang ini malam Maremi sama teman-teman kerja.
0: Oh. Oke. Kumpul-kumpul gitu ya?
1: Kumpul banyak orang kerja yang kumpul.
0: Iya.
1: Tapi orang tuh di bawah dari atas yangnya.
0: Oke deh, Bung Alex, malam ini lagi pengen dengar lagu apa?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati ya, itu pekerjaan saya soalnya.
0: Apa? Maaf?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati dari Pance.
0: Dari?
1: Pance.
0: Dari Pance.
1: Ada gak? Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Kini Kau?
1: Dan Sebuah Hati.
0: Sebentar, coba ya kita cari.
1: Dari Pantai. Sering lagu itu juga putar. Itu lagu favorit saya, pekerjaan saya itu.
0: Oke.
1: Lagunya spesial saya, aku untuk Korea ya, di sana ya.
0: Oke. Kini Kau?
1: Lalu.
0: Mohon maaf, Bung Alex. Judulnya tadi?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan, oke.
1: Itu pekerjaan saya itu. Gua sengaja saya meninggal dia, saya bekerja sini.
0: Oke, demi kau dan buah hati ya. Oke, ada sip.
1: Mantap lagunya.
0: Oke deh, nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Mau kirim salam sapanya boleh, Bung Alex?
1: Buat Emera tadi ya. Buat Emera sama Bode Sumi, Nico, Julpaizer, sama Maria, Pak Irwan, Bang Irwan juga di Bandung, Bung Leman, sama Bang Jepang di anu tuh di Sorong itu, Bung Ramadan ya.
0: Oh iya, betul, Bung Ramadan di Sorong.
1: Udah cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ini mutia ya?
0: Iya, betul.
1: Itu suaranya kecil.
0: Oh, suaranya kecil?
1: Gak sekali dulu.
0: Oh? Agak berubah mungkin nih malam ini.
1: Berubah suaranya.
0: Oh, agak serak-serak kali ya Pak ya malam ini.
1: Ya. Nah, udah ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bung Alex.
1: Ya,
0: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar nanti sampai pukul 21.30 ya untuk menerima telepon, nanti baru kita putarkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, silakan di 94301 atau WhatsApp 0811 7179111. Ya, kita coba kembali dengan siapa di mana. Selamat malam. Selamat malam. Iya, agak kecil sepertinya suaranya. Iya, boleh lebih dekat mungkin? Atau karena sinyal ya kita. Oke, halo. Baik, boleh. Kita coba terhubung kembali ya. Nanti telepon lagi ya, Bapak Ibu pendengar. Ya, untuk kalian yang masih ingin bergabung mendengar, tadi juga yang barusan kami coba angkat, ternyata sepertinya ada sedikit gangguan teknis, ternyata kecil sekali suaranya. Boleh coba terhubung kembali ya pendengar. Baik, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Oke, terdengar tapi masih kecil, samar sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Azadin di Bangka Tengah.
0: Oh ya, Pak Azadin di Bangka Tengah. Baik, apa kabar Pak Azadin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Mbak Muti, Pak Azadin.
1: Mbak Mutiara. Ya?
0: Betul. Iya, Pak Azadin, malam ini topik kita ngebahas soal aktivitas malam minggu yang sering ngisi waktunya. Kalau di malam minggu tuh ngapain?
1: Kalau saya tuh nggak ada spesial biasa saja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, paling-paling kalau ada cara bola, nonton bola bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau nggak film saya nggak suka gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau paling ngobrol, kita nggak kirikan, itu aja. Mm-hmm. Kalau malam ahad ini kan.
0: Ya, berarti kalau ada agenda khususnya ini paling kalau ada bola gitu ya, nonton bola.
1: Ya, bola, tinju, itu kesukaan saya.
0: Oh, suka nonton tinju juga ya Pak Azadin ya?
1: Suka.
0: Oke. Kalau ini, tadi bulu tangkis menyaksikan juga?
1: Saya kurang lebih itu.
0: Oh.
1: Dua itu pakai olahraga.
0: Oke, baik, baik. Oke deh, malam ini lagi pengen dengar apa lagunya Pak Azadin?
1: Lagunya kalau bisa dari The Mercies.
0: Mm-hmm.
1: Kalau judulnya saya kurang paham ya, itu cara Mbak aja lah milihnya.
0: Oke, The Massive. Mungkin ini ingat liriknya apa biar coba dicari?
1: The Mercies.
0: Mm-hmm. The Massive.
1: The Mercies.
0: Iya? Yeah?
1: Dari The Mercies.
0: Oke, dari band The Massive. Nanti biar saya yang pilih ya.
1: Iya.
0: Oke deh, sip. Kalau begitu, salam sapanya boleh Pak Azadin?
1: Salamnya Mbak Bang Alek Jadi, mm-hmm. Dua Bendera, Maria, Pak Tuana, Yulia, Maria, Bang Leman, Bang Jutaizar, Bang Romelan, Pak Ato, cuma Ato lah. Kemudian pada Irwan, Pak Ahmad Irwan, Budi Sumi, apalagi ya, yang di Sorong itu
0: Pak Ramadan.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan kepada siapa lagi? Yang Jerebu itu ya, Teniko. Pokoknya pada Bu Kori juga ya, dan Bu Kori ini sama seperti saya, itu pendengar lama ini Mbak. Kemudian pada siapa? Pokoknya umumnya kabar semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kita sehat semua lah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat bertugas, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Azadin. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung.

0: Baik pendengar, kita coba kembali dengan penelpon yang mencoba bergabung. Di ujung telepon sudah ada siapa? Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Rindu, susah masuknya ke WhatsApp, nggak diangkat-angkat.
0: Oh iya, baik. Pak Ahmad Irwan, betul ya suaranya ya? Agak serak-serak?
1: Betul, iya.
0: Oke.
1: Iya, beli buku dengan busa, dibawa bilang tabung, bukan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
0: Iya. Tadi kita...
1: Diangkat-angkat.
0: Tadi kita ke penelpon yang di telepon biasa dulu, Pak Irwan ya. Oke, malam ini topik kita soal aktivitas favorit di malam minggu nih, Pak Ahmad Irwan. Kalau Pak Irwan sendiri favoritnya apa?
1: Nonton warna, nonton dialog, saya
0: mau. Wih, keren.
1: Sebagai ramai, waktu itu kan masalah Timur Tengah, pemilu, nah sekarang lagi ramai masalah MBG. Itu senang itu aktivitas saya malam-malam dengan gitu.
0: Oke, aktivitasnya
1: nonton sinetron, bukan nonton musik itu, tapi nonton yang kayak gituan gitu aja.
0: Diisi.
1: Kalau nonton dialog masalah politik suka ikut terpancing, ikut panas.
0: Walaupun cuaca di luar hujan, tapi kalau yang ditonton panas tuh ikut panas ya, Pak ya?
1: Beda dengan dialog olahraga atau nonton olahraga.
0: Iya.
1: Tapi dingin kepala, wah sepanas. Nggak ada unsur apa-apa.
0: Iya.
1: Nonton olahraga maka itu aja.
0: Jadi cukup favorit ya, Pak ya, dialog politik ini ya?
1: Iya, memang saya pernah terjun jadi pengurus partai politik.
0: Begitu, keren. Oke deh.
1: Kalau nonton olahraga itu kan seru, enak ditonton.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang bentar lagi Piala Dunia pasti bakal banyak begadang saya
0: sekarang. Oke deh, malam ini mau dengar lagu apa, Pak Ahmad Irwan?
1: Tahun berapa lagunya?
0: Yang agak-agak ini aja lah. 90-an, 2000-an masih boleh lah.
1: Masih 90 ke atas, bukan ke bawah.
0: Iya, ke atas.
1: Apa ya, coba saya minta lagu dari ini aja. Dari Dewa 19, Bobby Rock bisa juga ya.
0: Dewa 19 yang mana?
1: Tenangnya dalam hati, gila beristri dua.
0: Waduh, banyak banget.
1: Oh, ternyata dunia aneh yang punya.
0: Oke deh. Sip.
1: Itu nada lirik lagu itu yang tidak disukai para istri, para kaum wanita.
0: Iya, kebanyakan soalnya, Pak. Oke, kirim salam sapanya boleh, Pak Irwan?
1: Boleh, barusan buat siapa lagi, Pak Jadinya.
0: Iya, betul.
1: Pak Jadin, dan Embera yang sudah masuk tadi. Terus siapa yang di Minahasa itu, Bang siapa tadi?
0: Bung Tajudin.
1: Bung Tajudin, ya dari Minahasa itu Manado ya, Sulawesi Utara itu kan. Kemudian ada juga Pak Ramadan yang sekarang katanya lagi sakit. Semoga cepat sembuh, Pak. Lah, semangat, Pak ya.
0: Amin.
1: Biar ikut lagi bergabung berbagai macam acara-acara dialog tuh kan sama Pak Ramadan. Buat sahabatku yang baik lagi yang di Banda, yang di Tangamus Kampung tuh, Bang Leman ya. Ada Bang Leman, ada juga Bang Irwan, tuh Bang Irwan 1. Ini Bang Irwan 2.
0: Ada dua nih soalnya di RRI Sungai Liat ya.
1: Bang Dante, ada juga Bang Jo Faijar ya, Bang Jo Faijar juga tak lupa sahabat tuh yang paling saya banggakan. Ada juga Pak Uda Sultan senior saya, udah lama nggak ada masuk ya. Semoga semua Ibu Kori, Ibu Yulia, buat Bude Sumi, ayo bergabung lah, selalu semangat ya. Ada juga Bang Alek, Bang Niko, ada juga buat segala ya, Putra Sambas. Kemudian ada siapa lagi, Pak Suhamid juga tak lupa ya. Maaf lah, semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Saya yang ingat aja dulu ya.
0: Oke deh.
1: Terutama Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Rindu ke penyiar.
0: Oke deh, sip. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Ya, sehat selalu.
1: Sumur di Bitung, Telaga dari Singkawang.
0: Cakep.
1: Seumur aku di Bandung, tak tahu harga bawang. Makasih ya.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Irwan. Ya, salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar kami, masih berikan satu kesempatan untuk di segmen pertama ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba angkat terlebih dahulu. Kali ini ada siapa dan di mana? Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ran, ruang berbagian rindu memori lewat lagu.
0: Iya, betul.
1: Ibu Muti.
0: Mm-hmm, salam kenal ya Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak, malam ini topik kita soal aktivitas favoritnya di malam minggu. Entah itu kumpul-kumpul atau nonton aja menikmati malam minggu atau apa Pak favoritnya?
1: Menyendiri malam minggu.
0: Oh, menyendiri malam minggu. Enggak mencari keramaian gitu, Bung?
1: Enggak.
0: Menikmati ya, menikmati kesendirian ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Biasanya kalau malam minggu gini, cuacanya juga kalau di sungai lihat ya habis hujan ya, jadi agak-agak dingin memang.
1: Ini alhamdulillah enggak hujan sini.
0: Oh.
1: Enggak.
0: Oke, jadi biasanya kalau habis hujan kan emang enaknya mending di rumah aja deh gitu.
1: Kalau habis hujan memang dingin-dingin.
0: Mm-hmm. Ya, ya, oke. Okay.
1: Ya, yeah. Yang ngumpul-ngumpul menjaple sekarang enggak, lagi malas.
0: Oh ya, oke okay deh. Malam ini lagi pengen dengar apa nih, Bung?
1: Lagunya lagu dari Dian Piscesa bisa nggak?
0: Dian Piscesa bisa.
1: Satukan hati kami.
0: Sesuka hati kamu?
1: Hati, satukan hati kamu.
0: Oh, satukan hati kamu. Oke. Okay.
1: Salamnya buat semua-semuanya tanpa tercuali.
0: Mm-hmm.
1: Buat Muti selamat tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat selalu.

Ya pendengar, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah Anda sampaikan tadi melalui interaktif kami dalam Ruang Rindu. Tapi tenang, nanti setelah kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda, kami masih akan buka kesempatan interaktif untuk Anda bergabung di layanan interaktif kami. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini dia lagu-lagu untuk Anda. Kita buka dengan Jikustik. Selamat malam, requestan dari Bung Tajudin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik,

hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Petir yang terus menyambar ketika cuaca buruk tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga membahayakan manusia. Ketika petir sedang menyambar, Anda dapat menghindari dampak buruknya dengan cara matikan segera peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah. Hindari beraktivitas di sekitar pintu dan jendela. Tunda aktivitas menggunakan air seperti mandi dan mencuci ketika petir menyambar. Dan ketika sedang di luar rumah, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik karena dapat menjadi sasaran petir. Tunda aktivitas ketika petir, utamakan keselamatan.

0: Mudik itu bukan cuma perjalanan, tapi tentang pulang ke pelukan keluarga.
1: Betul, tapi jalur pegunungan saat hujan deras bisa rawan longsor.
0: Kalau tiba-tiba ada batu jatuh dari tebing,
1: itu tanda bahaya. Kurangi kecepatan, menepi perlahan, dan jauhi lereng. Jangan paksakan lewat.
0: Kalau jalan sudah tertutup longsor,
1: jangan diterobos. Putar balik jika aman, atau tunggu arahan petugas. Sebelum berangkat, cek perakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar perjalanan lebih terencana.
0: Di rumah ada yang menghitung hari.
1: Ada yang menunggu di depan pintu, berharap Anda tiba dengan selamat.
0: Mudik boleh penuh rindu,
1: tapi keselamatan tetap nomor satu.
0: Karena yang menunggu di rumah adalah alasan kita untuk tetap siaga.
2: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
3: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
2: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
3: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
2: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
3: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
2: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
3: Tepat sekali.
4: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta bersama Pro 1 RRI pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari komdigi.go.id, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina. Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur ke Cina, maksud kami, ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim ini. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaid pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Dapat dipastikan, informasi yang berada di media sosial Facebook dengan unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina adalah hoaks atau berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Ruang Rindu Ruang, berbagi rindu memori lewat lagu, program kecintaan kita di Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 0717-794301. Kok jadi belibet ya malam-malam gini pendengar. Dan melalui layanan interaktif WhatsApp di 0811-717-9111. Kali ini kita coba bacakan WhatsApp yang sudah masuk nih. Kali ini ada pesan WhatsApp dari Bung Panji, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia, selamat malam. Biasa Mbak, di depan rumah lagi dengerin. Mbak, tolong lagu Rati Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Makasih. Oke, siap. Terima kasih kembali. Salam semua pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Mbak Mutia sehat selalu. Makasih Panji Pas Garwa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Panji. Ya, nanti biar setelah ini kami hadirkan ya lagu requestannya. Terima kasih Bung Panji sudah bergabung dan setia dengerin Pro 1 RRI Sungai Liat nih sambil duduk-duduk di depan rumah gitu ya. Baik, kita coba beralih ke telepon yang sudah masuk kali ini. Kita coba terhubung dengan pendengar yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lemon, Mbak.
0: Iya, Pak Lemon di Tanggamus. Kabar baik ya, Pak?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Harus tetap semangat ya.
1: Iya, amin ya, amin.
0: Alhamdulillah.
1: Antusias.
0: Harus antusias karena malam ini malam minggu, Pak Leman. Kalau malam minggu biasanya agenda yang dilakukan nih apa, Pak?
1: Iya, ditunggu-tunggu oleh anak muda malam panjang. Apa temanya, Mbak Mutia?
0: Tema kita malam ini kebetulan soal malam minggu juga. Biasanya aktivitas malam minggu apa yang jadi favorit? Entah itu kumpul ya, bareng keluarga.
1: Malam minggu, malam Senin, malam Jumat sama saja.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Agendanya apa tuh, Pak? Kalau malam-malam diisi sama apa?
1: Biasanya aktivitas tidak lain dan tidak bukan. Selalu aktivitas yang ditunggu dan ditunggu, Mbak Mutia.
0: Apa ya, itu?
1: Saya masih menjualan sambil gabung ke Sungai Liat.
0: Oh ya. Oke, jadi tetap produktif juga ya, Pak Leman ya.
1: Pagi, siang, malam meskipun produktif kecuali tengah malam, Mbak.
0: Keren. Ini nih keren nih buat anak muda juga, jangan kalah sama semangat. Betul, Pak Leman. Iya. Oke deh, Pak Leman mau lagi pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya apa ya? Ini saya belum buat di TikTok, jadi saya belum menyimak tadi menggabung. Jadi saya ini aja lagunya lah. Saya sebetulnya mau minta lagu malam minggu gitu, tapi ya saya lupa gitu maksudnya.
0: Oh malam.
1: Lagunya Melayu aja.
0: Iya.
1: Melayu.
0: Melayu.
1: Iya. Thomas penyanyinya.
0: Oke, Melayu Thomas, coba ya. Kita cari.
1: Melayu gitu.
0: Okay.
1: Melayu apa tuh bacanya tuh? Thomas. Enggak punya aja mutia, diganti. Kalau enggak, ini judulnya Ini Cinta Nih Ye.
0: Ini Cinta Nih Ye?
1: Iya.
0: Oke, coba ya. Ini penyanyinya siapa nih, Pak Lewan?
1: Yang tahu Ini Cinta Nih Ye, Endang Estaudina. Endang.
0: Endang. Oke, coba ya.
1: Iya.
0: Dicari dulu Endang Estaurina.
1: Iya, betul.
0: Demi Cinta Nih Ye. Oke.
1: Iya. Sip. Ketemu Mbak Mutia. Ketemu lagunya.
0: Ketemu ya, ada.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Demi Cinta Nih Ye gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Salam sapanya boleh, Pak Leman.
1: Bung Niko ya. Bang Jul, Bu Sumi, Budi Sumi, Mbak Julia, Kang Ahmad di Bandung, Pak Kang Ahmad di Bandung, Pak Ahmad lagi, Pak Iwan juga ya di Sungai Liat, untuk Bang Panji, untuk Bang Pak Gogon, Bung Alek, Bang Hadi, untuk Pak Tobelti, Untuk semua-semua sajalah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja mengutia.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Leman. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Baik, kali ini kita coba kembali ya pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung juga bisa melalui 94301. Kita coba angkat telepon yang sudah ada masuk nih kali ini. Dengan siapa di mana? Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat.
2: Saya Pak Irwan.
0: Oh iya, Pak Irwan, kali ini ada Pak Irwan yang kedua ya.
2: Iya.
0: Oke, kabar sehatnya Pak Irwan?
2: Alhamdulillah baik,
0: Mbak. Alhamdulillah. Pak Irwan, topik kita malam ini soal ini ya, aktivitas ataupun agenda kalau malam minggu ngapain gitu. Biasanya Pak Irwan isi dengan apa, Pak?
2: Ya di rumah aja sih. Kalau malam biasanya kalau nggak, ya kadang-kadang sih waktu ngopi. Malam ini di rumah aja, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Santai aja di rumah.
0: Santai di rumah ya kali ini. Atau ada ini tontonan-tontonannya gitu?
2: Oh, enggak ada.
0: Oh, enggak ya?
2: Kalau malam aktivitas saya tuh apa ya? Siram kembang, Mbak. Siram.
0: Oh, gitu.
2: Tapi udah selesai tadi.
0: Oke, okay. Tetap ini ya, tetap beraktivitas ya malam-malam ya.
2: Oh, iya.
0: Pak ya. Oke, okay, dia mau dengar lagu apa, Pak? Malam dia ini, Pak?
2: Lagu lama ini kayaknya. Papinka, Mbak.
0: Iya?
2: Papinka.
0: Papinka yang judulnya
2: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu?
2: Iya. Ada ya? Udah lama enggak dengerin.
0: Papinka di mana hatimu? Oke, ada. Sip.
2: Iya.
0: Boleh salam sapanya Pak iya. Irwan, monggo.
2: Iya. Buat ini Bang Panji, ya. Malam Bang Panji. Juga Bang Leman ya di Tanggamus barusan juga. Kemudian buat Mbak Rindu di IB. Julia udah masuk belum ya?
0: Mbak Julia belum ada nih. Biasanya ada WhatsApp tapi belum nih Pak malam ini.
2: Iya. Iya. Mbak si. Julia sama Carla juga ya, anak Mbak Julia itu Carla ya. Kemudian Embera, okay. Niko juga, Maria di Tuatuno juga udah jarang ya. Kemudian Bang Alek juga ya, itu Tori. Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan juga di Sorong cepat sembuh, Bang Ramadan ya, juga Yuhin, Putra Sambat, Budi Sumi belum ada ya?
0: Iya nih, Budi Sumi kali ini juga belum ada. Biasanya paling awal loh beliau ya Pak ya?
2: Malam Minggu kali Budi Sumi.
0: Oh kita. Iya benar.
2: Iya juga buat Bang Azadin tadi ya. Aria juga di itu, Cuan Arif juga ya, Bang Buana, Bang Reza, Pak Uji, Bang Berlin juga, sama yang kemarin di Bangka Barat Pak Yota ya, salam kenal Pak Yota ya, selamat malam. Itu aja mungkin.
0: Okay.
2: Ya itu aja. Kalau lupa dikit ya, tapi intinya buat semua aja gitu ya.
0: Okay.
2: Mbak Mutianya sehat selalu,
0: amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Irwan. Terima kasih amin. Sudah bergabung.

0: Baik, kita masih buka kesempatan ya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Kali ini kita coba sapa pendengar yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Agak kecil lagi suaranya ini. Aduh, semakin semakin sulit saya menebaknya ini.
1: Niko nih.
0: Oh iya, Bang Niko. Aduh, saya ini belum terlalu.
1: Apa kabar, Okta?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Niko. Sehat juga ya, Bang Niko ya?
1: Baru pulang dari kerma teman.
0: Oh gitu. Oh, berarti ini agendanya kerma teman ya malam minggunya?
1: Iya. Kerma teman kalau enggak. Malam minggu terus kadang-kadang camping ngambil mancing gitu kan.
0: Mancing ya?
1: Iya, ngambil camping gitu kadang-kadang.
0: Gitu.
1: Nah, kalau malam ini kayaknya cuacanya enggak mendukung.
0: Kurang bersahabat nih kebetulan malam nih. Dan kebetulan juga Bang Niko, topik kita malam ini memang soal aktivitas malam minggu. Jadi udah terjawab ini. Selain itu biasanya ada apa kalau di rumah aja, ngapain nih Bang Niko?
1: Kalau di rumah kalau nggak ada teman ngobrol gitu, kan denger radio.
0: Oke. Mengisi waktu ya.
1: Kadang-kadang ada teman tuh kadang-kadang kalian muter radio nggak ada jam kan? Ada. Itu aja paling kalau nggak malam minggu ini kalau nggak nongkrong pergi mancing ke rumah teman gitu kan paling gitu aja.
0: Oke, kalau nongkrong berarti masih inilah ya Bang ya, masih sering juga lah ya sama teman.
1: Kadang-kadang teman datang ajak makan kadang-kadang. Lapar.
0: Iya betul. Apalagi kalau ini Sumelat kan habis hujan nih Bang ya.
1: Iya,
0: di sini yang biasanya yang cocok nih nasi goreng biasanya nih iya, pilihannya.
1: Goreng.
0: Betul
1: lama,
0: betul.
1: Kayak di simpang rembu.
0: Iya.
1: Ada legend juga itu udah lama.
0: Oh iya.
1: Kalau enggak makan sate. Ada pak dekat rumah sakit asan gitu ada.
0: Pakai lontong ya, aduh.
1: Enggak, pakai nasi.
0: Oh, pakai nasi ya di situ ya?
1: Dia kan enggak pakai gerobak, dia kan punya warung.
0: Oh, warung. Oh iya, warung buka warung. Oke. Okay. Sate-nya
1: ada sate ayam, sate sapi itu kan ada.
0: Oh, dia ada sate sapi juga ya di situ ya?
1: Sapi. Kalau sapi ada juga, enggak pernah sih, mungkin paling kambing ya mungkin.
0: Oke deh. Oke, Bung Niko malam ini lagi pengen dengar lagu apa?
1: Lagu apa yang enak ya? Lagu kalau ada nih ya, lagu nanti bisa nggak ya?
0: Nanti?
1: Dari Nace.
0: Dari siapa ini?
1: Nace, nanti masih baru itu.
0: Coba ya. Judulnya tadi?
1: Nanti. Dari Nace. Mungkin nggak ada lagi.
0: Masih ada nggak ya? Nanti. Nace, penyanyinya Nace ya?
1: Nace.
0: Oh, Nace.
1: Nace gitu. Cewek sih nyanyi.
0: Nace.
1: Nace baru juga gitu, kayak agung. Dia kan jembolan.
0: Oh, iya. Nace nanti. Oke, ada nih sepertinya.
1: Ah, masih baru sih, album pertama. Dia kan jembolan idol gitu kan.
0: Betul. Iya. Ada informasinya
1: mungkin,
0: nih.
1: Mungkin lagunya baru pertama kali mungkin di persatu. Mungkin ya yang pertama yang dikasih gitu.
0: Oke deh.
1: Ya salamnya juga
0: boleh. Iya, salam sapa.
1: Semoga sehat juga, selamat malam Pak Irwan. Semoga sehat sama keluarganya. Malam-malam kok nyiram kembang Pak Irwan, tadi kan hujan enggak kecium lagi.
0: Aduh.
1: Sama siapa tadi ya, sama ini nih Pak Leman juga ya, agak berlapung itu semoga itu ya lancar ya, warungnya laku sih.
0: Iya, amin.
1: Buat Pak Iwan satunya lagi ya yang dibantu, buat Julia juga sama si itu si Karlanya, semoga sehat juga lah, sehat malam-malam juga si Karla gitu. Buat siapa lagi ya? Buat Billy juga kayak udah belum masuk juga kayak ya.
0: Siapa Pak?
1: Budi Sumi.
0: Oh, Budi Sumi, iya, belum ada Budi Sumi.
1: Ah, barusan saya dengar itu belum masuk. Mm-hmm. Kalau dia baru pulang juga buat Ayu ini juga. Mm-hmm. Juga udah lama juga masuk Ayu. Agak sehat tinggal lah, nggak ada itulah pancet sendiri seneng itu. Takutnya.
0: Iya.
1: Ah, aman Mas Panji juga.
0: Lah. Mm-hmm.
1: Ya, ya. Ya, Pak Zandin juga, buat Pak Lemak. Ya, buat semua aja lah tanpa kecuali.
0: Oke. Okay. Juga lah. Oke okay, deh, sip.
1: Buat Oktanya, semoga sehat juga. Kok malam ini kok siaran lagi?
0: Iya, siaran lagi. Biasalah, ini jadwal kita tentatif nih, Bung Niko.
1: Padahal tadi kayaknya yang di siang sih ganti tarif tadi.
0: Iya, benar.
1: Nah, soalnya kalau di proper standar aturannya nanti enak lagi aturannya.
0: Iya.
1: Uh-huh. Mungkin tarif tadi ganti.
0: Iya.
1: Ya,
0: itu aja
1: soalnya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Yo, sehat selalu, Bang Niko. Selamat malam.
1: Yo, sama-sama.

0: Ya baik, kita coba kembali terhubung ya pendengar. Kita coba bergabung. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mbak Julia, Mbak Muti.
0: Ih, udah ada loh tadi yang nanyain Mbak Julia.
1: Siapa tuh?
0: Siapa ya tadi yang nanyain Mbak Julia ya? Kok Mbak Muti juga jadi lupa ya? Ada siapa ya yang nanyain tadi? Aduh, lupa, udah banyak. Oh, udah banyak tadi yang bergabung soalnya, Mbak.
1: Ya, semuanya pokoknya. Ya deh, salam untuk semuanya.
0: Okay.
1: Semuanya sih yang nanya.
0: Sip. Tadi ada juga yang nanyain Bude Sumi. Tumben, biasanya Bude Sumi kan awal-awal nih gabung bareng Mbak Julia. Belum ada juga katanya. Iya, ternyata sekarang nih baru muncul.
1: Oh, biasanya itu Pak Irwan itu. Pak
0: iya. Betul, tadi juga sempat nanyain. Mbak Julia, kali ini kan topik kita soal aktivitas atau agenda ngisi waktu di malam minggu. Biasanya diisi dengan apa nih agendanya Mbak Julia?
1: Malam minggu itu Mbak Julia nih selalu kelabu.
0: Oh gitu, nyamperin siapa ya, tuh kalau boleh tahu?
1: Di apel juga kagak.
0: Jadi kok
1: nggak ada?
0: Jadi kelabu.
1: Terus pokoknya malam minggu itu.
0: Di sana mengunjungi siapa?
1: Ah?
0: Ada agendanya nih selain itu apa lagi?
1: Sebenarnya sih tadi tuh ya mau mengunjungi teman, Mak Rempong itu kan yang udah ngelahirin tuh.
0: Oh, okay.
1: Mau jenguk beliau kan, sudah ngelahirin anaknya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Mau ngelahirin tapi mau jenguk tapi cuacanya nih nggak bagus.
0: Yeah.
1: Jadi ini udah malam kan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi nggak jadi.
0: Iya.
1: Iya, karena kondisi kan petir tadi kan.
0: Iya, betul.
1: Terus hujan juga kan.
0: Bener Mbak.
1: Makanya sebenarnya tadi malam, malam sore, agak sore, belum malam juga sih. Jadinya nggak jadi.
0: Nggak jadi. Reschedule besok sepertinya ya, dijadwalkan ya. Ulang. Nggak apa-apa.
1: Iya, soalnya ada yang sempat, ada yang nggak.
0: Bener.
1: Pokoknya kalau sesuatu yang direncanakan itu atau di agenda ini tuh kadang-kadang nggak tercapai.
0: Iya benar. Masih bener. Penasaran juga saya Mbak Julia, bener, kenapa ya? Itu. Jadinya wacana bener, terus.
1: Pokoknya sesuatu yang direncanakan tuh selalu nggak jadi. Kalau Mbak Julia sih.
0: Memang benar adanya. Tapi yang ya, kalau tiba-tiba.
1: Tiba-tiba mendadak nah. Itu bisa terjadi.
0: Iya.
1: Begitu kalau Mbak Julia tuh sering gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pokoknya kalau mau mengadakan acara itu enggak usah direncanain.
0: Langsung ujuk-ujuk ada yang nyeletuk, langsung aja yuk
1: langsung
0: gitu.
1: Teleponan. Langsung WA kan. Setan. Langsung.
0: Iya. Mode gesit ya, langsung sat-set.
1: Pokoknya langsung aja gitu.
0: Oke, benar-benar.
1: Enggak boleh direncana karena kalau rencanakan ada yang sibuk ini, sibuk itu.
0: Bener.
1: Lalu kan orang banyak kegiatan kan?
0: Betul. Semakin jauh-jauh hari semakin enggak jadi tuh rencananya, Mbak.
1: Kadang ada aja alasan yang anak sakit. Alasan mereka tuh kan nah makanya.
0: Iya.
1: Rencanain langsung capcus.
0: Benar, setuju.
1: Zaman now.
0: Iya. Capcus gitu ya.
1: Capcus langsung.
0: Langsung gitu.
1: Oke. Okay. Gagal maning lagi.
0: Akhirnya Mbak Julia, lagi pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya ini ya, Yuni Sara. Tuhan jagakan dia kekasih.
0: Oh ya. Yeah.

0: separuh sepenuh hatiku.
1: Asik.
0: Pokoknya spesial untuk Bang Putra Sambah lagu ini.
1: Oke.
0: Tuhan jagakan dia.
1: Tuhan jagakan dia.
0: Selalu Bang.
1: Amin.
0: I love you.
1: Thank you.
0: Walaupun LDR-an ya.
1: Tapi tetap
0: beliaulah.
1: Iya. Yeah.
0: Selalu ada di hati.
1: Cihuy.
0: Jadi gini ya.
1: Aduh, enggak apa-apa dong.
0: Kayak teleponan dua pribadi.
1: Oke deh. Iya. Itu salam spesial buat Bang Putra Sambas, buat yang lainnya.
0: Ini spesial banget.
1: Buat yang lain nih Mbak Julia, apa semuanya ajalah yang spesialnya buat Bang Putra Sambas pokoknya.
0: Pokoknya yang lain ngontrak. Iya, spesial juga untuk Mbak Ria. Hitung ya. Mbak Ria gabung dong. Terus untuk Bang Jante juga, untuk Pak Irwan Kantung tadi ya. Pak Irwan Kantung.
1: Pak Irwan Air Kantung.
0: Kantung Doraemon. Untuk Pak Irwan Air Kantung.
1: Air Kantung. Iya, di Air Kantung.
0: Ya, terus untuk Pak Irwan Air Kantung tadi bersama istrinya ya. Raja Ningsih istrinya tuh.
1: Oh, iya ya.
0: Iya, gurunya anak Mbak juga.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus untuk Kang Ahmad Irwan ya, Wilujeng Wingi. Terus untuk Bude Sumi yang selalu ceris dan semangat. Terus untuk Pak Ramadan ya, semoga sehat selalu, semoga cepat sembuh. Terus untuk Mas Panji yang ada di Sengir ya. Terus untuk Pak Zulfaizar bersama istrinya, Pak Romlan bersama istrinya, terus Maria juga, terus untuk Bu Rindu, Ibe, ataupun Ampuy, terus untuk Bang Juan Arif, terus untuk siapa ya yang belum disapa? Karena kan kalau kita saling sapa ini kan happy, kita bahagia gitu.
1: Benar.
0: Oh iya, untuk Tajudin tadi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus untuk siapa lagi ya? Aduh, Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus ya Suhami ya. Tuh, Pak Puji, Pak Azadin. Untuk siapa tuh ya? Lupa Julia nih, lupa. Untuk Niko juga. Untuk Embera. Untuk Cecil dia yang udah lama enggak SMS. Terus untuk semuanya aja lah.
1: Oke deh.
0: Tanpa terkecuali.
1: Sip. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Julia ya.
0: Pokoknya untuk Mbak Mutia ada nih pantunnya.
1: Boleh.
0: Apa ya?
1: Saya udah nungguin padahal nih.
0: Jalan-jalan ke kampung kenyah.
1: Cakep.
0: Melihat titik. Lagi. Lagi apa ya? Minum air kelapa.
1: Oke.
0: Tolong dijawab ya. Mbak Julia mau bertanya. Mbak Mutia ini cantik punya siapa?
1: Waduh. Bisa aja Mbak Julia iya. Nih.
0: Pantunnya Raca DJ.
1: Saya enggak pandai pantun jadi enggak bisa menjawab ini. Biarlah yang lain yang menjawab.
0: 2 koma. Julia cantik kata yang
1: punya. Oke deh.
0: Pokoknya 1.2 koma. Jatuh cinta sedetik.
1: Lupanya yang lama.
0: Ya, butuh waktu lama.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Sip, terima kasih ya Mbak Julia.
0: Yang cantik.
1: Amin.
0: Ini lagunya.
1: Siap, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami berikan kesempatan satu penelpon lagi ya pendengar, karena kita nanti sampai pukul 23 dan masih lumayan banyak lagu-lagu yang akan diputarkan nanti. Jadi ini akan menjadi penelpon terakhir, silakan untuk anda yang ingin bergabung. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang mencoba bergabung. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Iya, malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori, lagu lagu.
1: Siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramadan.
1: Oh iya, Pak Ramadan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, ya kabar baik, cuma ya tangan lagi patah.
1: Aha, kemarin ada infonya, sudah diinfokan.
2: Ya, makanya kadang agak nyut-nyut, jadi tidurnya kurang nyenyak juga sih.
1: Tapi kondisi tubuh sudah mulai ini ya, berangsur pulih ya.
2: Alhamdulillah.
1: Aha.
2: Itu ya.
1: Bisa. Iya.
2: Obat dokter ya, ikut petunjuk dokter.
1: Iya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi sudah ini ya, Pak Ramadan ya.
2: Kayak dengan tema malam ini ya, biasanya di hari malam minggu ataupun hari libur lain itu ya, berkesempatan bisa duduk-duduk di warung atau duduk di pantai, menikmati suasana malam hari ya. Tapi ya karena kadang begini ya, istirahat dulu.
1: Oke, okay. Iya.
2: Ya, tidak mesti juga sih kalau dimana ada waktu dan pengen ya baru jalan.
1: Oke deh, apapun itu pokoknya yang penting sehat selalu, pokoknya segera pulih ya Pak Ramadan ya.
2: Doanya untuk semua ya tadi dan lain-lainnya.
1: Iya. Mau request lagu apa malam ini Pak Ramadan?
2: Kisah cinta dari Rani Panjarani.
1: Kisah cinta.
2: Cinta.
1: Oke, dari Rani ya.
2: Panjarani ya.
1: Siap, ya. Salam sapanya ya, di penghujung waktu ini.
2: Ya, dan berdia tadi ikut Julia tadi ya.
1: Oke.
2: Terima kasih Julia salamnya dan juga semua yang sudah doain, semoga doa yang sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalasnya semua ya, semua amal baik, semua ya doa-doa kita saling doain, semoga dibalas oleh Allah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Sip, terima kasih ya, banyak.
2: Doa terbaik. Ya.
1: Amin ya rabbal alamin, sehat selalu ya Pak Ramadannya, semoga segera pulih. Doa kami.
2: Waktu itu dinas kemudian sekarang kurang lebih hampir 3 bulan ya baru balik lagi.
1: Oh enggak sampai 3 bulan. Iya sebentar. Sudah kembali lagi.
2: Iya.
1: Ya, makasih ya. Iya, sehat selalu Pak Ramadan ya. Kami rindu opini-opini Bapak nih tadi udah ada.
2: Beruntung lah, yang punya yang beruntung
1: lah. Hai Gede, terima kasih Pak Ramadan. Salam sehat selalu, semoga cepat pulih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini penelpon yang bergabung. Mohon maaf harus kita akhiri karena setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu requestan Anda pendengar di Ruang Rindu edisi kali ini di Sabtu 6 Juni 2026, tanggal cantik nih pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

pembuka kali ini di segmen berikutnya di Ruang Rindu di segmen kedua kali ini. Sebagai lagu yang akan diputarkan pembuka, Jangan Tangan Yang Bicara. Tadi sudah ada requestan dari Bang Panji Pasgar.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Pernah dengar suara tok tok tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah...
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mereka masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam Bangka Belitung malam ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadirkan informasi. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: 101.
1: Baik pendengar, pukul 23.19 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini masih dalam program Bangka Belitung Malam, dan di segmen musik dan informasi kali ini kami hadirkan satu informasi soal baterai skuter meledak picu kebakaran di Hotel Jamaah Haji di Mekah. Dan informasi ini mengutip dari rri.co.id, pendengar, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini dan mengatakan seluruh jemaah tidak ada satupun yang terluka. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Langkah ini sesuai dengan prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jemaah kini diimbau untuk mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah risiko. Cuaca panas di Mekah turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kembali kami hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda pendengar, menemani Anda nanti sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Kali ini dari Mekah, jumlah jemaah haji Indonesia yang dirawat pasca Armuzna mengalami penurunan signifikan tahun ini. Saat ini sekitar 210 jemaah haji masih menjalani perawatan di klinik kesehatan. Angka ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai 300 pasien. Penurunan ini menunjukkan kondisi kesehatan jemaah yang relatif lebih terkendali. PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Pramudia menyebut seleksi kesehatan berperan penting dan pemeriksaan ketat juga membantu menekan risiko gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Dani menjelaskan mayoritas pasien mengalami kelelahan setelah rangkaian ibadah Armuzna dan aktivitas padat memengaruhi kondisi fisik terutama bagi jemaah lanjut usia. Selain kelelahan, banyak pasien yang memiliki penyakit bawaan sejak dari daerah asal. Diabetes menjadi salah satu penyakit komorbid yang paling sering ditangani. Jemaah juga yang membutuhkan perawatan lanjutan dirujuk ke Rumah Sakit Mitra. Klinik kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit An-Nur dan Saudi German Hospital. Menjelang kepulangan melalui Jeddah, sebanyak 20 jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan. Seluruh pasien tersebut kini telah mendapatkan penanganan dari petugas medis. Dani mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi tubuh selama proses pemulangan. Ia juga meminta jemaah cukup beristirahat dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

Dan mendengar lagu Perunggu dengan judul 33 kali ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam ini bersama saya Mutiara Okta. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dan bergabung meramaikan dalam program-program kecintaan kita di Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan sampai berjumpa kembali dalam ruang dengan Anda berikutnya. Kita akan bertemu kembali besok hari mulai dari pukul 5 sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah setia mendengarkan berbagai program acara RRI Sungai Liat. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang sempurna bagi manusia adalah ketika ia mampu merasakan berbagai warna-warni di dalamnya. Pahit, manis, suka, duka, bahagia, kecewa, dan sebagainya. Kita tidak perlu mengagungkan seseorang yang sukses tanpa pernah atau jarang sekali merasakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Kenapa? Karena beragam peristiwa yang kita lalui akan membuat jiwa kita menjadi kuat. Kita akan lebih berpengalaman dan manisnya menikmati hidup akan kita rasakan saat kita telah berhasil melewati ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung berdengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada edisi siaran hari ini 7 Juni 2026 bersama saya Taufan Libero pada Bangka Belitung Pagi. Dan di pagi hari ini pendengar, seperti biasa, insya Allah kami akan menghadirkan kembali program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan untuk menantikan Mutiara Pagi, kembali kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap subuh, di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Bersama saya edisi hari ini, bersama saya Taufan Libero. Dan insya Allah sudah terhubung bersama kami narasumber kita pagi hari ini, yakni Dr. Ega Zainur Ramadhani. Dan topik yang akan dibawakan adalah mengenai memaknai ikhtiar. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Taufan.
1: Oke, baik. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Mas.
1: Alhamdulillah. Dan topik di bawah pagi hari ini adalah mengenai memaknai ikhtiar. Silakan ya, Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yujibul mut Qorra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Wa qala idzan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kurang lebih kalau kita melihat kalender ya, ya sekitar satu pekanan lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Ya, karena sebentar lagi akan satu Muharram. Saudara-saudari kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang sedang menunaikan, yang telah menunaikan ibadah haji, sudah banyak yang kembali dari tanah suci ke tanah air. Maka itu juga menjadi salah satu tanda pergantian tahun yang tepat untuk kemudian memaknai lebih panjang. Sering sekali kita fokus hanya di tahun Masehi, tetapi terkadang di tahun Hijriah, entah kita hanya memandang satu dua masa saja yang kita anggap penting. Di sisi lain, kita juga jarang menggunakannya sebagai sebuah bilangan hisab, bilangan kita untuk bermuhasabah, mengecek kembali kondisi-kondisi kita. Salawat sering salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi sehari-hari kita sering berada dalam dua kutub yang sangat ekstrim. Kutub yang satu itu sangat percaya diri pada kemampuannya, total betul, maunya habis-habisan. Sementara kutub yang satu lagi itu begitu berpasrah. Udahlah pokoknya kalau memang jalannya pasti ada. Udahlah pokoknya, nah dan seterusnya. Lalu bagaimana sebetulnya pandangan yang tepat dan konsekuensi dari semua ini? Kita perlu melihat lebih dalam di satu sisinya, yang nanti juga ujungnya akan membahas di sisi yang lain, yakni adalah ikhtiar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ikhtiar adalah sebuah asbab, sebuah usaha yang sangat dianjurkan dalam agama kita, bahkan menjadi sebuah elemen vital. Tetapi kadang yang menjadi masalah ikhtiar itu ujiannya adalah pada peletakan hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa tawakal sendiri, jadi ketika kita berbicara tawakal, berserah diri, bergantung, bersandar kepada Allah, itu sering dimaknai sudah bertawakal, sudah selesai. Padahal tawakal dalam sekian telaah itu juga memiliki rukun. Kalau kita bicara rukun, ibaratnya rukun sholat, rukun wudhu dan sebagainya, maka jika itu tidak terlaksana, tidaklah disebut amal tadi. Bagaimana bisa kita disebut sholat sendirian, misalnya sholat sunnah, tapi tidak membaca al-fatihah? Nah, hampir dipastikan salah satu rukun vital yang tidak dibaca itu membuat sholat kita ya bermasalah. Demikian pula kalau kita berdiskusi tentang tawakal. Begitu dua rukun ini tidak ada, salah satunya berarti tidak disebut tawakal. Tawakal itu apa rukunnya? Yang pertama jelas, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berarti ini meletakkan hati, meletakkan hasil, meletakkan semuanya kepada Allah. Mulainya sejak kapan? Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Begitu sudah bertekad, saat itulah hati harus diletakkan pada kuasa mutlak Allah. Artinya sudah gak mikir yang lain-lain. Satu lagi adalah ikhtiar. Nah, jadi bagaimana kemudian ikhtiar itu justru menjadi rukun dari tawakal. Tidak dikatakan tawakal kalau seseorang tidak ikhtiar. Jika seseorang kemudian pengin sesuatu, sudah jalan, diam saja, udahlah nanti juga akan sampai dan sebagainya. Peluangnya dua. Yang pertama, satu, memang sudah bukan rezekinya. Bukan rezekinya karena ya dari awal tidak tergerak atau tidak digerakkan, tidak diilhamkan untuk bergerak menuju asbab-asbab sananya, sebab-sebabnya. Satu lagi, jika memang rezekinya mungkin akan disampaikan oleh jalur orang lain. Jadi misalnya ada rezeki harta, ya dia statusnya bukan lagi bekerja, mendapat pahala, lalu bisa menafkahi, tidak, tapi dia malah dinafkahi. Nah, tentu posisi yang berbeda ya secara amal, karena yang satu bekerjanya sendiri bisa banyak menggugurkan dosa, bisa kemudian juga menambah pahala karena dia ikhtiar untuk menjemput kewajibannya. Nafkah itu kan kewajiban dalam beberapa hal. Minimal yang wajib itu untuk diri sendiri jika memang belum berkeluarga. Oh iya, nafkah terhadap diri sendiri itu wajib. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup jika tidak makan? Meminta-mintakah? Tidak benar. Karena Nabi Daud saja diceritakan bekerja, meskipun beliau adalah seorang raja. Nah, kemudian selepas dari itu, dalam konteks melanjutkan semua ikhtiar ini, maka kita bisa memaknai bagaimana vitalnya posisi tersebut. Jika tadi sudah kelihatan tidak bekerja dan sebagainya, malah ujungnya dinafkahi, wah subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Tentu ya jatah rezekinya sampai, tapi statusnya jadi beda dong, pahalanya beda. Yang satu ngambil jalan menjemput rezekinya dengan baik, satu lagi ya menunggu dinafkahi. Nah, ini dua hal yang kontradiksi. Dalam kaidah tawakal, kita juga sudah pernah mendiskusikan dalam beberapa waktu yang lalu bahwa Nabi SAW itu berpesan menggunakan kaidah tawakalnya burung. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi laruziqtum kama yurzaqut thairu. Nah, ini kama yurzaqut thairu, sebagaimana tawakalnya burung. Taqdu khimatsan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Nah, di sini tawakalnya burung itu pergi. Nah, dia keluar dulu dalam keadaan lapar, nanti kembalinya ke sangkarnya itu dalam keadaan kenyang. Artinya di sini elemennya juga sudah mengisyaratkan ikhtiar. Ketika adalah salah seorang sahabat gitu memaknai tawakal yang berbeda. Caranya waktu itu bagaimana? Sholat berjamaah sampai ke halaman masjid, keluar dari unta, tinggalkan untanya, begitu saja. Diarahkan, ikat untamu. Maka jawabannya fatawakkal Allah, saya bertawakal kepada Allah. Maka ditegaskan oleh Nabi SAW, iqilha fatawakkal, ikatlah dulu baru bertawakal. Artinya ada klausul ikhtiar di situ. Nah, berikutnya pula kita juga bisa melihat dalam surah An-Naml ayat 62 yang tadi kami bacakan pula dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra. Siapa yang dia menjawab doa al-mudtar? Di sini kalau kita lihat dalam konteks terjemah bebas adalah orang yang kesulitan. Tapi nanti ada makna beda. Idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ketika dia berdoa kepada Allah dan dia menghilangkan semua kesusahan, bahaya, dan dia menjadikan kalian khalifah fil ard. Ailahumma Allah. Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Qalilamma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Nah, dalam konteks tadhakkarun ini juga menarik kalau kita mengkaji makna al-muttor. Nah, kalau kita mengkaji lebih dalam, al-muttor itu adalah orang yang dalam konteks sudah berpayah-payah, sudah menghabiskan semua sebab ikhtiar. Sehingga di konteks ini, maka ketika misalnya dia, apa ya yang dia doakan, macam-macam keinginan manusia itu, misalnya dia berdoa pengen kaya, maka semua asbab untuk menjemput kekayaan itu dia sudah tuju, jualan sana, jualan sini dan sebagainya, ikhtiar sana sini dan seterusnya, kendalinya jelas halal berkah, intinya begitu. Jadi semua jalur yang sudah benar ditempuh, begitu ada jalur mulai subhat, mulai tidak benar, dia tahan, karena jangan sampai ini malah mengganggu ikhtiar yang sudah dibangun. Kalau kita ingin membangun sesuatu, misalnya kita sedang ngumpulin air sekolam, tentu kita berharap sumber air itu adalah air-air yang bersih, karena kita mau pakai dengan baik, misalnya untuk air minum dan sebagainya. Nah, tiba-tiba muncul air comberan, air kencing, kita tuangkan ke situ kah? Nah, jawabannya pasti tidak. Nah, sekali tuang saja rusak semua air yang telah kita kumpulkan tadi. Singkir, geser, pokoknya jaga semua. Ada orang diuji dengan kesulitan keturunan, maka semua asbab, semua jalan menuju ikhtiar mendapatkan keturunan, dia tempuh. Bertanya kepada yang sudah mendapatkan keturunan, memeriksakan diri, penyebabnya apa, menempuh berbagai jalan, baik tradisional, alternatif, ataupun medis, tapi semuanya dengan catatan tadi itu, halal berkah. Tidak kemudian macam-macam. Kalaupun kemudian dia meminta jampi, jampinya harus yang syar'i. Rukiah kan berarti yang syar'i. Dan seterusnya. Ketika dia meminta ikhtiar yang lain, misalnya pengen sehat, apakah kemudian bisa diselesaikan juga dengan duduk berpangku tangan di rumah? Aku pengen sehat, tapi olahraga tidak pernah, jaga makan juga tidak. Itu asbab-asbab ikhtiarnya tidak masuk, tidak terkategorisasi menjadi al-mudpor, yang sudah berpayah-payah dalam semua sebab ikhtiar. Nah, dengan konsep ini, maka kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak sekali plot letak ikhtiar. Tetapi sebagaimana yang izin kami sampaikan di depan, memaknai kembali ikhtiar, ikhtiar sering berada dalam kutub yang salah pula. Sebagaimana tadi disampaikan, ada kalanya orang tawakal, mengaku tawakal, sandarnya sudah full, tapi rukunnya, ikhtiarnya tidak dijalankan. Sebaliknya, ada juga orang yang berikhtiar, fokusnya betul-betul pada ikhtiar. Padahal ikhtiar itu menggerakkan fisik, menggerakkan seluruh pikiran. Tetapi hati itu letaknya tidak pada ikhtiar. Nah, problemnya sering begini. Jadi ketika sudah ikhtiar, maka dia menganggap semua jalan-jalan ikhtiar itu menjadi penyebab dari apa yang dia terima. Oh, karena saya punya gelar S2, ya sekarang saya lebih makmur. Oh, karena saya cerdas, maka saya sekarang menjadi lebih baik, lebih disegani orang dan sebagainya. Permasalahannya di situ. Ikhtiar itu menempuh semuanya, tetapi hatinya wajib tawakal. Bukankah tadi dari awal pula, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Begitu sudah berazam, letak tawakal sudah dimulai. Jadi hati itu emang selalu bermainnya dengan tawakal. Sementara fisik dan pikiran itu bermainnya dengan ikhtiar. Jalan dia. Maka analogi yang paling istimewa itu adalah Ibunda Hajar. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu dibangun sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi oleh Nabi Adam alaihi salam. Ka'bah itu kemudian terkena sekian hal, termasuk ya karena Allah manusia, Allah Azza wa Jalla menurunkan banjir seluruh bumi, yang banjir bandang di era Nabi Nuh alaihi salam. Maka Ka'bah termasuk yang hilang ketika itu. Jadilah Ka'bah dan daerah sekitarnya, Makkah kala itu adalah daerah terbengkalai, daerah yang dilupakan. Filistin berkembang, tempat-tempat lain berkembang, Palestina berkembang, tempat-tempat lain berkembang. Ka'bah padang tandus yang kosong. Maka peradaban harus dimulai, rumah harus dibangun. Membangun rumah bukan kemudian dibangun terlebih dahulu, peradabannya dimulai dulu ada di situ. Maka amanah diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus tersebut, yang bahkan fondasinya pun boleh jadi sudah terkubur oleh tanah. Yang nanti juga dibuktikan ketika Nabi Ibrahim memugar atau membangun Ka'bah untuk pertama kalinya, memugarnya ya, karena kalau pembangunannya sudah ada di zaman Nabi Adam, tapi pemugarannya di masa Nabi Ibrahim selepas terkena banjir dan sebagainya. Ibunda Hajar ditinggalkan bersama bayi yang masih merah, artinya kalau asumsinya itu masih neonatus ya, masih satu bulanan ke bawah, masih sangat tergantung dengan ASI, ditinggalkan sebentar saja berpotensi kedinginan, kena hipotermi, bahkan dimakan binatang dan sebagainya. Masih sangat butuh ASI. Nabi Ibrahim adalah nabi yang begitu taat, kekasih Allah. Maka berbincang, melakukan sesuatu benar-benar patuh terhadap apa yang diarahkan, diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tidak bicara, ya tidak bicara. Maka tinggalkan tanpa sepatah kata. Ibunda Hajar yang kemudian benar-benar seorang perempuan solihah menangkap semua itu. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan isyarat. Maka Ibunda Hajar langsung menukas yang sekaligus menenangkan dirinya dalam konteks tawakal tadi. Kalau ini dari Allah, maka tak akan dia menyia-nyiakan kami. Pergi dia dengan sebuah ketenangan. Tetapi berikutnya, asbab masalah tetap ada. Tidak berarti begitu sudah bertawakal begitu tidak teruji lagi. Tidak berarti. Masih bermasalah. Tidak ada sumber air kala itu, makanan juga sudah habis. Air susu untuk diberikan kepada Ismail sudah kering karena dia juga sudah kehausan. Apalagi ini. Nah, dalam situ akhirnya ikhtiar dari Ibunda Hajar mulai. Jalan sana sini, cek di sofa, tidak ada. Jalan ke Marwah, tidak ada. Sampai berputar 7 kali. Ujungnya, yang terjadi justru malah di tempat semula, tepat di tapak kaki Ismail kecil. Apakah kemudian ikhtiar ini sia-sia? Karena ikhtiar ini jelas benar-benar tidak menghasilkan apapun. Tidak. Cobalah umrah, tapi tidak usah lakukan sa'i. Maka hampir bisa dipastikan umroh kita juga gak akan bernilai. Maka dia menjadi sebuah manasik, menjadi sebuah kewajiban yang menjadi pilar pondasi untuk amal-amal solih, yang bahkan salah satunya menjadi rukun Islam, yakni ibadah umroh, dan yang rukun Islam adalah ibadah haji. Sebegitu kuatnya penghargaan terhadap ikhtiar. Maka di sini, di pagi hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan semoga berkenan pendengar RRI yang dirahmati Allah. Mari kita kembali memaknai ikhtiar tersebut. Jangan berada di kutub ekstrim yang dimana satu sangat fokus pada tawakalnya, tapi dia lupa ada rukun tawakal yang membuat itu bisa disebut tawakal, yakni keluar menuju sebab-sebab turunnya semua yang kita inginkan. Keluar ikhtiar, keluar mencari, bahkan doa sekalipun, itu juga bagian dari ikhtiar. Satu lagi, jangan pula lupa akan arti tawakal, sehingga seolah-olah semuanya percaya pada diri sendiri. Kaya karena diri sendiri, karena usaha sendiri, anak pintar karena gennya bagus, karena diajarin, dileskan di tempat yang bagus. Semuanya jangan sampai diletakkan di hati, karena hati adalah milik tawakal. Mungkin demikian Mas Taufan, sebagai sebuah pengantar kita bisa sambung dengan diskusi. Silakan.
1: Baik, dan pendengar, sudah dibuka tadi ya, sudah disampaikan pembuka dalam tausiah kita pagi hari ini bersama Dr. Ega. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk ikut bergabung bersama kami pada nomor telepon 0717943001 dan di WhatsApp di nomor 0811 717-9111. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Topan.
1: Baik, ini Bung Zulfaizar ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, silakan.
3: Nah, ini Pak Dokter ya, karena orang berikhtiar ini karena dia kurang yakin dengan apa yang bakal didapatinya, Pak Dokter. Nah, jadi ikhtiarnya setengah-setengah, akhirnya ya kegagalan yang didapati. Tapi, kalau kita lihat Nabi dulu kan, waktu zaman Nabi, sampai demikian itu anak beliau meninggalkan anak bayinya, beliau karena yakin kepada Allah, jadi tidak takut anak itu akan dimakan binatang, akan kedinginan dan sebagainya. Nah, jadi inilah perintah Allah yang dengan ikhtiar ya beliau mendapatkan sesuatu. Nah, ini memang perintah Allah dan sebagainya. Tapi kita juga sekarang ini ya sebenarnya ikhtiar, kita disuruh ikhtiar ini perintah Allah. Tapi kan banyak orang yang tidak yakin Pak Dokter. Ketidakyakinan ini karena menggagalkan dia. Nah, inilah yang menghancurkan cita-cita atau menghancurkan sesuatu masa depan dan sebagainya. Dari kehancuran ini mungkin penyesalannya banyak sekali. Penyesalan diri sendiri, penyesalan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Ini mudah-mudahan kita ya Pak Dokter, dalam sakit, dalam apa segala ini ya kita harus berikhtiar lah untuk berusaha mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Yeah. Ini aja Pak Dokter. Ini Pak Dokter. Ya Pak Dokter, ikhtiar dengan tawakal ini bagaimana perbedaannya Pak Dokter?
2: Baik.
3: Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan dijawab Pak Dokter.
2: Baik, bismillah. Ya, terima kasih Pak Zulfaizar. Ya, betul sekali. Kadang kita tidak tuntas ya. Jadi di dua-duanya tidak tuntas. Jadi seperti yang izin kami sampaikan di awal tadi, ikhtiar dan tawakal itu bukanlah hal yang bisa dibedakan, apalagi dipertentangkan. Rukun dari tawakal itu satunya adalah berserah diri kepada Allah full, total, artinya maksimal, gantung kepada Allah. Yang kedua adalah ikhtiar. Maka dari sini aja sudah kelihatan, tidak bisa disebut tawakal yang sempurna kalau seseorang itu tidak ikhtiar, titik. Nah, dengan konteks seperti itu, maka ikhtiar itu adalah bagian dari tawakal. Dan ikhtiar yang benar itu adalah dalam rangka menuju tawakal. Artinya ikhtiar itu tidak boleh membuat kita jadi fokus pada ikhtiarnya saja. Harus kemudian kita ingat hakikatnya kita sedang bertawakal kepada Allah. Nah, itu secara konsep besarnya begitu. Nah, kemudian menarik bahwa memang selama ini ikhtiar kita itu, ujian berikutnya adalah berinteraksi dengan sabar. Sabar itu kan tetap dalam kebaikan. Saya dulu pribadi pernah berpikir, apakah kemudian beberapa orang yang membuka ikhtiar-ikhtiar bisnis itu kan banyak yang menceritakan setelah ada yang sekali berhasil, ada yang dua kali, jarang yang sekali berhasil ya. Paling sekali berhasil, selepas itu nanti ada ujian dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang bertahan cukup lama itu adalah yang setelah sekian kali mengalami tempaan. Mental terbentuk, pola terbentuk, jalan sudah difahami dan sebagainya, baru kemudian bisa sustain jangka panjang. Ya, sebagai contoh misalnya salah satu produk brand kosmetik lah. milik muslimah dan ya semua wanita perempuan pada umumnya. Itu kan di awal ceritanya pun juga posisinya tidak langsung berkibar, bahkan door to door, kebakaran dulu, bahan habis dan sebagainya, sampai di titik tidak ada. Nah sekarang posisi sudah luar biasa, lini usaha banyak, anaknya yang dokter spesialis dermatovenerologi kulit dan kelamin itu bahkan bisa research development dan seterusnya dengan banyak pakar yang juga melanjutkan sekolah di ITB. Nah itu kan ya Masya Allah luar biasa ya. Tapi siapa yang bisa tahu kalau pencapaiannya akan seperti ini? Bagaimana kalau beliau menyerah selepas terbakar, selepas sales door to door? Nah maka saya pribadi itu, tapi ini mudah diucapkan, hanya untuk aplikasinya kita kayaknya perlu. Problem manusia itu adalah sabar, yang identik dengan ketekunan. Artinya jika suatu saat misalnya ada bisnis dan sebagainya, berhentinya dia dari ikhtiar, aduh udahlah ini gak bisa dilanjutkan nih, udah bangkrut dan sebagainya. Benarkah bangkrut ataukah memang cuma perlu nafas saja untuk panjang? Perlu menunggu saja. Berarti menunggu kan butuh modal dan sebagainya, ya. Nah itu yang kemudian perlu dicurahkan ke sana. Ataukah kemudian memang harus bergeser ke bisnis lain, tapi sambil mendapatkan pelajaran dari ikhtiar yang pertama tadi. Nah kalau saudara-saudara kami ya izin dari etnis Tionghoa, itu kan kalau prinsip pembelajaran yang sering disampaikan dan saya sangat sepakat itu, dalam usaha ya kita sebut aja lah ya, kita ambil itu cuma ada dua. Yang pertama sukses, satu lagi belajar. Jadi kalau belum sukses itu namanya belajar. Buka ini belum, oh ya berarti saya belajar. Belajar dari, oh saya kayaknya kurang ini, distribusi kurang masif, produknya kurang diminati, dan sebagainya. Sampai ketemu sebuah celah yang cocok sekali. Nah kita pun juga begitu seharusnya. Begitu kita mau mencoba, apa ya, macam-macam lah. Hidup lebih sehat, diet. Ya dietnya akan seperti apa? Maka jangka panjang. Diet satu minggu langsung pengen turun berat badan. Instan, tidak baik. Tidak benar. Turunnya itu maksimal ya setengah kilo, 1,5 kilo, dan sebagainya. Tiba-tiba minta 10 kilo turun, berat. Ya bisa-bisa, tapi apakah sustainable jangka panjang? Itu kan masalah. Kemudian pengen punya apa, pengen punya fisik yang bagaimana, tapi usahanya juga minimalis. Nah itu kan masalah. Nah secara umum ini yang problem kita itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, sudah tadi ya, ikhtiar adalah bagian dari tawakal, itu satu kesatuan, tidak disebut tawakal kalau tanpa ikhtiar. Satu lagi, dalam menjalankan ikhtiar itu, nafas panjang dan kesabaran itu wajib menyertai. Ya mungkin demikian Mas Taufan.
1: Oke baik, dan sudah dijawab tadi ya oleh Dr. Ega, dan sudah bergabung kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Oke baik, ini Atta Udin di Riau Silip ya?
4: Iya benar.
1: Oke, silakan Atta Udin disampaikan pertanyaannya ke Dr. Ega.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atta Udin, silakan.
4: Nah begini, saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Agama Islam ini, sepengetahuan saya dari dulu, laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga. Nah tetapi sekarang dengan keadaan berubah dan zaman bertambah, sekarang banyak perempuan yang jadi kepala rumah tangga.
1: Ya subhanallah.
4: Nah disinilah kadang-kadang timbul ya, gimana dari laki-lakinya timbul harga dirinya jatuh. Dia bukan tidak usaha, bukan tidak ikhtiar, tapi takdir mungkin. Nah di sini akibatnya, efek sampingnya itu ya, istrinya ini ya gimana ya, sebagai kepala rumah tangga dia ya standar jadi kepala rumah tangga atau jadi rumah tangga. Jadi seolah-olah sewenang-wenang terhadap suaminya. Bukan suaminya ikhtiar. Nah mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya baik, terima kasih Atta Udin. Ya, terima kasih sudah menyampaikan topik ini, karena ini juga menarik sekali untuk dikaji.
2: Islam sebagai agama yang syamil muntakamil itu alhamdulillah sudah banyak contoh lengkapnya. Salah satunya ini pernah kejadian juga di masa Nabi SAW. Di kala itu ada sahabat yang menikah dalam posisi memang kalau kita lihat zahirnya tentu dalam hal yang lain akan sekufu ya, akan selevel. Nah yang bagian ininya tidak sekufu. Perempuannya adalah bangsawan kaya raya, sementara laki-lakinya itu sahabat, jadi sahabiahnya itu kaya raya. Sementara sahabatnya itu dalam posisi kurang berpunya. Allah alam dalam perkembangan selanjutnya bagaimana? Apakah ikhtiar usaha suaminya itu lancar sukses ataukah bagaimana? Saya pribadi tidak menekuni lebih dalam. Tapi fragmen ini nih yang menarik. Kenapa? Karena waktu itu terkait dengan zakat. Jadi ekstrimnya posisi harta itu membuat sang istri itu sampai bisa mengeluarkan zakat dan ditanya, bagaimana pendapatmu, atau coba tanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau aku berzakat padamu? Wah, ini bayangin loh, dari sini aja sudah kelihatan gapnya yang luar biasa. Wah, subhanallah. Ya, kalau saya pribadi, na'udzubillah min dzalik, tentu tidak berharapnya. Jadi harapan semua laki-laki itu adalah seluruh jalur rizki keluarganya itu ada di dia. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk menjemput semua jalur rizki itu. Nah, lalu kemudian tinggal dia distribusikan secara amanah. Itu kebahagiaan seorang laki-laki puncaknya. Tapi kan terkadang tidak demikian. Nah, dalam konteks pembelajaran ini, itu ya tentu sang sahabat ya malu. Kamu tanya aja lah. Kamu aja yang tanya ke Nabi SAW. Nah, Nabi SAW itu memberikan kabar gembira yang luar biasa. Karena suami ini kan tidak wajib dinafkahi oleh istri. Maka ketika kemudian istrinya kaya raya dan sebagainya, dia bisa berzakat bahkan kepada suaminya. Meskipun tentu saja ini ya sedih ya, karena saya laki-laki dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik, tentu ya kita berharap tidak demikian. Tapi contoh ekstrimnya begitu, sehingga sudah ada contohnya di mana perempuannya yang kaya, laki-lakinya yang miskin, itu bahkan bisa memberikan zakat. Dan Nabi SAW menyampaikan bagimu dua pahala. Yang pertama pahala zakat, satu lagi pahala silaturahim, menjalin ya konteksnya interaksi kekerabatan di situ. Nah, kembali ke yang disampaikan atau Udin tadi itu, maka pada hakikatnya memang ada kalanya rezeki memang tidak bisa digeser. Ya kuasa Allah lah. Kalau memang mau, ya kita meminta dulu, tidak beranalogi, tidak memastikan. Banyak yang kemudian tergesa-gesa memastikan. Suami, istri, udah istri berhenti saja, nanti rezekinya semuanya akan pindah ke suami. Biar kemudian suami yang ikhtiar. Izin dulu sama pemilik rezeki. Pemilik rezeki itu Allah. Izin dulu, tata keramanya doa dulu. Minta supaya digeser ke suami. Istri tulus juga minta supaya digeser ke suami. Suami juga amanah, karena itu jalan rezeki, jangan digunakan macam-macam. Jangan foya-foya dan sebagainya, nafkahnya dipenuhin. Ingat baik-baik ada jatah rezeki istri di situ dan sebagainya. Nah, itu dulu. Kalau memang tidak, ya akhirnya tergesa-gesa. Nah, kembali, doa itu kan juga bagian dari ikhtiar yang sering dilewatkan. Nah, ketika misalnya rezeki memang tidak digeser dan seterusnya, tapi tetap tidak menutup kewajiban masing-masing. Kewajiban masing-masing itu di mana istri taat pada suami. Nafkah itu bukan kewajiban dia. Kalau dia melakukannya, misalnya ikut mencari nafkah dan sebagainya, dalam posisi kemuliaan selama kewajiban aslinya tetap dikerjakan. Artinya anak tetap tetap ikut dalam amanah pendidikan bersama suami, tetap taat pada suami. Kan status istri itu satu saja ya wajibnya, taat pada suami. Yang solih tentunya, yang tidak maksiat tentunya maksud kami. Nah, sebaliknya sang suami meskipun kesulitan, meskipun tidak mencukupi, tetap tidak menggugurkan kewajiban nafkahnya. Kewajiban nafkahnya bagaimana? Ya artinya sedapat-dapatnya tetap harus ada yang diberikan. Maka ada kalanya meskipun sedikit, uang itu adalah uang yang berkah untuk sang istri dan keluarganya. Itu yang perlu difahamkan oleh sang suami. Maka bukan kemudian membandingkan penghasilan keduanya. Bisa jadi nanti saya Rito, ya aku bantu Rito. Tapi suami juga jangan ngelunjak, karena status harta kalau dari istri itu full domain istri, hak-hak istri untuk kemudian mau melakukan apa. Tata kramanya karena sudah berumah tangga ya tentu dia perlu izin saja. Tapi suami kalau mendiri melarang juga konteksnya konteks tertentu. Sebaliknya suami juga gak bisa tiba-tiba asal comot harta istri. Itu milik istri. Kecuali kalau istri mengatakan, sudah aku bantu biaya pendidikan anak biar tanggung jawabku. Kamu fokus saja ke makan sehari-hari kita dan sebagainya. Kita bisa lihat dan seterusnya. Ya itu tinggal dikomunikasikan. Nah sebaliknya suami juga perlu melihat. Kalau ada kalanya suami perlu dan begitu melihat, ya istri kan manusia. Kalau kemudian stereotipnya itu dikembangkan terus, seolah-olah rumah tangga itu menjadi tanggung jawab mutlak istri, mendidik anak menjadi kewajiban istri, lah itu kan jadi masalah pula. Karena konsepnya itu jelas, laki-laki itu kepala. Nah nanti ketika kepala, dia tahu kapan yang itu dia harus kerjakan, kapan yang itu dia harus delegasikan. Kalau semua didelegasikan, lah dia ngawasin enggak? Kalau enggak ngawasin itu pun sudah lalai. Ngapain suami kalau cuma bisa perintah-perintah tapi tidak pernah evaluasi? Delegasi itu ya berarti ada evaluasinya, ada monitoringnya selepas itu. Mengecek anak kita gimana dan sebagainya. Termasuk ikut terlibat begitu kelihatan, kamu lembur terus ya istriku, geser deh aku bantu. Apa yang bisa dibantu? Ini nih anak ini belum diajarin PR-nya. Atau anak ini perlu diantar jemput, anak ini perlu diajak main dan sebagainya. Dalam proses begitu akhirnya rumah tangga yang tahu mana hak dan kewajiban masing-masing itu selepas kemudian tahu, kemudian mengkomunikasikan akan terasa lebih nyaman, nikmat dan akhirnya tidak masalah. Ya, mungkin demikian ya Mas Taufan.
1: Oke, baik sudah dijawab ya pertanyaan atau Udin. Dasarnya ada yang bergabung kemarin melalui telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini dengan siapa dan di mana? Bisa dikecilkan dulu suara radionya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, iya. Dengan siapa dan di mana ini, Bapak?
5: Haji Rusli. Ini dengan Pak Rusli.
1: Oke, Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Pertanyaannya ke dokter.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Rusli. Silakan.
5: Gini, Ustaz. Ini ada kejadian juga nih, kejadian nyata nih. Si istri ini ya.
2: Iya.
5: Dengan suaminya bagaimana yang bekerja ini kan suami kata Ustaz tadi yang wajib menafkahi istri.
2: Yeah.
5: Nah oleh sang suami ini sudah benar dilakukan mencari nafkah dengan banting tulang lah bahasanya kerasnya sehingga dapatlah rezeki. Tapi si istri ini dalam pengelolaan uang yang diserahkan dipercayakan kepada dia sebagai ibu rumah tangga malah suaminya ini makannya tidak karuan urusannya dalam arti seenak-enaknya istri kadang-kadang ya. Kalau makan tuh lauk seadanya saja. Padahal ini ada uang nih. Nah kira-kira yang istri begini ini bagaimana? Apa suaminya ikut salah? Atau bagaimana? Apa istrinya yang menanggung kesalahan? Kalau sampai istri yang melakukan perbuatan ini terhadap suami. Karena kewajiban istri itu kan melayani suami. Kan begitu Ustaz tadi. Satu intinya kata Ustaz tadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Jirusli, menarik ini. Izin ya Mas Taufan, langsung aja ya.
1: Silakan.
2: Bismillah. Jadi betul, secara konteks manusia itu adalah makhluk pembelajar. Itu wajib dia mengerti. Maka Imam Asy-Syafi'i itu kan mengatakan kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih vital dibandingkan kebutuhan dia akan nafas. Nah berarti ini kan jelas ya, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya, artinya selama kita belum berpulang, kita tuh wajib terus belajar, termasuk terkait dengan interaksi. Kadang kita tuh kan merasa sudah paham, padahal belum. Semua dalam kehidupan kita itu tuh apa ya, perlu belajar. Saya pribadi tidak suka pacaran yang sekarang loh ya, sangat tidak suka. Bahkan banyak ulama sudah mengharamkannya, karena pacaran masa lalu dengan sekarang itu jauh sekali. Pacaran masa lalu itu khitbah, penanda bahwa orang ini udah dipacar, tidak boleh diganggu. Artinya sudah dihitbah, sudah dilamar, gak boleh diganggu. Itu, nah sekarang pacaran itu geser. Wah, gak ada yang pakai pacar sekarang. Maksudnya pakai daun pacar untuk menandai. Ngapain pula ditandai? Dan tandainya pun juga tidak bertanggung jawab. Gak jelas. Wah, sudah kacau lah, sudah menuju ke dunia barat. Sementara kalau di barat itu kan memang tidak tahu akan menikah atau tidak lah. Masa iya kita biarkan begitu? Nah, kembali ke konteksnya tadi. Tidak sukanya saya pada pacaran, karena secara logika

Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kami, ustadz-ustadz kami di Kementerian Agama, di KUA dan sebagainya, itu seharusnya didengarin. Karena itu nasihat vital. Termasuk begitu sudah menikah, terus kemudian puas selesai, rumah tangga mau dibawa kemana? Ini yang terus belajar sepanjang waktu. Nah, ini dulu yang kita perlu tahu. Jadi bahkan pokoknya sampai kita belum dipakaikan kain kafan, itu kita sebisa mungkin harus terus upgrade pemahaman kita dalam bidang apapun. Nah, itu prinsipnya. Nah, maka kembali konteks tadi itu ya berarti tanda bahwa memang sama-sama perlu belajar. Mungkin laki-lakinya juga ada hal tertentu dan sebagainya. Perempuannya juga begitu. Karena manajemen keuangan itu adalah sebuah skill yang vital. Menghabiskan uang itu mudah loh. Mudah betul. Oh, siapapun lah. Dikasih 1 miliar sehari dan sebagainya, suruh ngabisin gampang. Tapi sunatullahnya, ngumpulinnya itu gak pernah cepat. Dari mana kita bisa mendapatkan 1 miliar per hari? Kalau mau instan, ngerampok. Korupsi juga berat banget itu rasanya kalau sehari segitu. Dan seterusnya. Jalannya jalan negatif semua, jalan dosa semua. Sulit kan? Tapi menghabiskannya, oh kok seolah-olah enteng banget. Oh, dapatkannya sulit kok menghabiskannya mudah. Maka perlu di manajemen. Perlu tahu kemudian ada amanah dan sebagainya. Al-Quran sudah mengabadikan Nabi Yusuf, tindakannya yang menghadapi tahun-tahun paceklik itu juga dengan istimewa. Bahkan Nabi SAW di masa-masa tertentu beliau itu punya cadangan makanan setahun untuk keluarganya. Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi di konteks tertentu ini kita perlu melihat bahwa lah kok. Nah, kalau kemudian yang salah benar istri, berarti ada yang perlu disampaikan dan sebagainya. Nah, ini proses pembelajaran yang terus menerus. Mulai dari memilihnya sendiri pun juga sudah pembelajaran dulu. Karena jangan-jangan sang suami memilih calon ibu untuk anak-anaknya itu luput. Lah, kita kan sering memilih misalnya pasangan itu untuk kita. Jangan lupa, setiap orang menikah itu harapannya adalah punya keturunan. Ini saya harus mengatakan titik. Saya sangat tidak cocok dengan konsep child free. Karena Nabi SAW itu sudah memberikan isyarat. Banyaknya umat itu mau beliau banggakan nanti. Tidak harus memperbanyak anak. Jelas, lihat sikon masing-masing juga. Jangan berada di kutub ekstrim. Tapi kalau menikah kemudian child free, nah mohon maaf, konsep ini tidak sesuai dengan agama kita. Nah, jadi kembali ke konteks tadi. Begitu kemudian kita sudah tahu konteks itu, berarti memilih perempuan itu berarti memilih ibu bagi anak-anak kita, masing-masing kita nanti. Sama, perempuan menerima laki-laki itu berarti menerima ayah dari calon anak yang nanti akan dilahirkannya. Nah, dalam konsep itu pembelajaran akan jalan terus dan sebagainya. Nah, konsepnya demikian. Semoga tidak kemudian berhenti disalah menyalahkan, tapi kemudian ini solusinya adalah terus belajar. Dan semoga nanti ke depan ada banyak sekali majelis-majelis keluarga ya. Jadi suatu saat tidak hanya ibu-ibunya saja yang ngaji, bapak-bapaknya juga ngaji, tema-tema yang dibahas juga membahas keluarga dan sebagainya, problematikanya, dan ini memang tidak cuma sekali. Karena kalau nanti akhirnya jadi menggurui. Tidak perlu jauh-jauh, kadang kita menggunakan dalil saja kan untuk membidik yang lain. Dalil untuk suami itu seharusnya digunakan suami untuk muhasabah, melihat kondisi diri. Tapi yang terjadi adalah dalil suami dipakai istri untuk menuntut. Nih lihat nih, Nabi ini kalau jadi suami begini. Nah, kan tidak pas. Nanti dalil istri, dalil ketaatan dan sebagainya, itu seharusnya digunakan juga oleh istri untuk berkaca. Aku udah cocok belum, kurang apa dan sebagainya. Jangan dibalik, malah suami yang pakai dalil itu untuk neken. Nih, istri solihah itu beginilah. Kalau statusnya saling ajar-mengajari begitu, masalah. Seharusnya memang semuanya pembelajar, semuanya sadar, ada masa-masa ketemu dan sebagainya. Maka dalam konsep yang menarik ini, konsekuensinya panjang. Misalnya perlu pillow talk, harus ada ngomong, misalnya di saat menjelang tidur malam gitu, ada diskusi panjang, ke depan tuh mau seperti apa, morning talk seperti pagi ini, dan berbagai konsep-konsep menarik yang seharusnya bisa diimplementasi. Mungkin mohon izin Pak Haji Rusli dan Bapak Ibu sekalian. Demikian.

0: dan sudah terjawab ya pertanyaan dari Bapak Rusli. Dan selanjutnya kita tidak terasa sudah akan menuju akhir ya dalam program Mutiara pagi hari.
1: Ada WA kah Mas Taufan?
0: Dari WhatsApp hari ini
1: belum ada.
0: Kosong.
1: Oke, baik.
0: Pak Dokter. Siap. Dan mungkin karena ini sudah mendekati ending akhir, kita pagi hari ini ya, mungkin bisa disampaikan lagi kesimpulannya Pak Dokter.
1: Baik, siap. Terima kasih. Bismillah. Di pagi hari ini mari kita memaknai kembali arti ikhtiar dan tawakal. Mari kita song-song itu menjadi sebuah semangat baru bahwa tawakal itu adalah kebutuhan kita dengan semua keistimewaannya. Masuk surga tanpa hisab, kuncinya adalah tawakal. Mendapatkan rezeki yang banyak sekali, kuncinya juga adalah tawakal. Tawakalnya para burung. Maka ini harus dimaksimalkan dengan semaksimal-maksimal mungkin. Dan jangan lupa, elemen vital dari tawakal itu, satu, selain berserah, bersandar full kepada Allah sejak dari punya keinginan, satu lagi adalah ikhtiar, menempuh semua sebab halal dan berkah yang mungkin untuk dituju. Tuntaskan semua itu, tempuh semua jalan itu dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita belajar benar-benar berikhtiar. Jangan sampai ikhtiar itu kita lewati begitu saja, kita abaikan. Padahal dia merupakan elemen penting dari sesuatu yang kita harapkan bernama tawakal. Dan jangan lupa untuk mengembalikan ikhtiar itu ke haknya. Ikhtiar ya menempuh sebabnya saja, jangan terpaku pada hasil ikhtiar. Hasilnya harus kita tawakalkan, sandarkan kepada Allah sambil terus kita kuatkan dengan doa dan berbagai jalan lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga sedikit ini bermanfaat. Aku laqaila astagfirullahaladzim. Kami kembalikan kepada Mas Taufan dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikianlah program kita Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui layanan interaktif. Dan juga terima kasih untuk Dr. Ega Zainur Ramadhani sebagai narasumber hari ini. Dan semoga kita bisa mengambil banyak pembelajaran pada topik kita pagi hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi kita akan menantikan warta berita Bangka Belitung sepekan yang akan disiarkan pada pukul 6 nanti. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Sumeria dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa bebas sepekan pada edisi minggu pertama bulan Juni 2026. Kita awali dari hari Senin 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI Yudian Wahyudi. Dalam sambutan Kepala BPIP yang dibacakan oleh Hidayat Rasani ditekankan, peringatan tahun ini mengusung tema yaitu strategis Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan peran ganda Pancasila tidak hanya sebagai perekat internal bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya, tetapi juga sebagai nilai universal yang berkontribusi pada tatanan global. Hidayat menitipkan pesan kuat agar kemajuan ekonomi dan teknologi modern saat ini harus tetap diiringi oleh kekuatan moral serta karakter kebangsaan yang kokoh.
2: Momen ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan, mereka saat yang penting untuk menegaskan, meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
1: Sementara itu, ada pun dua poin utama yang ditekankan dalam amanat Pancasila. Amanat tersebut bagi elemen bangsa dan generasi muda diimbau untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan semata. Sementara bagi penyelenggaraan negara diminta agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan selalu berpijak pada nilai keadilan sosial, menjamin hak masyarakat, serta memberikan perlindungan tanpa tebang pilih.
0: Masih pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan dan pelayanan publik. Selengkapnya, Septrianingsi melaporkan.
3: Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menambahkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila telah dirumuskan dengan baik oleh para pendiri bangsa. Namun menurutnya, tantangan saat ini adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4: Kemarin kenapa saya ajak kalian ke pulau? Nah, itulah salah satu dari 5 sila itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masa pulau enggak pernah dikunjungi. Ini kan sama dengan kita tuh Belitung Timur, ada 4 pulau yang punya penduduk. Kita wajib kunjungin. Makanya saya pilih lantik eselon 2 itu ada 6 OPD, saya ajak ke sana. Sekalian bantuan UMKM, bantuan untuk dinsos, semua kita buatkan, termasuk anak-anak sekolah. Ada MTB.
3: Terakhir, Kamaludin mengajak seluruh pegawai aparatur sipil negara untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN Pemkab Beltim harus mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, integritas, serta semangat gotong royong.
0: Dari hari Senin, kita beralih ke hari Selasa 2 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan cadangan logistik guna membantu masyarakat jika terjadi bencana alam. Selengkapnya, Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan cadangan logistik guna membantu masyarakat jika terjadi bencana alam. Cadangan logistik tersebut mencakup persediaan kebutuhan dasar dan darurat sebagai penanganan awal korban terdampak bencana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan persediaan cadangan logistik yang merupakan bantuan Kementerian Sosial atau Kemensos RI tersebut tersimpan di Gudang Taruna Siaga Bencana Tagana sebagai strategi mempercepat penanganan bencana.
6: Puting beliung atau banjir, kita mengeluarkan buffer stock ini kan hanya makanan siap saji. Kemudian selimut, juga kasur, terpal, ya kalau yang dibutuhkan, karena memang misalnya ini kan belum dari Pemda, BPBD belum apa sempat nutup itu dengan terpal kita sementara itu berpesok.
5: Sedangkan untuk bantuan sosial pasca bencana kepada warga yang terdampak, dialokasikan oleh pemerintah daerah yang nilainya lebih kurang 50 juta pada tahun 2026 ini. Ia menyebut pada tahun 2025 kemarin, pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial cadangan logistik berupa makanan dan sandang di dua desa di Kecamatan Mendo Barat, yakni Desa Kace dan Desa Kace Timur.
0: Masih di hari yang sama, sekolah tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Bangka mulai membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan. Sekolah tingkat SMP di Kabupaten Bangka mulai membuka pendaftaran tahap pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan pendaftaran tahap pertama untuk jalur prestasi dan jalur afirmasi dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026.
7: Untuk yang SD itu mulai juga hari ini ya, cuman yang SMP ini kita bagi dua tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu jalur prestasi sama jalur afirmasi. Baru nanti yang tanggal 16 kalau nggak salah ya, itu baru jalur domisili dan jalur mutasi.
0: Vini Aulia menambahkan pembagian dua tahap pendaftaran ini untuk memudahkan orang tua dan murid jika tidak masuk pada tahap pertama maka memiliki kesempatan mendaftar kembali pada tahap kedua. Sementara itu, Humas Sistem Pendaftaran Murid Baru SMP Negeri 2 Sungai Liat Rajiun Samosir mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi terkait SPMB, baik sosialisasi kepada warga sekolah, datang langsung ke sekolah-sekolah dasar melalui media sosial dan spanduk.
8: Untuk tahun ini persentasinya berbeda, Pak. Yang pertama jalur domisili itu ada 40%, jalur prestasi 35%, sedangkan jalur afirmasi 20% dan jalur mutasi 5%. Dan untuk tahun ini kita sekitar 8 kelas yang kita butuhkan.
0: Sebelumnya, Dindikpora Kabupaten Bangka bersama sekolah juga telah menggelar deklarasi bersama SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai bentuk komitmen proses penerimaan siswa baru yang transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan. Dari hari Selasa, kita beralih ke hari Rabu 3 Juni 2026. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP Kelurahan Jelitik Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
9: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Begitu juga dengan Pak Binsa, Pak Rahmat, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
0: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
10: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan atau pengembangan pengendalian anu lah, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
11: Saat ini, pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan.
0: Masih pada hari yang sama, Gubernur Hidayat Arsani melantik 3 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
12: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Babel pada Rabu kemarin. Sebanyak 3 orang pejabat yang dilantik yakni Yamoa Harefas, Jabatan Baru, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel, Megawati, Kepala DP3 Aceh SKB Provinsi Babel, Imam Kunadi, Jabatan Baru, Inspektur Daerah Provinsi Babel. Hidayat meminta agar mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Jabatan ini, kata dia, adalah amanah yang harus dijalankan. Ia menekankan kepada pejabat yang dilantik agar menjadi abdi negara, abdi bangsa yang baik supaya menjadi negara yang sehat.
13: Saya sebagai gubernur sudah melantik sekian ratus dan pertahankan dengan hak dan kewajiban sebagai PNS mitra kerja yang baik, sebagai abdi negara dan harus bertanggung jawab dunia dan akhirat.
12: Sementara itu, penjabat sekretaris daerah Provinsi Bangka Belitung, Peri Aprianto, mengatakan ada beberapa jabatan kosong lagi yang akan diisi dengan mekanisme manajemen talenta.
14: Ada Dinas Kominfo, Biro Ekbang, Biro Pemerintahan, DLHK, gitu ya. Itu akan segera kita proses lebih lanjut terkait dengan pengangkatan pejabat-pejabat dan APIM. Sebenarnya kita mengundangkan manajemen talenta.
12: Menurut Peri, Pemprov Bangka Belitung termasuk Pemda yang cepat menerapkan manajemen talenta di wilayah regional Sumatera bagian selatan.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke hari Kamis 4 Juni 2026. Tim Kesehatan Bangka temukan 29 warga positif malaria di Belinyu. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
15: Tim Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria saat pelaksanaan screening dan pemeriksaan darah massal atau mass blood survey MBS yang dilakukan di wilayah Kecamatan Belinyu. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Belinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026.
16: Kita coba mengatasi ini dengan melakukan banyak upaya, ya, baik itu menemukan kasus dan mengobatinya secara tuntas. Kedua, kita intervensi lingkungannya dengan melakukan indoor residual spraying namanya. Ya, jadi kita melakukan penyemprotan pada setiap rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah warga yang positif.
15: Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Warga yang terdeteksi positif langsung mendapatkan pengobatan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku.
0: Masih pada hari yang sama, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit nakal yang merugikan petani. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
12: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pabrik kelapa sawit atau PKS untuk tidak melakukan kecurangan atau nakal memanfaatkan situasi yang ada. Bahkan Hidayat mengancam akan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang nakal merugikan rakyat. Hal itu disampaikan oleh orang nomor satu di Bangka Belitung tersebut menyikapi anjloknya harga sawit saat ini.
17: Kita sudah berusaha, sudah saya katakan, kita minta yang punya pabrik PKS jangan nakal, okay, jangan betul. Mumpung mempermain apa
18: harga.
17: Dunia apa persilatan ini ya, orang lagi mumpung dia mumpung ya. Nah, apabila tahun saya cabut izinnya, tidak pandang bulu ya, karena kita pro rakyat, pro petani.
18: Oke.
1: Sementara itu sebelumnya anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Elvidiana mengatakan di bawah inisiasi Ketua DPRD Babel, pihak legislatif telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Langkah koordinasi ke tingkat pusat diambil oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Babel agar mendapatkan data serta kebijakan yang akurat dari pihak yang kompeten secara regulasi.
19: Dari kemarin ya ada RDP mengenai sawit lah. Sekarang ini lagi ininya sawit ya, karena memang tadi apa dominan ekonomi kita masih dengan tambang timah dan sawit. Saya pernah sampaikan. Nah tentunya kami lagi berusaha nih. Ketua DPRD kita Pak Didit Sri Gusjaya memang menjadi terdepan ya memecahkan kebuntuan ini. Jadi DPRD Provinsi Bangka Belitung sudah bersurat kepada Kementerian Pertanian, khususnya ke Dirjen Perkebunan untuk bisa menerima audiensi kami. Jadi ini lagi berproses suratnya.
1: Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Bangka Belitung meminta harga TBS kelapa sawit di pabrik kelapa sawit maupun petani kembali normal.
0: Dari hari Kamis, kita beralih ke hari Jumat 5 Juni 2026. DPRD Kabupaten Belitung akan susun skala prioritas usulan masyarakat yang didapat dalam hasil reses tahun 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
20: DPRD Kabupaten Belitung akan menyusun skala prioritas terhadap berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan anggaran daerah sehingga tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani mengatakan, hasil reses anggota DPRD masih didominasi usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum atau PJU, serta penanganan persoalan sampah di sejumlah wilayah. Menurut Vina, seluruh hasil reses nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut. Namun, usulan yang masuk akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat.
21: Nanti ini kan kami akan sampaikan ke Baperida. Nah, dari Baperida semuanya tentunya ada skala prioritas ya. Mana yang prioritas, mana yang urgent. Nah, itulah yang akan dijadikan pelaksanaan didulukan. Nah, memang kalau kita bicara anggaran pasti ada keterbatasan. Nah, tapi yang mana yang menjadi skala prioritas itulah yang akan direalisasikan, diutamakan untuk direalisasikan. Nah, ini kan nanti setelah kami sampaikan dari Baperida, nanti kan mereka akan menggodok nih yang mana-mana pokir dari DPRD ini yang bisa dilaksanakan. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas lagi, disitulah ada penyesuaian nanti dalam rapat banggar dengan tim TAPD.
20: Ia menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi setiap tahun. Karena itu, setiap usulan akan dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya sebelum ditetapkan sebagai program yang akan dijalankan. Vina menambahkan, setelah dibahas bersama pemerintah daerah, usulan tersebut akan kembali dicermati untuk menentukan pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, hasil reses tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD guna menyesuaikan usulan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah.
0: Masih pada hari yang sama, Dinas Perpustakaan Belitung Timur akan melakukan digitalisasi terhadap naskah kuno. Selengkapnya Septrianingsi melaporkan.
22: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Belitung Timur mulai melakukan digitalisasi naskah kuno sebagai upaya pelestarian warisan budaya sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap informasi sejarah yang terkandung di dalamnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur Mudiarsono mengatakan kegiatan tersebut dilakukan kerjasama dengan tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain digitalisasi, DPK Belitung Timur juga akan melakukan penerjemahan terhadap sejumlah naskah kuno yang yang selama ini tersimpan di masyarakat. Menurut Mundarsono, hingga saat ini pihaknya telah mendata sedikitnya 11 naskah kuno yang telah dititipkan masyarakat kepada DPK. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penelusuran yang terus dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Belitung Timur.
2: Jadi menurut penelusuran kami masih banyak, Bu. Jadi masyarakat di Belitung Timur ini masih banyak yang memiliki naskah kuno, yang diindikasikan naskah kuno. Tapi mereka belum mau menyerahkan atau menitipkan ke kita. Nah, inilah merupakan problem bagi kami nanti. Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi sih. Jadi terkait naskah kuno ini, jadi maksud kami itu bukan mau memiliki sebenarnya, mau identifikasi naskah kuno ini sih berisi apa sih gitu. Nah gitu, jadi untuk generasi yang akan datang mengetahui bahwa Belitung Timur ini punya naskah kuno yang berisinya ini loh gitu. Nah itu tujuan kami itu gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang memiliki naskah kuno dan mereka masih ragu atau enggan menitipkan ke kita.
22: Mundarsono mengungkapkan sebagian besar naskah kuno yang berhasil dihimpun ditulis menggunakan aksara Arab Melayu gundul dan ditulis tangan. Setelah proses digitalisasi dan penerjemahan selesai dilakukan, DPK Kabupaten Belitung Timur juga berencana mempublikasikan hasil kajian kepada masyarakat. Mundarsono pun berharap masyarakat yang masih menyimpan naskah kuno dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian dengan menitipkan atau melaporkan keberadaan naskah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke hari Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus berita terakhir Babel Sepekan kali ini. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menggelar Festival Pasir Padi ke-7. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan kembali menggelar Festival Pasir Padi ke-7 pada tahun 2026 ini. PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan, terkait festival tersebut saat ini pihaknya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Pasir Padi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026 mendatang di kawasan pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Menurut PJ Sekda, meningkatnya kunjungan wisatawan selama festival akan memberikan dampak ekonomi berantai terhadap berbagai sektor usaha di Pangkal Pinang.
18: Festival Pasir Padi yang ke-7 dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Juni. Ini Festival Pasir Padi yang ke-7 yang kami berharap ini mungkin lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap dari festival ini wisatawan terus yang datang ke Pangkal Pinang lagi lebih ramai lagi. Terus hotel-hotel kita ya ke depannya lebih ramai lagi yang nginapnya. Itu harapan kami. Jadi tujuan akhirnya PAD Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Itu tujuan akhirnya seperti itu.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang yang di sana menyampaikan Festival Pasir Padi kini telah berkembang menjadi agenda wisata berskala nasional. Mengenai itu promosi secara masif dinilai menjadi faktor penting guna menarik perhatian masyarakat di berbagai daerah.
23: Nilai unggul yang kita utamakan pertama memang pecun, ada juga beberapa event yang baru, ya, event yang baru itu terutama terkait dengan tari kolosal untuk bacang. Ya, terus bacang juga kita ada layang-layang, ya. Terutama sebenarnya yang paling harus kita utamakan itu pecunnya, karena ruhnya itu sebenarnya pecun.
4: Festival Pasir Padi ke-7 juga dipastikan akan menghadirkan berbagai atraksi budaya dan hiburan masyarakat.
24: Demikian tadi Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon,

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan telah Anda dengarkan tadi pendengar program Bubble Sepekan, dan juga di segmen musik dan informasi pada Bangka Belitung pagi hari ini kami kembali menghadirkan satu pilihan informasi dari rri.co.id untuk Anda. Tingkatkan kesejahteraan buruh, Pemkab Bekasi dorong penyediaan hunian layak. Pemerintah Bekasi mendorong penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi para buruh dan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemkab Bekasi meningkatkan kesejahteraan para buruh dan juga masyarakat secara menyeluruh. Pelaksana tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan pemerintah tengah mendorong pengembangan rumah susun atau apartemen bersubsidi yang ini dapat diakses kalangan pekerja dengan skema pembiayaan ringan dan terjangkau. Menurutnya kehadiran apartemen bersubsidi atau konsep berhunian vertikal bersubsidi bukan saja berfungsi meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga diharapkan bisa menjadi solusi terhadap keterbatasan lahan dan persoalan banjir di Kabupaten Bekasi. Selain sektor perumahan, Pemkab Bekasi juga terus memperkuat layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC, sehingga masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Asep mengatakan bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan bekerja.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: inspirații.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari rri.co.id untuk Anda. Ronaldo kembali jadi atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes. Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta dan nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun. Capaian itu menjadikan atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr. Nilainya diperkirakan mencapai $235 juta. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai $1 miliar. Dan angka itu menempatkan dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Ronaldo yang kembali jadi atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan.
3: Si pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling